0: garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
1: Bisa masuk ke dalam ya.
0: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: Ya, kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya.
2: Because was in the performance of the way that normally we play.
1: Oke. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya. Keluar dari mulut sang pelatih ya.
1: Berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang tadi, apa gimana?
3: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
1: 4-1 Pak.
3: Oh, 4-1 ya.
1: Iya.
3: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
3: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
3: Lanjut ya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Makasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
4: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
0: Iya. Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang 2 kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga

0: mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3, dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar, dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
0: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga, dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1, dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.

Ya, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, baru saja Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Belgia dengan skor akhir 1-4 mendengar. Tentunya juga masih ada satu pertandingan lagi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti. Bagaimana kita akan menantikan pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina melawan Mesir ya. Jadi pastikan Anda juga tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, karena siaran Debar Dengar Bareng akan diantarkan langsung dari program 3 Jakarta nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak Jatim hari ini untuk Anda.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9.21 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali perjumpaan kita di Jatim hari ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader Puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, dengan meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas KDD Kediri, Alfa Fadul Hikmah mengatakan bahwa pendengar pada keputusan pembentukan raperda ini baru muncul, dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan rekreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang yang saat ini pendengar, KKM Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem pesan terbaru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Dan khususnya berlaku pada Peraturan Daerah KKM Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan KKM Kediri tahun 2016 hingga tahun 2034.
2: Kami hanya memiliki, sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupati yang ada, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, kalau kami wawancara bersama dengan pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen dan PP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMR.
1: Ya, pendengar, sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD KKM Kediri, Reva Septia Asyana, menyebutkan pula bahwa pemirsa Raperda ini pendengar, latar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Pendekatannya itu Raperda juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunojoyo Kaliangat ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stadion Trunojoyo Kaliangat Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini terutama di wilayah Madura ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu BMKG Kaliangat Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanaman produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K, pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Kedepan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi Xtar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik mendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi Xtar sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Ekstar dan memenuhi ketentuan BBH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Banget Pip, sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
5: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
4: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
5: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.

0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak ulama perempuan memperkuat sinergi mencegah kekerasan terhadap anak. Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk ulama perempuan akan semakin menciptakan lingkungan aman bagi anak di Indonesia. Kementerian PPPA sebelumnya telah memperkuat kemitraan dengan berbagai organisasi keagamaan seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Ini dilakukan melalui edukasi, advokasi, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi berkelanjutan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Arifah mengatakan kolaborasi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, pencegahan kekerasan membutuhkan perubahan norma sosial, budaya, dan keagamaan yang menghormati martabat manusia. Menteri menambahkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin mendesak dilakukan karena kasusnya masih tinggi. Data Simfoni PPPA mencatat terjadinya 35.020 kasus kekerasan dengan 36.920 korban sepanjang 2025. Update info lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa install aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: stok darah hari ini.
1: Bagi Anda pendengar yang membutuhkan informasi stok darah, khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun hari ini, diupdate langsung ya, Selasa 7 Juli 2026 melalui Palang Merah Indonesia UDD PMI Kota Madiun untuk paket darah lengkap golongan darah A 70 kantong, golongan darah B 49 kantong, golongan darah O 71 kantong, golongan darah AB 21 kantong. Sementara untuk sel darah merah pekat, maksud kami trombosit pekat, golongan darah A 5 kantong, golongan darah B 9 kantong, golongan darah O 6 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Untuk plasma darah segar yang dibekukan, golongan darah A tersedia 12 kantong, golongan darah B 5 kantong, golongan darah O 12 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Hari ini di Telkom Akses pendengar, ada agenda donor darah ya, mulai pukul 7.30 tadi sampai dengan selesai. Kemudian di Mandiri Finance mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Dan di PLN MT Haryono mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Jika Anda ketinggalan dengan agenda tersebut, Anda juga bisa datang di Palang Merah Indonesia Kota Madiun yang berkantor di Jalan Bali nomor 41 Karto Harjo Madiun Jawa Timur dengan hotline 081-330-665589. Sementara untuk PMI Magetan pendengar, pagi hari ini untuk pakai darah lengkap golongan darah A tersedia 10 kantong, golongan darah B 12 kantong, golongan darah O 4 kantong, golongan darah AB 6 kantong. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A 2 kantong, sementara belum tersedia ya untuk golongan darah B, kemudian 1 kantong untuk golongan darah O, dan untuk golongan darah AB masih belum tersedia. Plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A 4 kantong, golongan darah B sebanyak 11 kantong, golongan darah O 5 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Info lebih lanjut Anda juga bisa datang di unit donor darah PMI Kabupaten Magetan yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 14 Magetan dengan nomor WA 0857-3375-8393. Informasi stok darah hari ini pendengar tentunya juga bisa Anda update melalui laman resmi PMI baik kota ataupun juga Kabupaten Madiun.
0: Demikian info stok darah hari ini.

0: pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Madiun, siang ini kami akan hadirkan paket tapping literasi digital bersama Badan Pusat Statistik yang tentunya bisa Anda ikuti sesaat lagi baik melalui terestrial kami ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Senang sekali siang hari ini saya Satya masih bersama Anda pendengar di sesi Madiun. Siang hari ini kami awali dengan segmen Literasi Digital dan kita akan bersama dengan orang-orang dari BPS Kabupaten Madiun ya. Ada Ibu Wisma Eka Nur Cahyanti SST MT. Beliau ini adalah Kepala BPS Kabupaten Madiun. Sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang Bu Wisma.
3: Selamat siang.
2: Kabar baik ya Bu Wisma ya.
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: BPS disibukkan kegiatan sensus ekonomi ya?
3: Iya, sekarang lagi sibuk-sibuknya menyelenggarakan kegiatan sensus ekonomi Mbak Satya.
2: Oke, kalau sedikit kita menyoal tentang sensus ekonomi Bu Wisma. Kalau di Kabupaten Madiun ini ada berapa tim nih yang bergerak ke daerah-daerah nih untuk melakukan sensus?
3: Iya, kalau di kita itu untuk petugas yang kita terjunkan itu ada 800 orang mitra ya Mbak ya. Dan semua organik kami pegawai BPS Kabupaten Madiun juga diturunkan ke lapangan utamanya untuk mendata yang usaha-usaha menengah dan besar gitu. Kalau usaha besar menengah besar itu kebanyakan kami yang melaksanakan sendiri dari pegawai BPS-nya gitu. Sedangkan untuk mitra-mitra kami nanti untuk menyasar yang selain itu gitu.
2: Baik,
3: Mbak.
2: Ini jadi yang lebih terperinci lagi gitu ya. Kalau saya melihat data-data dari BPS untuk yang di-update setiap bulannya itu sangat terperinci. Kalau ini lebih terperinci lagi sensus ekonomi ini ya.
3: Yang jelas kalau sensus ekonomi namanya sensus itu kan cakupannya itu kan seluruh ya namanya sensus. Kalau survei itu kan sampel gitu ya Mbak Satya. Kalau sensus itu berarti yang didata itu semua. Jadi semua penduduk di Kabupaten Madiun dan juga pelaku usaha yang ada di Kabupaten Madiun.
2: Oke, baik. Hari ini Bu Wisma enggak sendirian ya.
3: Iya.
2: Ini bersama dengan rekan dari BPS Kabupaten Madiun, ini Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Madiun, ada Ibu Elizabeth Trilaksmi SST MM. Selamat siang Bu Elizabeth.
4: Siang Mbak.
2: Bisa agak mendekat dengan mic biar suaranya terdengar. Ini kalau Pranata Komputer Ahli Muda ini biasanya yang mereka-mereka yang ini ya berkutat di aplikasi-aplikasi, orang yang memahami tentang digitalnya di BPS nih kayaknya ya.
3: Betul sekali itu Mbak.
2: Begitu ya, baik.
4: Kurang lebih
2: seperti itu. Karena juga memang tema kita pada hari ini itu adalah tentang aplikasi satu lapis BPS Kabupaten Madiun. Ya, kita akan tahu sebenarnya aplikasi satu lapis itu apa. Karena saya tahunya itu adalah jenis kue. Kalau dari BPS itu beda lagi ya. Berarti ini memang kalau kaitannya dengan BPS ya otomatis ada yang kaitannya survei, sampel dan lain sebagainya. Itulah ya.
3: Iya.
2: Nah, ini yang akan menjelaskan Bu Wisma dulu aja deh ya. Bu Wisma sebenarnya aplikasi satu lapis itu apa sih? Bukan kue ya, seperti pemahaman Satya ya.
3: Siap Mbak Satya. Oke. Jadi mungkin dari saya dulu ya, Mbak Satya dan pemirsa pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kami itu di BPS Kabupaten Madiun itu memang selalu berupaya bagaimana caranya supaya kami itu lebih dekat dengan masyarakat di utamanya di Kabupaten Madiun. Sehingga walaupun dari pusat kita sudah difasilitasi dengan adanya website gitu kan ya, dengan adanya aplikasi dari pusat, tapi kita di BPS Kabupaten Madiun punya inovasi untuk kita bisa membuat sebuah aplikasi sendiri gitu ya Mbak. Dan aplikasi ini sudah rilis di Play Store dan namanya bukan satu lapis Mbak Satya, tapi lapis satu kebalik Mbak.
2: Ini harusnya pengarah siaran saya ini Adi udah ya. Jadi bukan
3: satu lapis
2: tapi lapis satu.
3: Di dalam aplikasi itu ada beberapa layanan yang kami jadikan satu, yaitu layanan permintaan data, layanan konsultasi, layanan pengaduan dan juga layanan magang. Jadi ada kita tuh cita-citanya tuh bikinnya itu one stop service aplikasi gitulah ya. Jadi dari beberapa kanal yang kita buat sebelumnya gitu, pengaduan ada sendiri, magang ada sendiri, konsultasi ada sendiri, permintaan ada sendiri, itu kita jadikan satu di dalam aplikasi yang namanya Lapis Satu ini. Sekarang sudah rilis di Play Store, jadi teman-teman di Kabupaten Madiun bisa mendownloadnya dari Play Store. Nah, kebetulan ini izin Mbak Satya, saya membawa serta kawan saya ini, senior saya nih Mbak ya, Mbak Elizabeth ini. Mbak Elizabeth ini adalah sebenarnya the one behind terwujudnya kita punya aplikasi Lapis Satu ini. Jadi mungkin nanti Mbak Satya bisa tanya-tanya langsung ke beliau. Sengaja saya datangkan jauh-jauh dari Jiwa ini Mbak ya, untuk bisa menceritakan kepada kita sebenarnya Lapis Satu itu awalnya bagaimana, seperti apa, dan sekarang kondisinya bagaimana. Mungkin seperti itu
2: Mbak. Berarti saya langsung geser ke Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth, apakah memang aplikasi Lapis Satu ini berbekal, karena kan setiap instansi itu kan punya helpdesk gitu ya, nomor-nomor yang memang dikhususkan untuk masyarakat untuk mengakses gitu. Nah, apakah memang Lapis Satu ini pengembangan dari helpdesk atau seperti apa?
4: Ya, terima kasih banyak kesempatannya ini, Mbak. Jadi Lapis Satu itu betul seperti disampaikan Bu Isma tadi. Ini berangkat dari kegundahan kami karena sebenarnya BPS Kabupaten Madiun itu kan punya banyak layanan ya. Dan layanan kami tersebar ada di website, terus kemudian ada di, kami juga punya nomor layanan pesilat, ada pengajuan magang, semuanya itu dari pintu yang berbeda. Jadi kami berniat kami ingin lebih menjangkau pengguna layanan kami, memudahkan pengguna layanan kami, maka kami ingin mengintegrasikan semua layanan tersebut ke dalam satu aplikasi yang kami beri nama Lapis Satu.
2: Lapis Satu.
4: Jadi memang berangkatnya dari itu Mbak, dari kue lapis itu. Jadi banyak banyak
2: tumpukan ya.
4: Betul, banyak sisi pelayanan yang mau kami berikan kepada pengguna berlapis-lapis. Nah, itu kami satukan menjadi Lapis Satu. Jadi memang kami terinspirasi dari kue lapis.
2: Oh, gitu. Jadi benar ya apa yang ada di pikiran saya ternyata match juga nih ya. Ya, Bu Elizabeth bisa mendekat dengan mic-nya Bu Elizabeth supaya nanti penjelasannya bisa terdengar dengan jelas nih untuk para pemirsa dan juga para pendengar. Baik, berarti memang sebelum-sebelumnya itu ada banyak pintu ya, ada pintu yang website-nya, kemudian ada nomor layanan pesilat dan lain sebagainya, akhirnya dijadikan di satu pintu aja nih ya, atau di satu lapis aja, jadi Lapis Satu itu ya. Baik, berarti masyarakat umum ini bisa mendownload aplikasi ini atau hanya terkhusus orang-orang BPS saja, atau bagaimana Bu Elizabeth?
4: Semua bisa Mbak. Jadi kami memang niat awal kami itu, tujuan kami menyajikan, membuat Lapis Satu itu, kami ingin agar semua layanan dari BPS Kabupaten Madiun itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna data dari seluruh masyarakat. Jadi tidak perlu harus mau cari data di web, mau kontak kami
2: harus ada nomor layanannya,
4: betul,
2: gitu.
4: Jadi
2: ya.
4: Cukup masyarakat itu mengunduh Lapis Satu dari Play Store dan bisa mengakses semua layanan dari BPS Kabupaten Madiun.
2: Baik, sebenarnya aplikasi Lapis Satu ini ada sejak kapan sih, di launchingnya kapan?
4: Kalau sejak adanya itu sebenarnya kami sudah dari 2023.
2: Oh, udah lama.
4: Kami tapi dalam bentuk waktu itu masih berbasis web.
2: Web.
4: Memanfaatkan Google Site. Jadi berbasis itu yang kami sematkan di website BPS Kabupaten Madiun. Jadi begitu masyarakat atau pengguna data membuka website BPS Kabupaten Madiun, di situ ada link Lapis Satu. Nah, karena tapi kendala waktu dengan yang sebelumnya itu banyak pengguna yang tidak tahu gitu. Jadi ada, ternyata ada link yang lebih memudahkan itu, itu kurang dimanfaatkan oleh pengguna. Karena itu kami mengembangkan aplikasi berbasis Android. Itu mulai mulai launchingnya di akhir 2025. Jadi Lapis Satu by Android ini mulai bisa dimanfaatkan oleh pengguna itu, mulai bisa diinstal di Play Store itu awal 2026 ini.
2: Ya berarti ya lumayan cukup lama lah ya, Bu Isma juga ya.
3: Siap, Mbak Satya.
2: Berarti sampai dengan

0: Silat di aplikasi Lapis Satu itu langsung bisa menghubungi petugas layanan kami melalui WhatsApp gitu.
1: Baik. Berarti langsung tertuju pada ini ya, apa kalau
0: Petugas layanan.
1: petugas layanan kalau dalam bahasa bisnis kan adalah CS-nya gitu ya,
0: Betul.
1: Bu Isma ya.
0: Iya, CS-nya Mbak Sati,
1: Iya,
0: betul
1: Bu Isma,
0: sekali.
1: yang
0: Dalam.
1: sebenarnya yang banyak ditanyakan oleh masyarakat ke BPS itu apa sih? Apakah mungkin kalau sepengetahuan saya gitu ya, hasil dari reporter-reporter itu kan kalau setiap awal bulan itu adalah recap bulan lalu itu inflasinya gimana gitu kan ya. Nah, kalau masyarakat yang menggunakan Lapis Satu ini, tadi Bu Elizabeth mengatakan bahwa banyak yang bertanya konsultasi. Sebenarnya yang paling banyak dikonsultasikan ke BPS Kabupaten Madiun itu perihal apa, Bu Isma?
0: Ya, jadi sebenarnya kan preferensinya masyarakat di masing-masing daerah itu kan beda-beda ya. Kalau di BPS Kota Madiun itu, karena BPS Kota Madiun itu adalah kota IHK ya yang menghitung inflasi, jadi mereka biasanya memang ada rilis inflasi gitu ya. Nah, kalau di kita kan bukan kota IHK, tapi kita itu biasanya kalau animo banyak yang data BPS Kabupaten Madiun yang banyak diakses itu biasanya tentang kemiskinan, pengangguran, terus pertumbuhan ekonomi gitu. Biasanya sih itu sih Mbak yang banyak ditanya sama masyarakat. Kemudian indeks apa IPM itu ya, indeks pembangunan manusia. Nah, sebenarnya kan semua data yang ada di kami itu sebenarnya kan sudah ada di dalam websitenya kami ya Mbak ya. Nah, cuma di dalam Lapis Satu ini kami memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi berdasarkan apa sejarah ya Mbak, jadi apa-apa saja yang sering ditanyakan oleh pengguna data kami di Lapis Satu ini, kami memberikan apa ya istilahnya supaya lebih cepat mereka mengakses data yang diinginkan gitu. Kadang kalau di website yang jumlahnya sangat banyak itu Mbak ya, kadang tuh orang tuh apa ya Mbak Elizabeth ya, kadang bingung juga orang, pengennya tuh cuman angka kemiskinan, tapi mereka harus
1: apa, melewati banyak
0: ya.
1: Hal yang dibaca gitu.
0: Iya, kalau di Lapis Satu itu kan di sini kita sudah apa ya, sudah memberikan
1: lebih spesifik
0: apa bantuan
1: gitu ya?
0: Ya, memberikan bantuan untuk cari data. Misalnya kita ketik kemiskinan gitu, maka dia langsung akan muncul gitu ya tentang data-data yang terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Kita sediakan seriesnya juga ya Mbak Elizabeth ya. Seriesnya dari tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2025 gitu. Kalau Mbak Satya sudah download, mungkin bisa dicoba-coba juga gitu Mbak ya.
1: Saya mau cari dulu ini ya. Aplikasinya seperti apa? Biar para pemirsa itu yakin dan juga tahu, oh ini loh aplikasinya yang sesuai, aplikasinya Lapis Satu ya, bukan satu lapis ya.
0: Iya. Kalau lapis saya jadi kebayang Lapis Surabaya.
1: Iya.
0: Saya jadi lapar. Ini pagi-pagi belum sarapan tadi, Mbak.
1: Baik, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya, bertanya-tanya di siang hari ini, boleh lewat line telepon 459-198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907 ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak acara ini. Baik, kayaknya saya geser lagi nih ke Bu Elizabeth. Bu Elizabeth, apakah semua handphone itu bisa mendownload aplikasi Lapis Satu ini, ataukah ada handphone dengan spesifikasi khusus ya yang bisa mendownload aplikasi ini, Bu Elizabeth?
0: Oke, ya terima kasih Mbak. Jadi yang bisa mendownload aplikasi Lapis Satu ini, karena memang aplikasi ini berbasis Android, paling ya berarti ya HP-nya ya harus
1: Android.
0: Jadi kalau iPhone belum bisa ya.
1: Ya. Oke, jadi Android yang versi berapa nih yang bisa mendownload aplikasi Lapis Satu ini, Bu Elizabeth?
0: Semua bisa Mbak.
1: Semua bisa?
0: Ya.
1: Oh, baik. Wah, yeah. Berarti yang HP yang
0: ya kalau
1: lampau
0: yang terlalu jadul banget mungkin paling tidak ya OS-nya ini ya 8
1: mungkin. Oh, 8 ke atas lah ya. 8 ke atas itu bisa dimanfaatkan. Tapi khusus hanya di handphone. Kalau di tablet atau di laptop gitu bisa enggak sih?
0: Bisa.
1: Oh,
0: kalau
1: bisa?
0: Di tablet kan masih sama-sama Android ya, Mbak ya. Jadi masih bisa digunakan.
2: Iya, kecuali tabletnya tablet yang
0: Apple.
2: Itu Apple gitu enggak bisa, Mbak.
1: Okay. Yang penting adalah Android.
2: Itu
1: adalah kuncinya ya.
2: Betul.
1: Baik. Ada yang bertanya, ini bagaimana dengan resiko kebocoran data dalam penggunaan aplikasi ini? Ada Mas Agas, terima kasih Mas Agas.
0: Okay.
1: Menyoal tentang resiko kebocoran data dalam penggunaan aplikasi. Seperti apa, Bu Elizabeth?
2: Ini data apa, maksudnya aplikasi apa dulu nih?
1: Aplikasi
2: maksud aplikasi ya. Ekonomi.
1: Beda ya, ini aplikasinya Lapis Satu gitu ya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau di

0: Yang berarti yang disajikan di aplikasi ini adalah hasil dari kinerjanya BPS gitu ya, yang
1: Iya.
0: bisa diupdate oleh masyarakat, atau bahasanya itu PPID gitu ya, atau seperti apa sebenarnya intinya?
1: Iya. Izin mungkin saya dulu ya Mbak Emil. Nanti kalau misalnya ada tambahan nanti Mbak Elizabeth bisa menambahkan. Jadi intinya di dalam lapis satu itu kan ada empat apa ya istilahnya ada empat layanan yang kita berikan, yaitu permintaan data, konsultasi, kemudian pengaduan dan magang. Nah, kemudian di situ juga kita tampilkan data-data strategis atau indikator-indikator strategis yang dihitung oleh BPS seperti kemiskinan, pengangguran, IPM gitu ya, pertumbuhan ekonomi, PDRB gitu ya, yang sering diakses oleh atau yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tentunya yang ada di sini datanya yang bisa mengupdate adalah kami dari BPS Kabupaten Madiun ya, untuk data-data atau indikator-indikator yang disajikan. Nah, kemudian kalau untuk pengaduan ya insya Allah aman lah ya, maksudnya untuk identitas apa pengadunya aman.
0: Jadi gitu. Penggunanya itu nggak perlu kayak memasukkan identitas alamatnya mana, nomor handphonenya mana, nggak seperti itu.
1: Kalau pengaduan ada sih kalau di pengaduan ya, tapi yang jelas itu nanti kita akan memastikan bahwa mereka itu apa ya istilahnya aman lah gitu Mbak ya, tidak akan terus oh karena kita tahu nomor WA-nya ini kemudian email aktifnya terus kita teror gitu atas pengaduannya diberikan, enggak. Tapi itu semata-mata untuk kami bisa menjawab dari pengaduan yang mereka sampaikan.
0: Oke.
1: Itu sih Mbak.
0: Baik, jadi aman ya sebenarnya.
1: Ya. Silakan diadukan ke kami langsung kalau misalnya ada masalah dengan indikator yang kami keluarkan atau mungkin susah mengakses aplikasi kami gitu atau mungkin petugas kami di lapangan itu mungkin ada yang menurut masyarakat itu tidak sesuai dengan SOP, bisa diadukan kami, nanti kami akan tindak lanjuti.
0: Okay.
1: Daripada mengadunya ke medsos, mending mengadu ke sini saja.
0: Langsung
1: gitu.
0: Langsung ada solusi ya kan.
1: Iya,
0: ya.
1: Langsung ada solusi.
0: Iya, okay. yang terpenting adalah aduannya itu biasanya harus di apa ya disajikan bersamaan dengan fakta-faktanya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Okay.
0: Nah, siap, sebenarnya siap. Dari BPS Kabupaten Madiun itu ketika ada aduan gitu ya dari masyarakat gitu, ada nggak sih Bu Wisma semacam kayak oh ini ada tingkat waktu yang memang harus minimal harus segera diselesaikan gitu ya. Misalnya 2x24 jam ada garansi waktu untuk penyelesaian itu. Ada nggak yang seperti ini?
1: Iya, sebenarnya kalau kami pengennya tuh segera secepat mungkin ya Mbak. Jadi kalau begitu ada pengaduan, kami 1x24 jam itu harus sudah ada tindak lanjut dari kami. Begitu terbaca di kita bahwa oh ada pengaduan, maka saat itu juga kita akan melakukan rapat ya untuk bisa
0: menindaklanjuti ya.
1: Iya, menindaklanjuti dari aduan dimaksud. Karena kan namanya aduan itu kan semakin lama nanti aksesnya tuh bisa macam-macam gitu Mbak ya. Kalau tidak bisa menembus pakai pintu yang seharusnya, nanti bisa keluar ke pintu-pintu yang lain dan itu yang sama-sama tidak kita kehendaki. Makanya kita membuka banyak channel aduan dan salah satunya di aplikasi lapis satu ini, sekalian di dalam aplikasi lapis satu ini sekalian selain kami menampilkan indikator-indikator strategis, terus kemudian magang, kemudian permintaan data, konsultasi data. Nah, kita juga membuka channel aduan di sini yang kita integrasikan dengan salah satunya nomor WA pesilat kita ya Mbak Elisa.
0: Baik. Jadi memang segera ditindaklanjuti ya, karena ini kaitannya kan juga keluhan dari masyarakat.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, baik. Ya, Bu Wisma dan juga Bu Elizabeth, kita akan jeda sejenak ya. Pendengar, kita masih di siang hari ini, masih bersama dengan BPS Kabupaten Madiun. Saya juga masih bersama dengan Bu Wisma Eka Nur Cahyanti, SST, MT. Beliau ini adalah Kepala BPS Kabupaten Madiun. Dan juga Ibu Elizabeth Tri Laksmi, SST, MM, Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Madiun ya. Kita masih membahas tentang aplikasi lapis 1 dari BPS Kabupaten Madiun yang ternyata ini khusus hanya dimiliki oleh Kabupaten Madiun, BPS
1: betul,
0: Kabupaten Madiun ya.
1: Sekali,
0: lapis
1: enggak.
0: Satu filosofinya tuh karena kalau kue lapis itu kan ada banyak lapisannya. Karena dulunya website ada, nomor layanan pesilat ada, helpdesknya ada, layanan magang ada, beda-beda jadi pusing ini yang mau mengakses. Akhirnya dijadiin satu ya.
1: Ya,
0: oke, tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dalam segmen Literasi Digital.
2: Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Seluruh setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas
1: berkompeten dalam literasi digital program 1 RRI Madiun.
2: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita masih bersama dengan BPS Kabupaten Madiun ya, membahas aplikasi Lapis 1 yang ternyata ini menjadikan BPS Madiun ini semakin mudah untuk diakses oleh masyarakat gitu ya. Melalui satu aplikasi ini semuanya ada, mulai dari data-data, kemudian konsultasi, aduan, bahkan informasi magang gitu ya, itu ada di situ. Baik, Bu Bisma, berarti kalau informasi magang ini terbuka untuk masyarakat umum ya? Kaitannya nih biasanya kalau yang magang itu kan mahasiswa ataupun anak-anak sekolah, seperti itu Bu Isma?
3: Iya, izin. Jadi memang biasanya tuh di kantor kami itu ada mahasiswa atau siswa yang magang gitu. Nah, biasanya itu kan kalau mahasiswa atau magang itu kan biasanya itu mengirimkan gitu ya, mengirimkan permintaan gitu kan, terus nanya-nanya kepada kami apakah bisa kami untuk apa namanya magang di tempatnya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan gitu kan, untuk memudahkan rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan siswa sekolah, biasanya kalau kita SMK itu Mbak ya,
4: SMK.
3: Makanya kita di sini ada untuk apa salah satu fiturnya di dalam Lapis 1 ini adalah fitur magang. Nah, kami memang membuka peluang magang bagi pelajar, siswa dan mahasiswa untuk memenuhi tugas praktek kerja dari kampus atau sekolah. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah download aplikasinya ya, aplikasi Lapis 1 itu, maka di sini tuh ada mekanisme pengajuan untuk magangnya gitu. Jadi yang pertama, syarat pengajuan magang itu adalah mahasiswa atau siswa yang berstatus masih aktif belajar di kampus atau sekolah. Jadi ya nggak semua masyarakat juga bisa melakukan permintaan magang ya. Iya, jadi ini syarat pertamanya itu adalah mahasiswa atau siswa yang berstatus masih aktif belajar di kampus atau sekolah. Nah, kemudian mahasiswa atau siswa memang harus mengirimkan surat pengantar resmi dan proposal dari kampus atau sekolah yang ditujukan kepada Kepala BPS Kabupaten Madiun gitu ya. Nah, kemudian surat dan proposal itu dapat dikirimkan via kantor pos atau datang langsung ke kantor BPS Kabupaten Madiun. Setelah surat masuk, BPS Kabupaten Madiun akan memproses dengan memperhatikan ketersediaan kuota magang. Nah, di sini kami sediakan formulir pengajuannya. Jadi di sini ada nama lengkap, kemudian NIK atau NIP atau NIM, nomor induk mahasiswa ya, dan atau NISN-nya. Kemudian ada nomor WA aktif, kemudian ada email aktif, dan ada jenis magang. Nah, itu bisa dikirim ke kami. Nanti kita akan membalas pengajuan magang tersebut gitu. Jadi mungkin sebelum mengirimkan yang surat-surat tadi, bisa mengajukan formulirnya di sini gitu ya Mbak Elizabeth ya.
4: Iya, betul.
2: Baik, ada tambahan Bu Elizabeth dari apa yang disampaikan oleh Bu Wisma ini?
4: Iya, tadi mungkin selain dari permintaan magang tadi ya, itu mungkin yang spesial di kami itu kami punya layanan konsultasi, yang konsultasinya itu jadi ketika kita buka lapis 1 terus kemudian kita klik menu konsultasi, ini ada beberapa layanan konsultasi yang kami adakan gitu ya. Jadi bisa mau konsultasi langsung, mau datang ke kantor bisa. Berarti nanti pengguna tinggal mengisi formulir konsultasi, jadi janjian kapan mau konsultasi ke kami di kantor begitu. Terus atau kalau misalnya tidak bisa ke kantor, itu masyarakat bisa juga melakukan konsultasi online itu melalui namanya Halo PST. Jadi nanti kita adakan, kita janji janji konsultasi dengan menggunakan media Zoom di tanggal berapa, jam berapa gitu. Atau kalau misalnya tidak mau lewat Zoom, by WA, BWA juga bisa. Jadi nanti masyarakat tinggal mengklik nomor pesilat kami. Jadi sudah langsung terhubung dengan petugas layanan kami.
2: Gitu.
4: Jadi ini banyak jalur layanan yang kami berikan kepada masyarakat.
2: Baik.
4: Itu kemudian mungkin ya di dalam lapis 1 itu juga kami menyediakan data-data penting ya. Jadi data-data yang paling sering dicari oleh pengguna data. Itu kami lampirkan misalnya angka kemiskinan, kemudian jumlah penduduk bekerja, pengangguran berapa, itu bisa langsung dilihat di
2: kayak usia-usia produktifnya berapa gitu.
4: Iya,
2: ya.
4: Betul.
2: Oke, baik.
4: Jadi lengkap Mbak, semua ada di sini.
2: All in satu. Betul. One stop service ya.
4: Betul.
2: Semuanya ada di situ gitu ya. Tadi saya coba lihat seperti ini loh, logonya benar ya? Seperti ini.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul. Okay.
4: Jadi masih warnanya warna BPS itu.
3: Warna BPS.
2: Warna BPS banget gitu ya. Seperti ini ada, bisa kelihatan enggak sih?
4: Oke. Betul, itu
2: ada magang
4: menu
2: tampilannya seperti ini ya. Jadi bisa langsung dimanfaatkan. Padahal di sini juga ada ini ya, potret demografi Kabupaten Madiun juga nih ya. Berarti benar-benar pokoknya pengen data apa dari BPS, di situ ada semua gitu ya.
4: Betul, iya Mbak. Jadi lewat lapis 1 ini kita sudah mengintegrasikan untuk website Madiun juga bisa diakses di sini. Jadi semua publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Madiun bisa diakses melalui lapis 1. Jadi mungkin nanti pengguna bisa klik menu publikasi dan cari publikasi apa yang dibutuhkan
2: gitu ya.
3: Okay. Di bagian bawah itu kan di tab bagian bawah itu kan ada berjajar itu ya, beranda, publikasi, data dan lainnya. Jadi kalau diklik publikasi nanti semua publikasi kita akan keluar. Diklik data nanti semua data yang kita hasilkan itu akan keluar. Pokoknya di sini spesial untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Tapi kalau selain masyarakat Kabupaten Madiun, asalkan HP-nya Android dan bersedia menginstal dari Play Store bisa.
2: Bisa.
3: Gitu.
4: Jangan
2: pokoknya
4: lupa kasih ini Mbak, kasih rating ya Mbak.
2: Oh gitu, bintang 5. Oke, baik, berarti sebenarnya gini, siapapun yang pengen data dari BPS, entah itu warga masyarakat Kabupaten Madiun atau bukan, ya bisa mendapatkannya di aplikasi lapis satu ini, gitu ya Bu Isma ya.
3: Betul sekali, khususan untuk data-data dari BPS Kabupaten Madiun ya.
2: Oke, baik. Bu Elizabeth, kalau Ibu Elizabeth kan yang menangani atau berjalannya aplikasi lapis 1 ini ya, otomatis kan ketika masyarakat itu memanfaatkan layanan pengaduan atau konsultasi, itu kan ada orang di balik yang apa ya, kita kan bukan berkonsultasi dengan robot gitu, dengan manusia gitu. Nah, apakah ini tersedia 24 jam atau layanan konsultasi atau pengaduan ini hanya ada pada saat jam-jam bekerja atau seperti apa?
4: Iya, terima kasih ya. Jadi memang salah satu keunggulan kami, dan ini juga salah satu bentuk komitmen layanan kami untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna, dengan adanya nomor pesilat di lapis 1 ini, jadi pengguna bisa misalnya meminta layanan kepada kami melalui nomor pesilat itu kapanpun juga. Jadi walaupun di luar jam kerja, tetap kami upayakan untuk merespon permintaan dari pengguna begitu.
2: Oke, baik. Jadi memang sudah ada tim khusus gitu ya.
4: Betul.
2: Tapi lebih gercepnya pada saat jam kerja. Gitu. Kalau di luar jam kerja, sabar, nanti juga bakal dijawab gitu ya.
3: Pasti akan dijawab.
4: Gitu. Cuma mungkin kalau jam 12 malam ya kan, adminnya juga perlu istirahat.
2: Itu jam-jamnya orang iseng kali ya, Mbak Elizabeth dan juga Bu Wisma. Ya, Bu Wisma, berarti aplikasi Lapis Satu ini bisa dikatakan salah satu bentuk transparansi dari BPS.
3: Ya, jadi untuk semua data atau indikator yang kita hasilkan itu Mbak, kita selalu berusaha, kita tuh bukan hanya, istilahnya kalau misalnya di rumah makan itu Mbak ya, jadi kita tuh bukan hanya sekedar menjadi koki yang masak kan gitu ya, tapi kita juga menyajikan masakan kita itu kepada semua pengunjung restoran kan gitu. Nah, sama dengan kami ya Mbak, jadi di BPS itu kan menghasilkan indikator ya, menghitung indikator, menghasilkan data-data. Nah, untuk semua data dan indikator yang memang sudah istilahnya sudah menjadi rilis resmi dari BPS Kabupaten Madiun itu kami upayakan untuk bisa nyampe kepada masyarakat gitu. Jadi bukan hanya kami itu mengolah data kemudian menyimpannya di kantor gitu ya. Nah, kami berupaya bagaimana caranya supaya masyarakat utamanya yang membutuhkan data itu tuh bisa dengan mudah mendapatkan. Makanya walaupun sebenarnya kami sudah ada fasilitas dari pusat berupa website yang resmi, maksud semua wilayah kan, semua BPS Kabupaten Kota itu punya website yang dari pusat itu ya. Nah, kami salah satu tujuan kami adalah mendekatkan sedekat-dekatnya data atau indikator yang kami hasilkan itu kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Lapis Satu. Inilah salah satu upaya atau ikhtiar kami untuk bisa mendekatkan data atau indikator yang kami hitung ini kepada masyarakat yang membutuhkannya.
2: Paling tidak juga sharing ya, ini loh hasil kerja dari BPS Kabupaten Madiun gitu ya.
3: Kadang mungkin orang kan males apa, mungkin mereka nggak tahu bahwa BPS Kabupaten
2: BPS
3: Madiun itu
2: ngapain
3: ini gitu loh. Apa sih kerjanya BPS itu?
4: Makanya install Lapis Satu.
2: Kalau penasaran, install aja langsung,
3: install aja
2: gitu
3: langsung
2: ya.
3: Lapis Satu. Coba cek menu-menunya di dalamnya.
2: Baik, gitu. Bu Elizabeth, dalam waktu dekat ini ada upgrade nggak untuk aplikasi ini? Mungkin ada penambahan fitur-fitur lain atau seperti apa, Bu Elizabeth?
4: Iya, jadi mungkin kalau bisa saya boleh cerita ya. Jadi awalnya itu di awal tahun 2026 itu kami belum menambahkan nomor WA pesirat itu ya. Jadi ini sebenarnya kami baru mengupgrade ini Lapis Satu, mengupgrade dengan menambahkan nomor pesilat di bawah. Jadi supaya teman-teman yang kira-kira pengen lebih cepat menghubungi by WA,
2: fast respond gitu ya.
4: Jadi ini kami memasukkan nomor pesilat ke Lapis Satu. Jadi ini sebenarnya baru upgrade ini, masih terbaru
2: ya. Ada penambahan nomor WA yang insya Allah fast respond gitu ya. Jadi kadang kan orang kan pengennya tanya itu segera pengen dapat jawaban gitu kan, ya.
3: Iya, tapi kalau tanyanya jam 12 malam tadi itu ya, ya mohon maaf gitu.
2: Besok paginya hari Minggu ya, Senin ya jam 8 nanti baru dibuka.
3: Yang jelas kita kan yang menjawab ini kan bukan mesin ya, jadi yang menjawab itu adalah orang ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya memang ada pertanyaan atau apa gitu di dalam WA pesilat itu, pasti akan segera kita tindak lanjuti.
2: Baik. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita cerita-cerita tentang inovasi dari BPS Kabupaten Madiun yang ternyata punya lapis ya, tapi bukan kue, tetapi ini adalah salah satu pintu kemana saja, mau apa aja ada di aplikasi ini. Harapan dari Bu Elizabeth dan juga Bu Wisma seperti apa? Saya mulai dulu dari Bu Elizabeth dengan adanya aplikasi ini.
4: Ya, harapan saya aplikasi sebagus apapun tidak akan bermakna kalau tidak dimanfaatkan. Jadi saya berharap aplikasi ini banyak diunduh oleh pengguna masyarakat ya, pengguna data kami, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui dan memanfaatkan data-data yang kami sajikan untuk masyarakat.
2: Baik. Sampai sekarang udah banyak yang mengunduh ya Bu ya?
4: Ya, sudah lumayan banyak ini.
2: Sudah lumayan banyak ya. Jadi mungkin setelah acara ini orang-orang bakal juga penasaran apa sih aplikasi lapis-lapis dari BPS. Ternyata ada banyak manfaatnya di situ. Paling tidak kan kita juga tahu nih gambaran kondisinya di Kabupaten Madiun itu seperti apa gitu ya. Langsung saja di aplikasi Lapis Satu ini. Kalau dari Bu Wisma, ada harapan dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar dan juga pemirsa kaitannya dengan aplikasi ini, Bu Wisma?
3: Iya, siap. Jadi aplikasi aplikasi itu kan yang bagus itu kan pasti selalu berkembang ya. Jadi saya juga mengharapkan dari seluruh stakeholder kami, seluruh masyarakat pengguna data kami, kalau misalnya ada tambahan-tambahan yang mereka inginkan, mungkin oh sebenarnya saya juga sering loh mengakses data tertentu mungkin ya, yang mungkin belum ada di dalam lapis 1, bisa menghubungi kami di mungkin di nomor pesilat tadi ya, yang juga ada di dalam lapis 1 untuk bisa kami pikirkan untuk bisa masuk di lapis 1. Mungkin mau ada tambahan fitur apa, mungkin ada mau tambahan fitur
2: survei kali ya.
3: Ya mungkin pokoknya kalau
2: misalnya pengen jadi responden gitu.
3: Oh nah.
2: Mungkin ya.
3: Ya pokoknya semua apa keinginan dari masyarakat terkait dari terkait dengan penyempurnaan aplikasi lapis 1 ini ke depannya, monggo aja disampaikan, mana tahu itu nanti bisa kami wujudkan di upgrade aplikasi lapis 1 yang selanjutnya. Okay. Gitu.
2: Baik, yang pasti kita ini kan berada, kita hidup di era teknologi yang sangat luar biasa.
3: Iya.
2: Mau tidak mau ya kita juga harus beradaptasi.
3: Iya, ya. Betul.
2: Kita ya, manfaatkan betul, teknologi dengan baik. Tadi Bu Elizabeth juga mengatakan bahwa secanggih apapun ya aplikasi kalau nggak dimanfaatkan ya sama aja.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Bu Wisma, terima kasih untuk kehadirannya di Studio Pro 1. Bu Elizabeth pun juga demikian, terima kasih di sela-sela kegiatannya di hari ini menyempatkan waktu untuk menyapa para pendengar dan juga pemirsa di YouTube RRI Madiun dan juga pendengar Pro 1 RRI Madiun yang sudah bercerita tentang aplikasi lapis 1 dari BPS Kabupaten Madiun. Sampai jumpa ya di lain kesempatan Bu Wisma. Kalau ada informasi-informasi lainnya ini yang patut di-share untuk para pendengar, langsung saja nih ya, nanti ke Pro 1 RRI Madiun ya Bu ya.
3: Oh, iya, sama ini dulu Mbak, mungkin ada sedikit titip pesan, pesan sponsor. Ini kan sesi ekonomi kan sedang berjalan ya Mbak ya, jadi mungkin sekalian saya menitipkan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Ini pagi tadi kita sudah data di rumahnya Pak Sekda loh Mbak.
2: Oh begitu.
3: Iya, ada di kediaman Pak Sekda tadi pagi. Jadi saya sekalian ini matur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, saat ini petugas kami sedang OTW melaksanakan pendataan. Jadi kalau misalnya nanti ada petugas kami yang yang datang ke rumah Bapak Ibu, minta tolong untuk bisa diterima dengan baik dan diberikan jawaban yang sejujurnya atas semua pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas kami.
2: Jangan pakai emosi seperti yang beredar di media sosial, ngeri juga ini ya.
3: Banyak hoax-hoax bertebaran di mana-mana. Tapi wong Pak Sekda aja berkenan untuk didata gitu ya, Pak Bupati. Kemarin Pak Dandim juga sudah ya, Mbak ya? Mbak Elizabeth ya.
4: Iya,
3: Pak Dandim sudah didata juga gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, jangan ya tidak perlu khawatir kalau pendataan ini hoax, ini benar-benar pendataan dari pemerintah gitu.
2: Oke, dan pada akhirnya nanti kan efeknya atau ujungnya ini adalah tentang kebijakan perekonomian di Indonesia ya.
3: Kembali
2: nanti
3: ke kita juga.
2: Betul sekali. Bu Wisma terima kasih, Bu Elizabeth terima kasih sudah bergabung di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Sampai di sini untuk segmen literasi digital yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 RRI, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan dilanjutkan oleh Prita Udia ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Soehendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Michael Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah melakukan semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a life. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk menyampaikan.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada mantan Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
1: Komite Piala.

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu
0: Portex. Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu. 7 Juli 2005, 4 ledakan bom bunuh diri terjadi di 3 jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus di London, Inggris. Bom London adalah serangan pengeboman yang terjadi di jaringan transportasi umum di London, Britania Raya, pada pagi hari saat jam-jam padat. Korban jiwa mencapai setidaknya 56 orang. Keempat ledakan tersebut diperkirakan dilakukan oleh teroris dan terjadi tepat pada saat konferensi G8 dibuka di Skotlandia pada sore hari sehari sebelumnya. Kejadian ini merupakan serangan teroris terburuk kedua di Britania Raya pada masa pasca Perang Dunia Kedua.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro

0: Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nah, janji dari Niken Salindri, pendengar, mengawali perjumpaan kita di Madiun siang ini bersama saya Prita Audia yang pastinya akan menemani hari Selasa Anda 7 Juli 2026 ya. Di tanggal yang cantik, semoga juga hari Anda di hari ini juga dapat berjalan dengan baik ya. Segala tugas, kemudian juga berbagai macam aktivitas Anda dan pastinya juga menemani waktu makan siang ataupun juga rehat Anda dari segala aktivitas ya. Saya akan hadirkan nantinya lagu-lagu campur Sari pendengar. Sembari juga untuk menanti kumandang azan duhur ya untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang hari ini akan berkumandang pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

الله أكبر الله

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Ahem.

0: itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: Pro 1, kanal inspirasi. RRI.co.id

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Petugas Dinas Sosial Ponorogo bersama tim pendamping program Keluarga Harapan PKH masih melakukan penjangkauan terhadap calon siswa sekolah rakyat, khususnya jenjang SD pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sebab dari kuota 30 anak dalam satu rombongan belajar, baru terisi 16 calon siswa. Ketua tim PKH Ponorogo, Kademin, mengatakan tim kini terjun ke lapangan untuk menyisir anak usia SD dari kalangan keluarga tidak mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat. Upaya itu dilakukan agar kuota SD terpenuhi 100% meski sudah ada penetapan calon siswa baru. Informasi berikutnya, Saudara, Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Fadli menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Ya pendengar, siang-siang kadangkala kita misal di jalan ya bertemu nih, misalnya ada tumpukan sampah yang dibakar begitu ya. Nah ini juga tentunya membuat kita risih. Dan tahukah Anda memang asap dari sampah ini tentu lebih berbahaya ya daripada asap kayu. Karena ketika kayu dibakar, asapnya tetap bisa mengganggu paru, kemudian mata kita, ataupun juga jantung kita. Namun kalau yang terbakar adalah sampah, kemudian terlepas ke udara, ini cuma bukan cuma hasil pembakaran bahan organik saja, tapi juga ada campuran dari plastik, kemudian kain, karet, kemasan, sisa makanan, bahkan logam atau bahan kimia rumah tangga, dan juga material yang kita tidak tahu persisnya seperti apa. Itulah alasan ya, asap dari sampah yang terbakar, ini juga seringkali lebih mengkhawatirkan daripada asap kayu. Bahkan, WHO menjelaskan kalau sampah rumah tangga dapat terdiri dari campuran kaca plastik, logam, karton, kertas dan masih banyak lainnya ya, atau bahan kimia rumah tangga, dan saat dibakar secara terbuka, campuran ini dapat mencemari udara, kemudian berdampak pada kesehatan. Jadi meskipun tadi ya, asap kayu ini juga mengandung partikel halus ya atau senyawa organik volatil pendengar ya, partikel halus tadi dari asap kayu juga akhirnya memperburuk misalnya Anda yang memiliki kondisi asma, kemudian juga memicu serangan asma, serta juga dapat memicu serangan jantung atau gangguan kesehatan yang lainnya. Walaupun ya, asap dari pembakaran kayu ini juga bukan sesuatu yang sehat untuk dihirup, tetapi bedanya pada pembakaran kayu, bahan yang terbakar ini relatif lebih mudah dikenali. Berbeda dengan bahan sampah ya, pada sampah ya, karena bahan yang terbakar ini campur aduk tadi ya, yang seperti sudah saya sebutkan. Jadi selain membawa partikel halus, asap dari pembakaran sampah juga berpotensi membawa gas iritan, kemudian juga senyawa organik berbahaya atau residu kimia dari material yang terbakar.

Dan pembakaran sampah di halaman atau di pinggir jalan, bahkan juga tempat pembuangan yang terbuka, ini juga biasanya tidak berlangsung pada suhu tinggi yang stabil. Api bisa menyala, kemudian meredup, dan lalu menyala kembali. Nah, sampah yang basah atau padat ini biasanya bercampur, yang kemudian membuat pembakaran tidak sempurna. Jadi kondisi seperti inilah yang membuat asap lebih pekat dan juga emisi lebih sulit dikendalikan. Selain itu ya, plastik juga membuat asap sampah makin bermasalah. Pendengar, informasi selengkapnya akan saya hadirkan setelah sejumlah sajian lagu-lagu campur sari untuk Anda. Siang hari ini kami hadirkan untuk Anda.

anak pola bopo keprada. Minangka tanggung jawab wong tuwa, kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidik.

Ya, pendengar, salah satu pembeda besar ya antara asap dari kayu atau juga asap dari pembakaran sampah ini adalah plastik. Jadi memang banyak ya sampah rumah tangga yang mengandung plastik, mulai dari kemasan plastik, botol plastik, kemudian kemasan makanan, styrofoam juga, sedotan ya. Nah, ketika plastik ikut terbakar ya, polutan ini yang dilepas bisa lebih beragam dan pastinya lebih toksik, pendengar. Bahkan artikel ilmiah ya dalam Annals of Global Health menjelaskan kalau pembakaran terbuka sampah campuran yang mengandung plastik ini merupakan praktik luas di berbagai negara dan menghasilkan emisi gas serta residu abu yang sangat berdampak toksik bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Karena yang terancam bukan cuma udara saja, tetapi juga air serta tanah, pendengar. Nah, tinjauan lain ya, ini juga menyebut kalau pembakaran sampah juga melepas berbagai bahan kimia yang ini berbahaya juga untuk lingkungan ya. Kemudian baik asap kayu ataupun asap sampah ini sama-sama juga bisa membawa partikel yang sangat kecil dan ini masuk jauh ke paru-paru. Karena paparan particulate matter ya, ini memperburuk penyakit ya, mulai dari jantung, paru-paru, kemudian juga memicu gejala pernafasan dan bisa memperburuk asma atau bahkan juga meningkatkan risiko kardiovaskular pada kelompok rentan. Jadi pada asap dari pembakaran sampah ini masalah kan bertambah karena partikel halus tadi dapat membawa campuran senyawa kimia dari material yang terbakar, pendengar. Akibatnya selain batuk atau sesak ya, biasanya orang terpapar asap dari sampah juga bisa mengalami mata perih, kemudian hidung berair, tenggorokan gatal, sakit kepala, mual, dan dada terasa berat atau bahkan asma yang kambuh. Nah, masalah tidak berhenti setelah api padam karena abu dari sampah yang terbakar tadi mengandung residu atau sisa-sisa bahan kimia, logam, dan partikel halus ya. Yang kalau disapu kering, ini abunya bisa berterbangan, kemudian terhirup, dan apabila terkena air hujan, residunya akan terbawa ke tanah, selokan, atau sumber air. Jadi membakar sampah ini juga cuma memindahkan masalah ya dari tumpukan yang terlihat menjadi asap, partikel gas, dan abu yang lebih sulit dikendalikan. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan ya, mungkin kalau di sekitaran Anda ya, ada yang sedang membakar sampah begitu. Langkah pertama dan penting adalah tentunya menjauhi dari sumber asap, dan jika ini masuk rumah, Anda bisa menutup pintu, jendela, dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan menghindari untuk menambah polusi di dalam rumah ya, seperti merokok, membakar obat nyamuk, menyalakan lilin, atau memasak dengan asap banyak. Nah, kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, ataupun juga pelindung yang lainnya, dan pastinya juga tentunya kita juga sama-sama harus menghindari ya, membakar sampah sembarangan juga, pendengar ya. Dan tadi apabila Anda bepergian, mungkin tetap menggunakan masker untuk menghindari bahaya-bahaya yang mengintai. Lagu dari Putri dengan Tembang Tresno mengantarkan kita di menit ke-49, pendengar, dan pastikan tetap bersama kami. Nanti pukul 13 siang waktu Indonesia Barat saya akan update informasi dalam Dinamika Siang tentunya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Selamat siang Saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mencatat jumlah pencari kartu pengantar kerja meningkat hingga triwulan kedua tahun 2026. Tim pendamping sosial di Ponorogo melakukan penjangkauan untuk memenuhi kuota calon siswa SD pada sekolah rakyat. BPBD Magetan bersama instansi terkait melakukan pemangkasan pohon di sepanjang ruas Bendo, Kawedanan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat pohon tumbang. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali informasi pertama, Saudara, jumlah pemohon KTP elektronik KTPL di kantor Dispenduk Capil Ponorogo membludak saat libur sekolah. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
2: Pemohon administrasi kependudukan adminduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Ponorogo membludak. Antrian terlihat di luar dan di dalam kantor. Salah satu pemohon asal Sukarejo, Kurniawan Dwi, mengatakan ia datang ke kantor Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman data KTP elektronik KTPL. Hanya saja ia terpaksa balik kanan karena kuota perekaman sudah penuh. Dwi yang juga siswa salah satu SMA di Ponorogo ini menyatakan sejatinya ia memanfaatkan momen libur sekolah untuk melakukan perekaman data KTPL.
3: Katanya tapi perekamannya sudah penuh, disuruh kembali besok 7:30.
4: Kenapa kok memilih hari ini?
3: Karena libur sekolah.
2: Sementara itu, Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo Dutarso Aviantoro membenarkan adanya peningkatan pengurusan adminduk di kantornya selama momen libur sekolah. Peningkatannya mencapai 30-40% dibanding hari biasa. Jika biasanya 300 pemohon per hari, kini menjadi 400-450 per hari. Ia juga tidak menampik banyak warga yang terpaksa balik kanan karena kuota pelayanannya penuh.
5: Kita kan punya kapasitas ya, jadi untuk supaya tidak terlalu lama menunggu, karena kita juga punya SOP pelayanan yang 20 menit, jadi kalau sudah 150 dengan 6 meja layanan, bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa aja. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, itu bisa kita tolak. Nanti silakan kalau hadir kembali setelah jam istirahat jam 1. Karena pertama kursi kita nggak cukup, Pak. Kursi kelayanan kita nggak cukup, kita di ruang layanan yang di sini itu maksimal sekitar 60 kursi, yang di PCC 25 kursi.
2: Afi Sapana Krepnya mengungkapkan pemohon didominasi perekaman KTPL. Selain itu mengurus kartu keluarga, KK, kartu identitas anak, KIA, serta adminduk lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mencatat jumlah pencari kartu pengantar kerja AK1 meningkat hingga triwulan kedua tahun 2026. Imam Malik melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Jumlah pencari kartu tanda bukti pengantar pencari kerja atau kartu kuning AK1 di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan signifikan. Dokumen kartu kuning untuk syarat melamar pekerjaan. Kabid Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi, Supriyati, menyampaikan lonjakan ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data hingga triwulan kedua tahun 2026, tercatat ada 1.461 pencari kartu kuning AK1.
7: Terkait AK1 di Kabupaten Ngawi untuk tahun 2026 ada kenaikan yang signifikan. Untuk di triwulan 2 sampai bulan Juni ini dibandingkan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu triwulan 2-nya hanya sekitar 700-an, berapa sekarang sudah hampir 1.461 untuk AK1-nya.
6: Menurut Supriyati, selain karena momentum kelulusan sekolah, khususnya bagi lulusan sekolah menengah kejuruan SMK, lonjakan ini didorong kuat oleh geliat industri di Kabupaten Ngawi yang tengah gencar membuka lowongan kerja. Masuknya penanaman modal asing PMA baru ke Kabupaten Ngawi membuka peluang besar bagi tenaga kerja lokal. Supriyati melanjutkan, kartu AK1 juga tetap menjadi syarat bagi warga yang hendak bekerja ke luar negeri sebagai calon pekerja migran Indonesia CPMI meski tidak banyak. DPPTK Ngawi berharap pencari kerja tertib mengurus kartu AK1 sebab dokumen ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan data terkait dunia kerja. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika.
8: Dinamika siap.
1: Dinamika siap.
0: Masih dari Ngawi, pendengar, Pemkab Ngawi hari ini menggelar upacara bendera memperingati hari jadi ke-668 Kabupaten Ngawi. Kembali Imam Malik melaporkan untuk Anda.
6: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar upacara bendera peringatan hari jadi ke-668 dalam hari jadi ke-668 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengusung tema Ngawi Tumbuh Berdaya Berbudaya. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan tahun 2026 ini menandai berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD periode pertama. Kedepan, fokus utama pemerintah akan diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat serta pemantapan karakter dan jati diri bangsa berbasis kearifan lokal.
9: 2026 ini kita maknai akhir dari RPJMD kita yang kemarin di periode yang pertama. Selanjutnya kita upayakan masuk kepada RPJMD yang kedua ini dan visi semesta berencana jilid kedua. Nah, di visi semesta berencana jilid kedua ini, penguatan yang dibangun lebih intens itu kemandirian. Kemandirian dari seluruh masyarakatnya. Terus kemudian kita penguatan karakter jati diri bangsa, bagaimana kebudayaan yang adiluhur, karakter adat ketimuran kita harus kita kuatkan kembali.
6: Bupati Oni menambahkan kemajuan zaman dan modernisasi tidak boleh membuat masyarakat Ngawi tercerabut dari akarnya. Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja, nilai-nilai budaya luhur harus tetap menjadi jiwa dari setiap langkah pembangunan ke depan. Diketahui, upacara bendera berlangsung di halaman Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi dengan khidmat. Upacara dihadiri Wakil Bupati Ngawi, jajaran Forkopimda, DPRD, perwakilan dan Lanut Iswayudi, serta seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Masyarakat Desa Sewulan hari ini menggelar jamasan pusaka sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan melestarikan warisan budaya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Larasati.
10: Masyarakat Desa Sewulan kembali menggelar tradisi jamasan pusaka di Pendopo Raden Sukoco, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun sejak berdirinya Perdikan Sewulan pada tahun 1743 itu terus dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, para pendiri desa, dan warisan budaya. Ketua Lembaga Adat Desa Sewulan, Muhammad Baidowi atau Gus Mama, menjelaskan jamasan pusaka bukan ditujukan untuk mengkultuskan benda pusaka. Menurutnya, pusaka menjadi perlambang sejarah yang mengingatkan masyarakat pada perjuangan para pendahulu dalam membangun Desa Sewulan.
11: Jadi ini bukan berarti untuk mengkultuskan suatu benda, tidak. Pusaka hanya sebagai perlambang bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kesejarahan dan tokoh masa lalu. Ya, kita sebagai putra wayah dan masyarakat Desa Sewulan, ya terutama dari pemangku pemerintah Desa Sewulan, itu peduli untuk tetap melestarikan daripada kegiatan jamasan pusaka ini sebagai perlambang bahwa kita tetap menghormati pusaka yang diwariskan oleh leluhur, tidak hanya berupa fisik saja namun juga berupa ajaran-ajaran luhur, kemudian agama yang pernah disebarkan oleh para pendahulu pendiri Sewulan. Jadi kandung maksud seperti itu.
10: Ia menuturkan tradisi jamasan telah dilakukan sejak berdirinya Perdikan Sewulan yang dibabat oleh Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariah. Kini tradisi tersebut dilestarikan bersama pemerintah desa agar semakin dikenal masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah lokal. Menurut Gus Mama, jamasan pusaka juga mengandung filosofi penyucian diri. Membersihkan pusaka menjadi perlambang agar manusia senantiasa melakukan muhasabah, menjaga keseimbangan lahir dan batin, serta memperbaiki hubungan dengan sesama maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prosesi jamasan diawali dengan bedol pusaka, yaitu mengeluarkan pusaka dari tempat penyimpanan untuk diserahkan kepada tim penjamas. Pusaka kemudian dibersihkan menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan karat, kemudian disiram dengan bunga setaman. Pusaka lalu dikeringkan di bawah sinar matahari, diberi warangan, dan dikembalikan ke warangkanya masing-masing. Tahun ini sebanyak 25 pusaka dijamas, terdiri dari pusaka peninggalan Kiai Ageng Basyariah dan pusaka milik masyarakat yang dititipkan untuk mengikuti prosesi jamasan. Gus Mamak mengatakan jumlah tersebut menjadi simbol 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dalam ajaran Islam. Setelah seluruh pusaka dikembalikan ke tempat penyimpanan, rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan selamatan sebagai ungkapan syukur. Melalui tradisi tersebut, masyarakat memanjatkan harapan agar Desa Sewulan, pemerintah desa, dan seluruh warganya senantiasa memperoleh keberkahan serta keselamatan lahir dan batin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita menuju ke Pacitan, Saudara. Komunitas Pacitan Cerdas Paci menggelar pelatihan menulis reportase sejarah guna menciptakan lingkungan penulisan sejarah lokal yang sehat di Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reska.
1: Komunitas Pacitan Cerdas Pace menggelar pelatihan menulis reportase sejarah untuk menciptakan lingkungan penulisan sejarah yang sehat di Pacitan. Selain itu, dengan pelatihan menulis sejarah, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan budaya daerah. Pelatihan menulis reportase sejarah ini merupakan wujud kolaborasi antara Komunitas Pace dengan Universitas Negeri Malang, UM, yang diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga guru. Pelatihan ini tidak hanya mengenalkan teknik menulis yang menarik, namun juga berlandaskan metode penelitian sejarah yang valid dan etika penulisan reportase sejarah lokal. Founder Komunitas Pace, Gandung Senatama, berharap pelatihan ini dapat dikembangkan untuk menggali potensi sejarah di lingkungan masing-masing.
8: Harapannya tentang pelatihan ini bisa ditularkan dan bisa dikembangkan oleh teman-teman sih terkait penulisan sejarah ataupun potensi-potensi yang menjadi yang ada di lingkungan teman-teman, dan itu bisa dinaikkan, dan tentunya untuk generasi ke depan. Semoga dengan adanya pelatihan ini nantinya pelatihan ini bisa menjadi sebuah bahan bacaan, dan itu bisa berkelanjutan, dan ini tidak hanya sekedar sebuah tulisan aja.
1: Lebih lanjut, Gandung berharap pelatihan penulisan sejarah tidak hanya berhenti di kalangan tertentu atau komunitas, namun pelatihan menulis ini juga diharapkan dapat diajarkan untuk masyarakat umum. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika siang. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Selasa 7 Juli 2026. Kita bergeser ke Ponorogo, Saudara. Dinas Pendidikan Ponorogo membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP secara offline bagi sekolah yang pagunya belum terpenuhi. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Dinas Pendidikan Dindik Ponorogo mengambil kebijakan dengan membuka sistem penerimaan murid baru SPMB secara offline. Kebijakan itu diberlakukan karena ada 24 sekolah dari total 56 SMP negeri di Ponorogo yang pagunya belum terpenuhi 100%. Ketua SPMB Ponorogo, Farida Nur Aini, mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi MONEV yang ia lakukan, mayoritas SMP negeri di wilayah pinggiran pagunya belum terisi maksimal. Karena itu pendaftaran secara offline diterapkan agar siswa yang belum mendapatkan sekolah bisa tertampung.
12: Tapi memang ada beberapa sekolah-sekolah di pinggiran itu yang kurang kuotanya, sehingga kami memberikan kesempatan melalui pendaftaran offline bagi kebetulan siswa yang sampai saat ini belum mendapatkan sekolah bisa melakukan pendaftaran secara offline. Ini sampai dengan kuota mereka terpenuhi.
2: Farida menjelaskan pendaftaran secara offline atau luar jejaring, luring itu diberlakukan sampai kuota sekolah terpenuhi atau paling lambat akhir Juli ini. Jika sampai batas waktu yang ditentukan kuota sekolah dimaksud belum terpenuhi, maka pembelajaran tetap dilanjutkan dengan jumlah siswa yang ada. Seperti diketahui, pada SPMB tahun ini, Dindik Ponorogo membuka 4 jalur pendaftaran untuk siswa SMP, yakni jalur International Class Program ICP, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur prestasi, dan jalur domisili atau zonasi yang kesemuanya sesuai jadwal tuntas dilaksanakan sampai akhir Juni 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
13: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya akan dihadirkan oleh rekan Aristika. Pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Madiun menargetkan penambahan fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan layanan hemodialisa atau cuci darah gratis untuk memenuhi kebutuhan pasien gagal ginjal.
14: BPJS Kesehatan Cabang Madiun menargetkan penambahan sedikitnya 9 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sebagai mitra pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN sepanjang 2026. Lembaga itu juga memperluas layanan hemodialisa atau layanan cuci darah untuk memenuhi kebutuhan pasien gagal ginjal. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Diah Puspitasari mengatakan, hingga 2025 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 237 FKTP dan 34 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Menurut Wahyu, penambahan FKTP dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan layanan bersama Dinas Kesehatan serta Asosiasi Fasilitas Kesehatan termasuk Ikatan Dokter Indonesia IDI dan Asosiasi Klinik Indonesia ASKLIN. Selain itu, BPJS Kesehatan menambah layanan hemodialisa dari semula 235 menjadi 258 layanan atau bertambah 23 layanan baru. Penambahan tersebut ditujukan untuk peningkatan akses layanan cuci darah bagi peserta JKN.
15: Kemudian nanti di 2026 ini kami masih membuka peluang kerjasama khususnya untuk FKTP. Minimal kami mentargetkan bisa bekerja sama dengan 9 FKTP baru. Dan di 2026 sendiri kami juga sudah menambah layanan hemodialisa dari yang awalnya di 235 sekarang menjadi 258, ini untuk mencukupi kebutuhan layanan cuci darah ya bagi peserta JKN, karena memang secara nasional memang penyakit katastrofik masih menduduki peringkat pertama pembayaran paling tinggi dan kasusnya paling banyak. Jadi memang selaras juga di kantor cabang Madiun seperti itu.
14: Dia mengatakan penyakit katastrofik masih menjadi kelompok penyakit yang jumlah kasus dan pembiayaan terbesar dalam program JKN. Karena itu peningkatan kapasitas layanan hemodialisa dinilai diperlukan agar kebutuhan peserta dapat terpenuhi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Saudara, Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Madiun mengimbau calon ibu yang merencanakan kehamilan untuk memeriksakan gigi dan mulut sebagai bagian upaya menjaga kesehatan gigi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
10: Menjaga kesehatan gigi anak tidak dimulai saat gigi pertama tumbuh, melainkan sejak sebelum calon ibu memasuki masa kehamilan. Oleh sebab itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Madiun mengimbau calon ibu yang merencanakan kehamilan menjalani pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari persiapan 1000 hari pertama kehidupan calon anak. Dr. Ovia Melda Permata Hartamto dari PDGI Madiun mengatakan, screening sebelum kehamilan bertujuan mengetahui kondisi rongga mulut calon ibu, mulai dari adanya gigi berlubang, karang gigi, hingga kesehatan gusi. Apabila ditemukan masalah, perawatan gigi sebaiknya dilakukan sebelum memasuki masa kehamilan.
16: Jadi ketika seorang perempuan gitu dia akan promil, di situ seharusnya memang dilakukan screening gigi dan mulut seperti dilihat karang giginya, kemudian ada gigi berlubang atau tidak. Ketika memang itu bisa dilakukan perawatan, harus dilakukan saat itu juga.
10: Menurut Dr. Ovia, salah satu penelitian menunjukkan seorang ibu hamil yang memiliki penumpukan karang gigi yang tidak tertangani bisa memicu periodontitis atau infeksi parah pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan selama masa kehamilan, termasuk resiko kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Selain menjaga kondisi rongga mulut, calon ibu juga perlu memenuhi asupan gizi selama kehamilan. Dr. Ovia menjelaskan masa kehamilan merupakan periode pembentukan organ tubuh janin termasuk bakal gigi. Karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memenuhi kebutuhan kalsium sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ia menambahkan perhatian terhadap kesehatan gigi berlanjut setelah bayi lahir. Meski gigi belum tumbuh, orang tua tetap perlu membersihkan rongga mulut bayi menggunakan kasa steril yang dibasahi air matang hangat untuk mengangkat sisa ASI sekaligus menjaga kebersihan mulut. Kebiasaan tersebut juga membantu bayi beradaptasi dengan perawatan rongga mulut sejak dini. Saat gigi pertama mulai tumbuh, orang tua dapat menggunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi berfluoride dalam jumlah sangat sedikit sesuai usia anak, yaitu seukuran 1 titik atau sebiji beras. Dr. Ovia menegaskan, Perawatan kesehatan gigi yang dimulai sejak masa persiapan kehamilan hingga awal kehidupan anak merupakan langkah pencegahan yang lebih baik dibanding menunggu munculnya masalah pada gigi anak. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
13: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Bosbo menjadi destinasi wisata yang diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
14: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun, realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Bagus mengatakan kawasan Bosbo berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsahajaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
17: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat, nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu, begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
14: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD Kabupaten Pacitan tahun 2025 sebesar Rp56,5 miliar rupiah akan dialokasikan untuk program skala prioritas. Angela Rizka melaporkan untuk Anda.
1: Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD Kabupaten Pacitan tahun 2025 sebesar Rp56,5 miliar rupiah. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji menyebut Silpa akan dialokasikan kembali untuk program dan kegiatan yang sesuai ketentuan. Tidak hanya itu, Indrata juga mengatakan Silpa akan dialokasikan untuk kegiatan prioritas lain yang belum tertampung dalam APBD murni dan akan dituangkan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Indrata menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,64 triliun atau 98,57% dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp1,6 triliun atau sebesar 95,44%. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan, Herwi Woho, menyebut dana yang terikat harus dikembalikan sesuai dengan peruntukannya.
18: Tentunya sing terikat yang harus kita kembalikan, ya kita kembalikan sesuai peruntukannya. Peruntukannya misalnya mungkin ada punyanya DHK, punyanya yang lain-lain lah yang terikat. Ada yang apa ya, gaji guru G itu, ya. Tapi ya seperti biasanya. Yang lainnya nanti tentu dibahas dengan DPRD.
1: Heru mengatakan, saat ini dana alokasi khusus atau DAK diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Meski begitu, ia juga mengatakan DAK akan dialokasikan untuk pembiayaan mendesak. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Sabrina terkait cuaca Madiun Raya mulai tanggal 7 hingga 9 Juli didominasi kondisi cerah hingga berawan tipis dengan tutupan awan yang minim sehingga intensitas penyinaran matahari pada siang hari terasa cukup panas.
19: Berdasarkan analisis indikator iklim global terkini, Indonesia berpotensi mengalami peningkatan angin kencang akibat pengaruh tidak langsung tarikan massa udara dari topan Super Bavi yang terjadi bersamaan dengan penguatan monsun timur. Di sisi lain, kondisi El Nino di Samudra Pasifik masih bertahan pada kategori moderat, ditunjukkan oleh nilai indeks Nino 3,4 sebesar 1,24.

0: yang minim sehingga intensitas penyinaran matahari pada siang hari terasa cukup terik.
1: Pagi hingga siang hari, cuaca didominasi cerah hingga berawan dengan suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Pada beberapa wilayah, suhu maksimum dapat mencapai hingga 34 derajat Celcius pada siang hari, sehingga kondisi akan terasa cukup panas.
0: Menurut Setiaris, angin umumnya bertiup dengan kecepatan sedang, namun terdapat potensi hembusan angin kencang sesaat, mencapai 15 hingga 30 km per jam, terutama di wilayah daratan rendah terbuka dan koridor angin lereng pegunungan seperti Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, serta Magetan bagian timur. Sementara itu, wilayah lereng gunung dan dataran tinggi di Kabupaten Magetan berpotensi mengalami penurunan suhu udara yang cukup signifikan pada dini hingga menjelang pagi akibat minimnya tutupan awan, dengan suhu minimum diperkirakan mencapai 19 hingga 20 derajat Celcius. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Laporan dari Sabrina tadi sekaligus menuntaskan Dinamika Siang edisi Selasa 7 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook @rri_madiun dan rri_pro1madiun. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia, selamat siang.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun mantap. Senang sekali siang hari ini ya, 7 Juli, tanggalnya cantik pendengar ya. Dan semoga hari Anda juga cantik. Bersama saya Prita Undia yang pastinya akan menemani Anda ya, yang bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, baik itu di line telepon di 459198 atau juga di WhatsApp di 0811 3669907. 7 Juli pendengar ya, diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia. Nah, saya ingin tanya, kalau olahan coklat yang paling Anda suka itu biasanya di apa? Roti atau mungkin minuman ya? Atau ada olahan lain ya yang mungkin Anda sangat suka karena di situ ada coklatnya juga? Anda bisa bercerita di siang hari ini ya, sekaligus juga request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Saya angkat dulu di line telepon. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Mantep.
0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yu. Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Alhamdulillah, Pak Donoswara Pripon kabarnya, sehat toh?
1: Iya pasti sehat Mbak Yu.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting olahraga itu loh Mbak Yu.
0: Iya.
1: Olahraga itu harus.
0: Sepedaan gih?
1: Betul.
0: Nah,
1: saya ketemu di Masjid Muhammad itu sering kok.
0: Kapan?
1: Di lapangan Jatisari itu.
0: Oh.
1: Kalau hari Minggu kalau Muhammad itu kalau keliling.
0: Oh gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Kalau saya itu tiap hari Mbak Yu.
0: Tiap hari ya.
1: Nah,
0: iya. Ini kan ngomongin coklat juga ya Pak Raden ya. Mungkin kalau sepedaan sambil ngemil coklat mungkin.
1: Iya, biasanya aku suka sama coklat. Kurang saya kalau di sama roti itu loh Mbak.
0: Oh, di apa sele atau mungkin apa? Roti coklat atau yang seperti apa?
1: Iya, roti coklat itu aja Mbak.
0: Oh, roti coklat.
1: Iya, yang ada coklatnya pokoknya saya suka.
0: Oke deh kalau gitu. Berarti sukanya roti coklat ya, favorit. Nah, ini kalau favorit lagunya mau diputarkan apa?
1: Nanti aku minta tolong kamu ya Mbak Yu ya. Aku saya kesaisi loh Mbak Yu.
0: Apa?
1: Setelah jumpa pertama.
0: Oke, salam-salamnya kagem Sinten Mawon, monggo.
1: Salam ibu cuma teng kontoko sekolah Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Kumari. Sahri. Di sekolah tadi. Sugeng siang. Kalian Bu Ernik berapa hari kok enggak SMS kan Mbak Yu?
0: Iya tuh ya, enggak ada WhatsApp masuk ya, ini.
1: Iya, yang penting pokoknya sehat.
0: Semoga sehat, guys. Amin.
1: Enggak kelupa sama Dimas Muhammad, Dimas Yekum Surya. Gendu Iwulan, Bu Susi.
0: Oke.
1: Bu Mesinem. Kok Mesinem?
0: Misilah. Salah loh, nanti bacaan ini loh. Syukuran lagi loh nanti.
1: Ya, okay. Aku belum tahu. Kalau tahu di kabel itu ya meja saja Mbak Yu salah.
0: Oke, okay. Siapa lagi salamnya?
1: Itu Mbak Yu kalau monitor maning-maning dan Tiara. Lama itu di masih di Kalimantan, Rudianto, di masih Mujono.
0: Oke.
1: Okay. Di masih Norman. Semua ada di Kalimantan ya Mbak Yu ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Nanti lagunya aku tunggu. Apa tadi lagi aku?
0: Setelah jumpa pertama.
1: Iya, gitu aja Mbak Yu ya.
0: Oke, okay, matur nuwun.
1: Pokoknya semoga lancar sehat.
0: Terima kasih.
1: Sukses semuanya ya Mbak Yu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih dulu lagunya Mbak Yu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Selamat siang juga, ada Bu Siti di Jalan Salak ya. Katanya ingin diputarkan lagunya Trio Macan yang apa aja Mbak Prita. Kalau olahan coklat paling suka minuman coklat katanya. Tapi gulanya sedikit aja, jadi ada pahit-pahitnya.

Iya, nanti sejarah coklat ya akan saya hadirkan seperti apa, kenapa diperingati Hari Coklat Sedunia. Pendengar, informasi selengkapnya setelah saya hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut yang sudah ada request yang hari ini pendengar.

0: Papa, lihat tuh tetangga sebelah.
1: Napa, Ma?
0: Itu, pada mau liburan, semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pak?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus satu RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim yang mengatakan hantavirus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea 1951-1953. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, kasus hantavirus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Siol virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kami hadirkan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memblokir lebih dari 550 ribu rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024. OJK mencatat dana korban yang berhasil diamankan mencapai 674 miliar lebih. Sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar 196 miliar rupiah lebih. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita akhirnya menunjuk Bambang Suhendro sebagai pelaksana tugas PLT Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Katong Ponorogo. Bambang saat ini aktif menjabat sebagai asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra Sekda Ponorogo. Penunjukan Bambang itu dilakukan seiring sepinya peminat saat tim panitia seleksi atau pansel membuka pendaftaran calon dewas. Padahal pansel telah membuka 2 kali perpanjangan pendaftaran, namun tidak ada yang mendaftar. Pendengar, demikian info terkini.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Hari ini 7 Juli diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia, pendengar ya. Nanti saya akan hadirkan informasinya terkait bagaimana sebenarnya awal mulanya sejarah coklat ini dan hingga akhirnya sekarang menjadi banyak digemari ya oleh masyarakat pastinya. Saya angkat terlebih dahulu di line WhatsApp, sudah ada yang bergabung siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Anggi. Selalu Mbak Brita.
0: Sehat Bu Mari, pripun kabarnya, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Brita.
0: Oke, sudah makan siang ya Ibu?
1: Sudah.
0: Ada cemilan coklat nggak ini di rumah? Kan hari ini hari coklat sedunia.
1: Coklat yang suka anak-anak, Mbak.
0: Apa biasanya yang sering? Yang entah itu olahan dari coklat atau memang ada coklatnya. Biasanya seringnya apa? Wafer, permen.
1: Biasanya kalau bikin kue gitu.
0: Oh, pakai coklat.
1: Pakai coklat.
0: Tapi kalau Bu Mari sendiri paling suka itu olahan coklat itu jadi apa? Atau
1: aku
0: mungkin
1: nggak kurang suka Mbak coklat.
0: Oh, nggak suka. Tapi
1: kalau bikin kue ya aku nggak dikasih coklat.
0: Oh gitu. Oke, okay. Emang nggak begitu suka coklat gitu ya? Oke, okay. Ya nggak apa-apa gitu karena kan orang macam-macam ya. Maksudnya ada yang suka coklat mungkin, ada yang suka rasa vanila. Saya juga suka coklat ya.
1: Iya.
0: Bu Mari,
1: kalau beli ada coklatnya gitu ya tak kerok, Mbak.
0: Dikerok, oke. Okay. Dikerok tuh dihilangkan ya ini coklatnya. Bahasanya dikerok gitu ya biar hilang, cling gitu. Oh gitu. Wah, kalau ada saya udah dikasih saya saja Bu kalau gitu ya. Oke, okay. Bu Mary mau diputarkan lagu apa dangdutnya siang ini?
1: Inul Daratista, Mbak.
0: Inul Daratista yang apa? Inul Daratista yang apa? Oh, yang penting Inul ya. Salam-salamnya buat siapa? Oke, salam-salamnya Kagem Sinten Mawon.
1: Ya, salam sebentar ya Mbak ya.
0: Monggo.
1: Tadi ada Om Dono Suworo, selamat siang. Bu Ernik, selamat siang. Juga Mbak Wulan, Mbak Dian, selamat siang. Bu Susi, Bu Sur, Bu Misirah, selamat siang juga. Juga
0: Siapa?
1: Gitu kan?
0: Siapa yo?
1: Pak Arus diantar di Kalbar, di Mut, yang ada di Tuban, Pak Nurman juga. Om Agung Surya Mbak ya, selamat siang juga sama mendengarkan. Juga Bu Samiran, Mbak Sekartaji, Teh Lilis, Mbak Tika, Mbak Priska, Mbak Cantikota. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali Mas Muhammad Mbak, selamat siang juga.
0: Siap ya.
1: Mbak Prita, terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Matur nuwun Bu Mary.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul siapakah ya di line telepon. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap, Bu. Ini kalau udah belakangnya ada akhiran B-nya itu berarti Bu Sekartaji, benar kan? Betul, oke. Kalau salah nanti saya harus ngirim coklat, jangan-jangan ya. Aduh.
2: Soalnya aku suka coklat.
0: Apa? Yang paling disuka bentuk dalam bentuk apa? Roti, minuman atau
2: ya, Mbak. Minum coklat. Suka. Itu kayak Pak Rusdianto itu suka itu.
0: Oh gitu. Pak Rus ditunggu ya ini ya.
2: Roti susu.
0: Oke. Iya. Tapi kalau cemilan ada yang paling disuka enggak kalau rasa coklat gitu?
2: Iya juga, Mbak. Itu kalau aku kalau sejenis apa itu? Wafer ya, Mbak.
0: Wafer ya.
2: Wafer yang coklat itu.
0: Juara lah.
2: Juga coklat. Pokoknya kalau ngomongin soal coklat itu Juara satu.
0: Oke, deh. Nah, ini mau diputarkan lagu yang bikin juara satu. Di dangdut menurut Bu Sekartaji siapa?
2: Juara satu dong. Apa ya? Birunya cinta.
0: Birunya cinta ya. Oke.
2: Okay. Biru cintaku pada Mbak Prita.
0: Aduh, siang hari ini. Birunya cinta dari Dayu Agi featuring Kitty Andri ya. Salam-salamnya monggo buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Pak Dedon bersama Bude Dona Suara sama Putri sama cucu dan cicitnya. Semoga bahagia bersama keluarga Pak Dede. Aku tadi disenggol apa enggak, Mbak?
0: Ya.
2: Disenggol?
0: Disenggol kayaknya.
2: Oh, disenggol.
0: Insya Allah disenggol ya.
2: Aduh, kalau enggak ya bilang aku kebangetan.
0: Lo.
2: Oke. Kalau disenggol ya toh kaget aku.
0: Oke.
2: Nah tadi ada Bunda Mari Gunawijaya, ada Pak Rusdianto Kalbar, ada juga Bu Wulan, ada juga siapa itu Bunda Dendaku sayang, ada Bu Ernik sekalian suaminya. Salam bahagia bersama keluarga Bula ya Bu Erni.
0: Oke.
2: Ada juga Mbak Dian, ada juga Bu Uti Susi, Bu Samiran, Bu Mesilan, Bunda Pika, Bunda Suryani, dan semuanya ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Ada Pak Rusdianto, ayo naik Pak Rusdianto. Jangan duda.
0: Oke.
2: Ceritanya, salam bahagia bersama keluarga, sehat lahir dan batin, tetap senyum optimis. Allahumma
0: amin. Matur nuwun Bu Sekartaji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di 459190 ada siapakah? Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, Mbak Bari, betul nggih?
1: Betul.
0: Alhamdulillah, sehat Mbak Bari.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Nggih, leres.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Mbak Bari, napa niku? Suka coklat mboten?
1: Anu, Mbak Meroni sembarang mboten coklat tampil, Mbak.
0: Oke, kalau gitu pripun?
1: Singkulan tampil namo ora pedes.
0: Oke. Nggih. Mbak Beri, mau diputarkan apa lagu dangdutipun?
1: Apa ya, Mbak? Napa ya?
0: Derek mawon.
1: Anu, Mbak.
0: Napa? Lagune sinten?
1: Lagune mboten ngerti.
0: Nggih, penyanyi nipun?
1: Gereja Tua.
0: Sinten?
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua versi dangdut kula padosane riyen. Salam-salam riyen mungkin, nggih.
1: Nggih, salam sampun kagem Mbak Prita.
0: Nggih.
1: Kagem Bunda.
0: Heeh.
1: Kartasi sing. Mm-hmm. Lebih lumayan kalau aku agam bunda bunda Dino bunda Pangeran bunda Mari bunda Intan Mawon Mbak Mungkin tak apa
0: semua nih nggih sedaya mawon nggih
1: nggih
0: siap nggih
1: iki panjenengan antar atur kiriman iki
0: saking sinten
1: saking
0: Bu Sukartaji. Oh, Bu Sukartaji. Iya, matur nuwun. Salamipun kagem sinten malih?
1: Gagen sinten? Mbak Ulan.
0: Nggih.
1: Mbak Ulan. Ulan tak apa.
0: Nggih.
1: Tak Bunda Samiran.
0: Heeh.
1: Wonten Mbak anu, Mbak.
0: Wonten lagunipun Gereja Tua nggih.
1: Dari sidang
0: tut, gih siap ditenggung.
1: Mbak ngerti nggih Mbak Rita?
0: J.
1: Matur nuwun Mbak Telepon.
0: Sami-sami.
1: Dijak orang, orang.
0: Gih siap ditenggung lagi telepon. Waalaikumsalam. Iya, jadi setiap 7 Juli memang hari coklat sedunia ya. Ini menjadi momen ya untuk merayakan salah satu makanan paling populer di dunia. Jadi memang tanggal ini diyakini sebagai hari ketika coklat pertama kali itu diperkenalkan di Eropa dan itu di sekitar abad 16. Jadi meskipun memang klaim ini masih bersifat perkiraan sejarah yang masih perlu dikonfirmasi lagi. Namun memang sejarah coklat jauh lebih tua daripada perayaannya ya, karena jauh sebelum menjadi camilan manis, kakao ya atau biji coklat ini juga sudah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat kuno, apalagi di benua Amerika yang digunakan sebagai simbol status dan juga alat tukar pendengar. Jadi tanaman kakao ini dibudidayakan di kawasan Mesoamerika lebih dari 4.000 tahun lalu. Nah, bangsa Olmec diyakini sebagai peradaban pertama yang membudidayakan kakao sebelum tradisi ini dilanjutkan oleh bangsa Maya dan juga Aztec pendengar. Nah, lantas perjalanan coklat ke Eropa sendiri ini juga panjang ya. Hingga akhirnya hari coklat sedunia diperingati secara luas sejak 2009. Yang mana ini berbeda dengan coklat yang mungkin identik di hari Valentine ya. Jadi peringatan setiap 7 Juli ditujukan untuk mengenang sejarah dan juga perjalanan panjang coklat hingga menjadi makanan yang digemari di seluruh dunia pendengar.

Peringat berikut kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Supri Wantoro, dahulu bertempat tinggal di Keras RT 7 RW 3 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 10 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN MJL antara Sulastri sebagai penggugat melawan Supri Wantoro sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jalan Soekarno-Hatta nomor 15, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada hari Senin 3 Agustus 2026, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat.

Iya, pendengar, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini dan masih membahas tentang coklat ya. Tadi ada yang bilang kalau ada yang suka mungkin minuman, kemudian ada juga yang suka dengan kue, ada yang wafer juga ya. Nah, ada juga yang malah gak suka sama coklat, gak apa-apa. Nah, ini ada juga Neng Gayatri ya, yang titip salam katanya untuk Bapak Donosoro, Mbak Skartaji, Pak Rus, kemudian Mbak Ulan, Pak Disongo-Songo, Bu Mari, Bu Ernik ya, kemudian Uti Susi, katanya minta lagu Bahtera Cinta. Neng Gayatri suka coklat gak nih ya? Atau mungkin malah kayak Bu Mari ya, kurang suka sama coklat. Boleh cerita juga ya di WhatsApp.

Iya, kalau bicara awal penyebaran di Eropa ya, coklat ini memang hanya dapat dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Di abad ke-17 pendengar, minuman coklat menjadi sajian mewah di istana Spanyol sebelum menyebar ke lingkungan kerajaan atau juga kaum elit di berbagai negara di Eropa. Namun seiring berjalannya waktu ya, masyarakat Eropa mulai menghilangkan sebagian besar rempah yang digunakan bangsa Mesoamerika dan juga mempertahankan vanila sebagai penambah cita rasa. Kemudian adanya perkembangan teknologi pengolahan kakao ya, yang kemudian melahirkan coklat padat pertama di tahun 1847 yang saat itu diciptakan oleh Joseph Fry yang menemukan cara mencampurkan cocoa butter dan juga bubuk kakao menjadi pasta padat yang bisa dicetak. Ini menjadi titik balik dalam sejarah coklat pendengar. Lebih dari sekedar makanan manis ya, coklat sendiri juga merupakan hasil perjalanan panjang yang melintasi peradaban budaya dan juga benua. Dari minuman ritual bangsa Maya dan Aztec hingga menjadi camilan favorit masyarakat modern, coklat terus mempertahankan daya tariknya selama ribuan tahun. Teman saya ada yang suka puding coklat ya, ada juga yang suka brownies, nah ini bermacam-macam pokoknya kalau bicara soal coklat pendengar. Kalau saya sendiri sih ya coklat suka ya, apapun olahannya ketika itu memang ada rasa coklat itu pasti jadi daya tarik utama. Jadi mau minuman, makanan ya, asalkan itu coklat mah gas pokoknya kalau saya ya. Kemudian ini ada juga ya yang sudah bergabung siang hari ini, ada dari siapa ini? Ada Bu Karina di Madiun saja ya, yang ingin diputarkan lagunya Darboy Gang Mbak Prita. Yang apa aja terserah. Katanya kalau coklat semua yang, oh sama-sama saya nih, semua yang olahan coklat ada rasa coklatnya saya suka. Mau makanan, minuman begitu ya. Ada loh orang yang memang kalau gak coklat gak mau, itu juga ada. Oke, baik, mohon ditunggu ya untuk lagunya Bu Karina.

Katri, kalau mau masalah coklat, Mbak, aku jagonya sepertinya. Katanya, oh salamnya juga Mbak Sekartaji yang imut dan punya daya tarik gaspol. Oh, oke, okay. Ini buat Bu Sekartaji ya berarti ya. Terima kasih ya. Saya langsung hadirkan terlebih dahulu pendengar ya, ada dari Roma dengan Bahtera Cinta. Spesial untuk Neng Gayatri yang sudah request dan juga untuk Anda semuanya pendengar Prodangdut.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Seperti mati lampu dari King Nasar ya, mengantarkan kita di menit ke-55. Dan itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Prodangdut siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan interaksi Anda pastinya. Namun tetaplah bersama kami, karena kita juga menantikan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kro.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kro 1.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Fuck, boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Aurora dari Malik and the Essentials menemani sore hari kita di Madiun sore ini pendengar, dan sebenarnya juga menanti dialog mitigasi bencana Kentongan edisi Selasa 7 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar ya, saya akan hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda. Jadi jangan lewatkan, nanti topiknya adalah terkait waspada El Nino Ekstrim bersama dengan narasumber kami. Ada pengamat meteorologi dan geofisika ahli media BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris M.Kom. Ya, bicara soal potensi El Nino dan juga musim kemarau tahun 2026, pendengar ya, pemerintah melakukan berbagai macam mitigasi ya, karena upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan dan juga stabilitas inflasi daerah. Dan hal ini pendengar ya, memang tentunya dibahas ya, termasuk juga oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG ada Teuku Faisal Fatani yang mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional, dan menurutnya pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau panjang. Apalagi El Nino juga meningkatkan risiko kekeringan dan juga berdampak terhadap berbagai sektor. Maka BMKG pun juga memprediksi bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus nanti, di mana pada periode tersebut ada 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia yang terdampak kemarau. Sementara di bulan ini, Juli, ini terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah yang mulai memasuki kemarau. Kemudian kalau September tercatat 169 zona musim pendengar atau 25,41% masih mengalami kemarau. Kemudian Dwi Korita juga mengatakan informasi iklim harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan daerah, terutama untuk sektor pangan, energi, dan juga pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pendengar, BMKG juga merekomendasikan terkait penguatan antisipasi inflasi pangan akibat kemarau panjang. Jadi langkahnya mulai dari pemetaan wilayah produksi, penguatan cadangan pangan, dan juga stabilisasi harga. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mengintegrasikan prediksi musim dalam perencanaan ekonomi, karena hal tersebut untuk menjaga koordinasi lintas sektor selama menghadapi El Nino.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar melansir dari rri.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat ada sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat yang masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Guna mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, pendengar ya, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB, di mana kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia IGI Jatim, di mana sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur mengikuti yang namanya Training of Facilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana, di mana Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini ya dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur, pendengar, karena memang masih banyak sekolah yang memiliki kerawanan tinggi bencana namun belum mendapatkan pelatihan SPAB. Sementara hanya 2%-nya atau sekitar 95 sekolah ya yang sudah mendapatkan pelatihan SPAB, pendengar. Sehingga harapannya dengan adanya pelaksanaan TOF SPAB ini, percepatan ketangguhan sekolah juga bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas guru sekolah yang nantinya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Bahkan Ketua IGI Jatim Sukari juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BPBD Jatim atas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan TOF SPAB yang secara rutin dilakukan ya setiap tahunnya, pendengar.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia.

0: Mitigasi Bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Iya, selamat sore pendengar juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di sore hari ini, Dialog Mitigasi Bencana Kentongan kembali kami hadirkan untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan sudah bersama kami melalui aplikasi Zoom ya, ada narasumber kita Bapak Setiaris M.Kom. Beliau merupakan pengamat meteorologi dan geofisika ahli Madya BMKG Nganjuk. Selamat sore Pak Yaris.
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Kabar baik, sehat Pak Yaris nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, di sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan terkait waspada El Nino ekstrim begitu ya, karena memang ini diperkirakan puncak kemarau sendiri juga ada di bulan Agustus nantinya. Nah, data-data juga yang akan dipaparkan nanti seperti apa, pendengar, saya juga pastinya mengundang Anda sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk bisa berinteraksi bersama kami, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar. Baik Pak Yaris, kalau bicara soal El Nino begitu ya, ini ada kata-kata ekstrimnya begitu ya. Nah, kali ini kenapa dikategorikan sebagai ekstrim begitu? Apa yang membuat El Nino kali ini dikategorikan sebagai ekstrim begitu? Pak Yaris mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar juga pemirsa juga, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke El Nino ekstrim, mungkin perlu saya sampaikan bahwa El Nino itu adalah fenomena pemanasan suhu permukaan air laut yang ada di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, itu anomalinya di atas rata-rata normalnya. Nah, kenapa di tahun 2026 ini dikatakan El Nino ekstrim atau super kuat, atau bahkan ada istilah yang menyebut dengan istilah Godzilla? Sebenarnya ini adalah pemodelan global yang dibikin atau yang dibuat oleh beberapa negara. Ini memprediksi bahwa untuk tahun 2026 ini El Nino akan berkembang, atau anomali yang akan terjadi di Samudra Pasifik itu nilainya di atas 2 bahkan 3 dan ada yang memprediksi 4. Untuk prediksi El Nino, hampir semua lembaga dunia ini menyatakan tahun 2026 ini akan terjadi kondisi El Nino. Akan tetapi di intensitasnya ini yang masih menjadi perdebatan. Nah, untuk di BMKG kita memprediksi kondisi El Nino tahun 2026 ini 98% nanti dalam kondisi intensitas moderate, dan 62% atau sekitar 60% itu akan berkembang menjadi El Nino kuat, begitu Mbak. Jadi untuk intensitas ini masih menjadi perdebatan di para ahli atau para pakar dengan beberapa pemodelan. Nah, ini memang wajar terjadi karena dalam memperhitungkan intensitas ini sudah banyak faktor-faktor yang diperhitungkan, yaitu diantaranya adalah adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini diikutkan dalam perhitungan karena memang dia sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, terutama bagian tengah dan timur, begitu Mbak.
1: Oke, kemudian kalau di kawasan Jawa Timur sendiri begitu ya Pak, yang mungkin ini memang zona-zonanya sangat rawan begitu, atau dampaknya juga nanti diperkirakan juga akan lebih begitu. Nah, ini di mana saja, mungkin dari pemetaan yang sudah dilakukan sendiri seperti apa Pak?
2: Baik, jadi untuk El Nino ini sangat berpengaruh terhadap wilayah-wilayah terutama yang berada di posisi selatan ekuator. Nah, wilayah yang terdampak utama itu Pulau Jawa ini seluruhnya, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Kemudian wilayah yang terdampak utama juga itu wilayah Bali,

0: kemudian Nusa Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang terdampak hanya sebagian itu di Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, terus Sulawesi bagian selatan, dan sebagian Papua bagian selatan. Kemudian untuk wilayah yang minim dampaknya itu wilayah-wilayah yang berada di utara Katulistiwa. Jadi Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Papua bagian utara. Memang di Indonesia ini sangat unik. Untuk tipe hujannya ini memang ada tiga, yaitu tipe hujan monsunal, kemudian tipe hujan ekuatorial, dan tipe hujan lokal. Nah, wilayah yang terdampak adanya El Nino ini adalah wilayah yang memiliki tipe hujan monsunal. Begitu, Mbak Krita.
1: Oke, tipe hujan monsunal mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa, Pak Yaris?
0: Tapi, maaf. Jadi untuk tipe hujan monsunal itu ditandai dengan satu puncak curah hujan, musim hujan, dan satu lembah musim hujannya, curah hujannya minim. Jadi kalau digambarkan dia seperti huruf U, puncaknya itu ada di bulan Desember, Januari, antara dua itu, kemudian puncak terendahnya nanti di bulan Agustus, September, Juli, Agustus, September. Jadi tipe hujannya seperti itu. Kebalikan kalau tipe ekuatorial, dia memiliki dua puncak curah hujan. Jadi saat kita di musim kemarau, di sana malah terjadi musim penghujan. Jadi puncaknya ada dua, yaitu di sekitar di bulan Maret dan di sekitar bulan Oktober. Jadi kalau digambarkan seperti huruf M. Kemudian kalau curah hujan lokal itu dia tidak terpengaruh adanya musim. Jadi dia sepanjang polanya tidak anu, polanya tidak terpola begitu. Begitu, Mbak.
1: Oke. Kemudian kalau memang dari El Nino ekstrim ini sendiri, dampak yang memang nantinya paling signifikan dirasakan oleh masyarakat, apalagi di kawasan Jawa Timur ya, khususnya juga mungkin Madiun Raya begitu, ini seperti apa? Apakah juga memang sudah mulai ada laporan-laporan terkait mungkin kekeringan atau krisis air begitu, Pak Yaris, sejauh ini?
0: Iya, betul. Jadi memang di masyarakat yang paling populer itu untuk dampak El Nino adalah kekeringan. Jadi sebenarnya El Nino itu juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Jadi seperti mata uang, ada posisi positifnya, ada segi negatifnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau dari sisi negatifnya itu memang benar dampaknya adalah kekeringan yang mengakibatkan kayak krisis air bersih, kemudian menurunnya debit aliran sungai, kemudian mengeringnya sumur, kemudian menyusutnya volume air waduk, dan sebagainya. Kemudian selain air juga di bidang pertanian ini juga bisa menyebabkan adanya gagal panen. Karena biasanya kalau petani yang mengandalkan air dari curah hujan, okay, ini akan kesulitan kalau terjadi El Nino. Kemudian dampaknya berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi vegetasi yang mengering akibat suhu yang panas ini akan sangat mudah terbakar, sehingga bisa memicu kebakaran baik itu lahan, hutan, bahkan bisa pemukiman. Kemudian dampak negatif lainnya adalah suhu yang panas, kemudian kelembapan udara yang rendah, ini juga bisa memicu beberapa penyakit tanaman. Kemudian dari segi positifnya, jadi selain dampak negatifnya, El Nino itu sebenarnya juga ada dampak positifnya. Di sektor perikanan, dia ini bisa membuat pendapatan nelayan itu menjadi bertambah. Kenapa? Karena suhu air laut itu akan mendingin akibat pergeseran massa air hangat tadi berpindah ke Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Nah, kondisi ini akan memicu proses upwelling atau naiknya air yang kaya nutrisi ke permukaan. Nah, adanya fitoplankton, zooplankton ini akan menarik ikan berkumpul sehingga pendapatan nelayan bisa meningkat. Kemudian selain itu untuk industri garam, untuk petani garam, ini juga diuntungkan dengan adanya penyinaran matahari yang intens, minimnya gangguan hujan, ini juga akan mempercepat proses penguapan air laut sehingga produksi garam akan bisa naik. Kemudian kualitasnya garam juga akan bagus. Kemudian untuk petani rumput laut ini juga sangat diuntungkan karena suhu perairan yang cenderung dingin ini sangat ideal untuk rumput laut. Kemudian dari transportasi, kemudian konstruksi ini juga diuntungkan juga. Cuaca yang cerah ini biasanya akan meminimalkan badai. Kemudian cuaca buruk juga tidak ada, sehingga transportasi penyeberangan itu akan lancar. Kemudian konstruksi ini biasanya proyek-proyek itu juga ter apa namanya terbantu dengan adanya El Nino ini. Kemudian komoditas pertanian tertentu seperti bawang merah ini juga hasilnya juga akan
1: bagus
0: maksimal,
1: ya, maksimal ya Pak ya.
0: Iya betul, maksimal di musim kemarau. Seperti bawang merah ini memang agak aneh ya, tapi dia tidak membutuhkan air banyak, tapi tidak bisa jauh dari air. Nah itu bagaimana ya?
1: Ya karena memang juga dibutuhkan banyak ya, orang jadi, ya, jadi udah di tengah-tengah ya, dia.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Kemudian di adanya El Nino kemarau yang apa panas yang intens ini juga membuat pertanian tembakau ini juga hasilnya nanti juga akan bagus begitu Mbak. Jadi tidak serta merta
1: negatif terus ya
0: El Nino
1: Pak ya.
0: Itu selalu negatif terus. Memang image-nya itu di masyarakat El Nino itu menyebabkan kekeringan. Memang benar itu. Tapi tidak ada beberapa masyarakat yang tetap diuntungkan dengan adanya El Nino. Gitu, Mbak.
1: Ada positif dan negatifnya begitu ya. Tapi
0: iya, betul.
1: Tadi untuk karena kan memang ada yang negatifnya, apalagi kalau bicara soal air ya, karena memang ada di sektor pertanian yang mana tanaman-tanaman itu membutuhkan banyak air juga nih, Pak Yaris. Nah, kalau sebelum mungkin nanti langkah konkret juga yang dilakukan mungkin dari BMKG ya, yang juga berkoordinasi dengan berbagai pihak juga untuk apa namanya menghadapi apa namanya dampak El Nino ini sendiri juga. Kira-kira kalau misalnya ini juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Madiun sore hari ini ya Pak Yaris, ada dari Agus. Terkait untuk cuaca panas ini diperkirakan juga akan berakhir kapan ini? Mohon informasinya Pak Yaris.
0: Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi cuaca panas terutama di musim kemarau yang diperparah dengan adanya El Nino ini akan terasa dampaknya di bulan Juli, Agustus, September hingga Oktober. Nah, untuk wilayah Kabupaten Madiun itu kita sudah menyebarkan informasi bahwa puncaknya musim kemarau ini terjadi di bulan Agustus. Kemudian kondisi curah hujan selama musim kemarau itu bawah normal. Artinya di musim kemarau ini nanti akan sedikit kita jumpai hujan yang turun. Kalau misalkan tahun-tahun kemarin tanpa El Nino kita masih bisa merasakan 2-3 kali hujan turun. Di tahun 2026 dengan adanya El Nino mungkin hanya bisa sekali turun hujan atau bahkan tidak sama sekali. Hasil pantauan dari hari tanpa hujan untuk wilayah kabupaten untuk wilayah Madiun Raya umumnya ini sudah di rata-rata antara 20 hingga 30 hari ini sudah tidak turun hujan. Artinya sudah waktunya mempersiapkan dengan segala sesuatunya untuk menghadapi kekeringan di tahun 2026. Akan tetapi masyarakat tidak perlu takut atau berlebihan dalam menanggapi adanya El Nino ini. Karena kita masih punya monsun. Artinya begini, monsun itu paling berpengaruh di wilayah Indonesia. Jadi setiap 6 bulan sekali dia akan berubah dari Asia kemudian Australia. Nah, nanti di bulan November ini monsun Asia akan mulai aktif kembali. Akan tetapi karena adanya El Nino ini, biasanya di November itu merupakan masa pancaroba atau peralihan, dengan adanya El Nino kemungkinan besar curah hujannya belum seperti tahun-tahun normalnya. Artinya curah hujan masih dalam kategori yang rendah. Nah, di bulan Desember saat monsun Asianya sudah mulai menguat, diprediksi hujan akan tetap turun walaupun kondisi El Nino itu berlangsung. Jadi El Nino itu sebenarnya sifatnya dia memang mengurangi curah hujan, tetapi tidak menghentikan hujan yang turun, karena faktor dominan yang di wilayah kita itu lebih didominasi adanya monsun Asia yang membawa hujan dan monsun Australia yang menyebabkan musim kemarau. Nah, ini mengindikasikan bahwa tahun musim hujan 2026-2027 diprediksi akan terlambat. Artinya yang biasanya di bulan November sudah mulai masuk musim hujan, ini bisa mundur di Desember baru mulai memasuki musim hujan.
1: Oke, jadi tidak menghilangkan begitu ya Pak, hanya apa namanya, mengurangi tadi ya.
0: Iya betul, mengurangi dari beberapa penelitian itu untuk El Nino itu mengurangi curah hujan sekitar 20-40%. Akan tetapi ini tidak berlaku rata di seluruh wilayah. Jadi setiap wilayah itu dampaknya berbeda-beda karena wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Jadi jangan disamaratakan. Kering-kering semua tidak bisa.
1: Ya, gitu, karena geografisnya macam-macam. Ada yang dekat laut, pegunungan, begitu ya, Pak Yaris ya.
0: Ya, gitu. Betul Mbak Prita.
1: Nah, ini ada juga tadi dipaparkan oleh Pak Yaris ada dampak positif kan ya dari El Nino sendiri. Bahwasannya dari akun Renus Kirno, selama ini yang sering kita dengar hanya dapat negatifnya saja dari El Nino, begitu ya. Karena seringkali kayak waspada ini El Nino ekstrim misalnya kan, kadangkala ini negatifnya yang banyak. Ternyata memang ada sisi-sisi positif yang tadi juga sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Yaris begitu. Kemudian ini saya juga bacakan kembali Pak Yaris ya di pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube. Kami petani yang mengandalkan irigasi kebanyakan dari bendungan dan diesel. Mungkin ada saran dari Bapak biar kami bisa menyikapinya. Mungkin ini juga bisa dijelaskan terkait juga termasuk langkah-langkah konkret dari BMKG Nganjuk sendiri yang juga mungkin berkolaborasi dengan berbagai pihak ya untuk menghadapi apa namanya El Nino ekstrim juga seperti apa. Pak Yaris silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka menghadapi El Nino tahun 2026, masyarakat diimbau untuk selalu untuk melakukan tindakan adaptasi di dalam kehidupan. Misalkan mulai saat ini kita harus sudah mulai memanage air. Baik itu air untuk kehidupan kita, untuk keperluan pribadi kita, maupun air untuk pertanian, yang bisa dilakukan dengan menghemat dalam penggunaannya. Gunakan air semaksimal mungkin. Kemudian kalau saat ini menampung air kayaknya sudah terlambat karena memang sudah tidak ada hujan yang turun.
1: Hampir 30 hari tadi pantauannya sudah tidak turun hujan ya, mulai di Madiun Raya.
0: Kalau dasarian ini tidak turun hujan lagi, berarti sudah levelnya sudah tidak waspada lagi. Berarti sudah masuk ke level siaga. Begitu. Jadi kalau di BMKG itu ada peringatan dini kekeringan meteorologis. Artinya yang didasarkan berdasarkan hari tanpa hujan. Semakin panjang harinya berarti perlu peningkatan yang lebih. Jadi kalau levelnya waspada itu 20-30 hari tanpa hujan. Kemudian kalau siaga itu 30 hingga 60 hari tanpa hujan. Di atas 60 itu sudah awas. Kemudian itu sudah masuk kekeringan yang ekstrim. Kemudian untuk sektor pertanian ini diharapkan para petani bisa beradaptasi pola tanamnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pilihlah tanaman atau jenis tanaman yang memang cocok dalam menghadapi
1: musim
0: cuaca
1: kemarau, ya?
0: Kering, betul. Kemudian untuk pertanian bisa dalam mengurangi penguapan bisa juga menggunakan mulsa. Jadi tutup permukaan tanah dengan jerami atau dengan mulsa plastik itu juga bisa agar kelembapan tanah tetap terjaga, pertanian tetap berjalan. Kemudian untuk irigasi yang memang masih memungkinkan, ini harus diatur semaksimal mungkin. Bisa juga kalau untuk irigasi, selain irigasi yang langsung, itu juga menggunakan irigasi tetes juga bisa. Itu salah satu strategi. Jadi bisa menggunakan irigasi tetes, bisa menggunakan mulsa. Jadi pertanian tetap bisa jalan. Begitu, Mbak.
1: Baik, semoga menjawab untuk akun Aura Airah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Yaris, menyikapi gelombang panas yang melanda Prancis, karena banyak berita-berita di media sosial yang beredar kalau gelombang tersebut akan melanda Asia, utamanya Indonesia. Apakah mungkin terjadi, ya Pak, ya? Karena kalau saya baca juga korbannya juga 2.000 lebih ya terakhir itu. Nah, ini seperti apa untuk apa tanggapannya, Pak Yaris? Gelombang panas. Oh,
0: baik, jadi untuk gelombang panas itu untuk terjadi di wilayah Indonesia itu tidak memungkinkan karena lingkungan di Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Nah, lautan inilah yang menjadi buffer atau apa namanya benteng sehingga gelombang panas itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Jadi untuk gelombang panas itu syaratnya harus minimal 5 hari berturut-turut suhu itu tidak turun. Nah, kalau di Indonesia kan berbeda. Di Indonesia memang panas di siang hari itu memang panas sekali. Tetapi malam malah dingin sekali untuk saat itu. Jadi panasnya di Indonesia itu bukan panasnya karena gelombang yang panas, tetapi karena memang kondisi kemarau yang saat ini kita alami. Panasnya itu karena satu disebabkan minimnya tutupan awan di atmosfer, sehingga pemanasan dari matahari itu langsung menyinari permukaan, langsung mengenai kita, sehingga kita bisa merasakan kondisi suhu panas. Kemudian panas yang kita rasakan ini karena kelembapannya itu memang sangat rendah untuk saat ini. Jadi selain itu posisi matahari. Jadi kalau di Indonesia itu lebih karena itu.
1: Jadi
0: bukan karena gelombang panasnya bukan.
1: Jadi tidak mungkin terjadi karena ya tadi Indonesia dikelilingi oleh lautan ya, Pak Yaris.
0: Iya, ya. Kalau untuk saat ini memang karena kemarau, tapi nanti di musim penghujan kita juga akan merasakan panas. Hanya saja panasnya itu sifatnya lembab. Jadi di bulan Oktober saat matahari ada di selatan itu kita juga akan mengalami panas. Tapi panasnya panas yang
1: dalam bentuk lembab gitu ya.
0: Lembab, jadi ya, keluar keringat. Tapi kalau untuk saat ini di musim kemarau, panasnya panas kering.
1: Iya. Kalau pagi masih bediding ya kemarin ya, ada istilah seperti
0: betul.
1: Itu. Pak Yaris, mungkin singkat saja terakhir juga yang perlu dipahami oleh masyarakat, apalagi juga memang menghadapi El Nino juga yang tadi diperkirakan ini puncaknya terjadi di bulan Agustus ya, meskipun tadi perakiraannya adalah Juli hingga Oktober. Seperti apa? Singkat saja Pak Yaris, silakan.
0: Jadi pesan-pesan untuk masyarakat yang pertama adalah di musim kemarau itu tidak berarti tidak ada hujan. Jadi saya hanya ingin meluruskan beberapa persepsi di masyarakat. Kemarin-kemarin kan di awal musim kemarau masih banyak hujan ya. Nah, ini perlu diluruskan di BMKG dalam menentukan musim kemarau itu jika curah hujan dalam satu dasarian atau dalam per 10 hari itu curah hujan hujannya kurang dari 50 mm. Kemudian kalau diakumulasi dalam satu bulan, itu curah hujannya 150 mm. Jadi musim kemarau itu tidak serta-merta curah hujan tidak turun. Masih tetap ada potensi turun hujan jika terjadi adanya gangguan cuaca. Gangguan cuaca bisa karena adanya gangguan atmosfer equatorial Rossby, bisa karena adanya MJO atau Madden-Julian Oscillation, bisa karena adanya gelombang Kelvin, bisa karena adanya low frequency. Nah, ini bisa menyebabkan turun hujan walaupun di musim kemarau. Hanya saja nanti memang intensitasnya itu tidak sederas atau seintensif di musim penghujan, begitu. Kemudian dalam menghadapi El Nino tahun 2026 ini, masyarakat diharap tidak terlalu panik. Kita sudah pernah melalui El Nino tahun 1997-1998. Ini merupakan El Nino yang paling ekstrim itu sebenarnya tahun 1997-1998. Karena tahun 1997-1998 El Nino ini menyebabkan kebakaran lahan yang asapnya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, bahkan sampai sampai jauh lah, artinya antar negara. Kemudian kita juga pernah mengalami El Nino tahun 2015. Kemudian terakhir kita mengalami El Nino 2023. Artinya kita sudah punya pengalaman, sudah punya bekal dalam menghadapi, dalam memitigasi adanya El Nino, sehingga kita juga bisa melewatinya. Jadi masyarakat jangan terlalu panik, karena memang tahun 2026 ini walaupun diprediksi berbagai lembaga dunia itu akan sangat kuat, tetapi dampaknya tidak sekuat El Nino tahun 1997-1998.
1: Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak tadi untuk pemaparannya ya, ada negatif positifnya juga dengan terjadinya El Nino dan juga bagaimana langkah-langkah yang memang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapinya. Kita berjumpa di lain kesempatan, Pak Yari, sehat selalu dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Baik.
0: Sami-sami, Mbak.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan untuk dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini dan pastikan tetap bersama kami Info Prima, informasi berjaya jaring Sejawa Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya beritahu dia, selamat sore.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Deborah.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah Desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan sampai akhirnya kami bismillah berangkat ke sini untuk melakukan yang namanya pengadilan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, diantaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021 serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Misbahul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga Desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jefriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
5: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
4: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Deborah.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama Mas siapa, Mas?
8: Jupri.
7: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
8: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
7: Dari harga berapa timun, Mas?
8: Dari harga Rp3.000, seminggu tembus sekarang Rp12.000.
7: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
8: Normal semua, gue sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin.
6: Selain timun, menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Deborah.
6: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan, hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
9: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari internet seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu berpikir. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
10: Masih yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
9: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang, kan masih dikaji itu Mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang gak dapat orang karena apa,
11: biaya
9: atau karena bidang lain.
11: Bindah.
9: Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang gak daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya gak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap UKOM juga, uji kompetensi.
6: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
12: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
13: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Rono Sentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39.000 hektar dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton. Sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
14: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras dan tidak pernah lelah berinovasi.
13: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat terutama petani mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
15: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mentan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor. Karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
13: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
16: Kirab budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng Gunungan Estri dan Gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
17: Apik, Pak. Tenang. Jadi, saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta, itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis, setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri. Punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo, ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
16: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
18: Baik, terima kasih Prita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
1: Info olahraga.
19: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejati mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
20: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA, artinya lebih banyak dari ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
19: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
21: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
19: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasanah melaporkan.
18: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
22: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
23: Ada sekarang di masjid kan pakai sarung mau sholat, nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa tetap itu ya? Tapi ada modus baru lagi tuh seperti ini, yang perlu diwaspadai.
22: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yarbo melaporkan.
18: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
3: Bebas. Luas cakupan kita hari ini masih 35%. Kebocoran kita 38%. Nah, mudah-mudahan dengan HTG 48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga, kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner, sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap, akan kita asesmen, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
2: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
18: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
5: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan, setelah itu diparipurnakan kembali. 500 silpa itu memang harus ada. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
24: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
18: Pendengar, dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
25: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukiyo. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan Suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6: DPD Matra ini kita mendukung, DPD Matra itu anu ya, termasuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk paguyuban-paguyuban ini masuk, termasuk apa ya istilahnya, mitra daripada Matra.
7: Harapannya Pak?
6: Harapan kita, sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan ini, lebih eksis, lebih dikenal di dunia Nusantara.
25: Melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
8: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
10: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya leluhur. Karena ruatan ini, di dalam ruatan itu sering ada doa-doa, juga di situ ada harapan, kemudian ada ikhtiar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
9: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.

0: selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencaksilat. Inilah pencaksilat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep, menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini, karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya, pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih Kolili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada Samsons dengan Akhir Rasa ini, meskipun saya belum mengakhiri kebersamaan kita yang tersisa kurang lebih 1 jam lebih 15 menit pendengar ya di Madiun sore ini. Dan informasi masih saya hadirkan untuk Anda, di mana prestasi membanggakan kembali diraih pelajar Kota Madiun karena 2 siswa berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur setelah melewati serangkaian seleksi yang ketat pendengar. Ya, mereka adalah Muhammad Fendi Zarkasi dari SMA N3 Taruna Angkasa Jawa Timur dan Ataya Hasan Khalifah dari SMA N5 Madiun. Keduanya terpilih sebagai pasangan terbaik dari 4 peserta yang mewakili Kota Madiun pada seleksi tingkat provinsi. Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes Bangpol Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo mengatakan kalau seleksi Paskibraka tidak hanya mengutamakan kemampuan fisik atau postur tubuh saja pendengar. Namun setiap peserta juga harus memenuhi berbagai aspek penilaian ya, meliputi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, adapun juga tes intelijensia umum, pemeriksaan kesehatan, tes kesamaptaan jasmani, dan juga penilaian kepribadian. Nah, di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur, ini hanya memperoleh kesempatan mengirim 1 pasangan putra dan putri ke tingkat provinsi. Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan Pusdiklat sebagai persiapan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi lainnya dari Kota Madiun, pendengar, Direksi Baru Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun langsung dihadapkan pada banyak tantangan besar. Ada 9.000 sambungan pelanggan nonaktif yang mana menjadi target yang harus diaktifkan kembali sebagai salah satu langkah memperluas cakupan layanan air bersih dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan. Program reaktivasi tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah dan juga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Direktur Utama Perumdam Tirta Taman Sari, Suyoto mengatakan, mendengar bahwa ribuan sambungan nonaktif ini juga merupakan peluang yang harus segera dimanfaatkan. Nah, momentum hari jadi ke-108 Kota Madiun kemarin juga dimanfaatkan dengan memberikan keringanan biaya penyambungan kembali atau pemasangan sambungan baru. Jadi memang dalam 5 tahun terakhir jumlah pelanggan Perumdam Tirta Taman Sari menunjukkan tren positif, di mana di 2021 pendengar terdapat 41.000 lebih sambungan pelanggan, kemudian meningkat di 2025 hingga 43.600 lebih sambungan pelanggan. Nah, peningkatan tersebut akhirnya juga mendorong cakupan pelayanan teknis ya, dari sebelumnya 70,15% di 2021 menjadi 76,49% pada 2025 kemarin.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari mengisahkan tentang insinyur bernama Kapul yang menjadi kepala pelaksana mega proyek pembangunan jembatan. Novel ini menggambarkan kehidupan area proyek dan sekitarnya, mulai dari lika-liku Kapul dengan manajer proyek, hubungan Kapul dengan Wati si admin proyek, keseruan para mandor, tukang, peladen, keramaian warung Tegal yang dibangun dekat area proyek, sosialisasi dengan warga sekitar proyek, hingga politik-politik yang memperumit perjalanan proyek. Ceritanya mengangkat latar waktu 1990-an di masa Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala lini. Meskipun disamarkan, buku ini membahas tentang sosok partai penguasa yang menggunakan kekuasaan untuk memuluskan semua agenda, tak peduli rakyat kecil menjadi korbannya. Novel ini menggambarkan terjadinya korupsi hampir di segala lini. Pembaca diajak melihat dunia kerja yang sangat kejam, para pejabat pemangku kebijakan dengan senang hati dan bangga mencurangi sistem dan menggerogoti uang rakyat. Di tengah-tengah carut marutnya sistem dan merajalelanya korupsi, ada tokoh bernama Kapul yang secara tegas dan konsisten menolak korupsi. Kapul hidup dengan menjunjung tinggi ilmu dan kejujuran. Dia dikelilingi oleh oknum-oknum yang lebih memikirkan perut pribadi daripada kepentingan rakyat. Tak jarang karena idealismenya, Kapul tertimpa masalah bahkan sampai mengancam masa depannya sebagai warga negara. Meski berlatar tahun 1990-an, apa yang dihadapi Kapul dan tokoh-tokoh dalam novel masih relevan sampai sekarang. Pesan moral dalam novel Orang-Orang Proyek yaitu nilai moral yang berhubungan manusia dengan diri sendiri, berisi tentang segala persoalan dengan dirinya sendiri yang dapat bermacam-macam jenis seperti mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan bekerja keras. Hal tersebut digambarkan Kapul sebagai tokoh utama, sering hadir dalam cerita dengan sikapnya yang jujur apa adanya terhadap dirinya sendiri tanpa harus menjadi orang lain agar disenangi banyak orang. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial dan lingkungan alam berisi tentang persoalan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain agar hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, seperti sikap peduli terhadap orang lain, persahabatan, santun, dan suka menolong. Digambarkan oleh tokoh Kapul, Basar, dan Pak Tarya dalam cerita yang memiliki semua sikap tersebut. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan Tuhannya berisi tentang persoalan manusia sebagai hambanya wajib beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya, karena semua yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti sikap beriman kepadanya, ketakwaan, rasa bersyukur, dan ikhlas. Digambarkan oleh tokoh Kapul sebagai tokoh utama dan Kang Acep sebagai pegawai proyek yang hadir dengan membawa sikap ketaatan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian esensi novel Orang-Orang karya Ahmad Tohari.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim yang mengatakan hantavirus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea 1951-1953. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, kasus hantavirus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Siol virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ditemani dengan senja sudut kota dari Samuel Cipta, pendengar ya, sambil menikmati Madiun sore ini yang cerah dan hangat. Ya mungkin Anda memutuskan ya untuk pergi ke satu tempat atau mungkin hanya ingin santai saja di rumah setelah seharian beraktivitas ya pendengar, saya temani dengan lagu-lagu pastinya di sore hari ini. Dan informasi dari Ponorogo, Anda tahu tentang tari Keling Ponorogo, ini merupakan kesenian langka yang konon katanya lebih tua dari reog pendengar. Kita tahu kemarin megah sekali ada pertunjukan festival reog di Ponorogo, dan reog Ponorogo sendiri juga sangat masyur atau terkenal, dan tentunya masih tersimpan sebuah warisan budaya yang belum banyak dikenal masyarakat luas. Namanya adalah tari keling, kesenian tradisional yang hingga saat ini hanya bertahan di Dusun Mojo, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jadi pertunjukan ini ya, pertunjukan tari keling ini bukan sekedar tarian, karena di balik tubuh para penari yang dihitamkan pendengar yang menggunakan arang dan juga minyak kelapa, ini tersimpan kisah kerajaan, kemudian ritual leluhur, hingga jejak sejarah yang diyakini sebagian warga telah ada jauh sebelum reog itu berkembang. Jadi saat pertunjukan dimulai, ada belasan laki-laki bertubuh hitam legam berjalan layaknya prajurit perang sambil membawa tombak, pedang, dan juga gadang. Nah, mereka mengenakan kostum dari dedaunan yang berpadu dengan irama kentongan dan kendang. Kemudian di belakang barisan prajurit, para penari perempuan berkostum karung goni ini menari mengikuti alunan musik tradisional. Pemandangan tersebut menjadi ciri khas tari keling yang hingga kini hanya diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dusun Mojo. Sesepuh Dusun Mojo, Wiyoto mengatakan masyarakat setempat meyakini tari keling telah ada sebelum reog Ponorogo sendiri berkembang pendengar. Meski belum memiliki bukti ilmiah yang memastikan hal tersebut, sejumlah referensi menyebut bahwa tari keling sudah dikenal sejak tahun 1922.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh

0: tapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah, protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: ム。
1: أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar tuntas sudah tugas saya menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih untuk interaksi dan juga atensi Anda. Namun pastikan tetap bersama kami karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Adi Heraswadi yang pastinya akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Saatnya info terkini, pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun melakukan inspeksi jalur rel menggunakan lori dressing di lintas Madiun Wali Kukun yang meliputi wilayah Kota Kabupaten Madiun, Magetan hingga Ngawi kemarin. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi prasarana perkereta apian tetap aman dan mendukung kelancaran perjalanan kereta api. Inspeksi dipimpin Vice President Daop 7 Madiun Ali Afandi bersama tim meliputi manajer operasi, manajer sintel, manajer jalan dan jembatan, manajer humas, manajer SDMU, tim quality control, serta kepala unit pelaksana teknisi terkait. Informasi berikutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas dukungan India terhadap keanggotaan Indonesia di kelompok ekonomi BRICS. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat Indonesia di tingkat global. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan India memiliki kesamaan pandangan dalam mendorong peran negara-negara berkembang dalam tata kelola global. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 7 Juli 2005, 4 ledakan bom bunuh diri terjadi di 3 jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus di London, Inggris. Bom London adalah serangan pengeboman yang terjadi di jaringan transportasi umum di London, Britania Raya pada pagi hari saat jam-jam padat. Korban jiwa mencapai setidaknya 56 orang. Keempat ledakan tersebut diperkirakan dilakukan oleh teroris dan terjadi tepat pada saat konferensi G8 dibuka di Skotlandia pada sore hari sehari sebelumnya. Kejadian ini merupakan serangan teroris terburuk kedua di Britania Raya pada masa pasca Perang Dunia Kedua.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar satu lagu yang dulunya dipopulerkan oleh Ermi Kulit. Lagu bergenre pop jazz Syahdu ini pendengar diciptakan oleh Richard Kyoto dan direkam pada tahun 86. Kesuksesan lagu ini pendengar membuat nama Ermi Kulit semakin melambung di industri musik Indonesia. Ya pendengar, bersama saya Ade Raswadi, kita nikmati suasana petang hari ini dengan nomor-nomor era 90-an di Sona 90 Madun sore ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya, ada 4 buah berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Winarto, nomor polisi AE3622IE. Hilang pada hari Minggu 1 Juni 2026 di sekitar dagangan Madun pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk anak pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Winarno, alamat di Desa Umbul Sari RT2 RW1 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang juga satu lembar STNK motor atas nama Nursam, nomor polisi AE2726DW. Hilang pada hari Minggu 5 Juli 2026 dalam perjalanan dari Melilir sampai dengan Dolopo, Kabupaten Madun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya pendengar, mohon bisa menghubungi Juwari, alamat di Melilir, Jalan Wasyid Hasim, RT23 RB8 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Selanjutnya pendengar, telah hilang juga satu lembar STNK motor atas nama Musriana Handayani, nomor polisi AE6737DM. Hilang pada hari Jumat 3 Juli 2026 di sepanjang jalan Taman Praja Kota Madiun pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, mohon bisa menghubungi Nahum Kusdiantoro, alamat di Jalan Ngebong RT10 RW3 Kelurahan Banjarjo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 082-330-249-622. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Satu lagi pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sabrina Aprilia Ratna Dewati, nomor polisi AE5239IN. Hilang pada hari Selasa 16 Juni 2026 di sepanjang Jalan Raya Madun Surabaya Balerejo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya pendengar, bisa menghubungi Sabrina Aprilia Ratna Dewati, alamat di Kalibedah RT27 RW3 Balerejo Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 085 80 6936 443. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya pendengar, kali ini coba saya dirikan, saya pilihkan koleksi miliknya Bening. Cewek-cewek cantik tergabung dalam Bening, hadir dengan nyanyian rindu.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis

Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz Anda mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Juga selamat petang Anda mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. A Lot of Love dari Air Supply sudah hadir. Kita nikmati bersama-sama di petang hari ini, sekali lagi di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Selamat petang dulu buat Dr. Widya Wardani yang ada di Dolopo, yang kebetulan saat ini sudah bisa menikmati Pro 1 RRI Madiun di rumah. Karena menurut beliau, di mobil pun beliau sering mantengin Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih buat Dr. Widya Wardani untuk doa keselamatan buat kita semuanya ya. Pak Sigit juga di Joy Senan, selamat petang. Tadi ketemu ya sama Bu Widya ya. Juga Bu Yuyun yang ada di Pemkab Madiun, selamat petang saja ya. Jadi ingat kelas 1C, ruangan yang tidak seberapa luas, diisi 48 siswa. Tempat kita belajar dulu bersama-sama menimba ilmu di sekolah di SMA Mastrip gitu ya. Sebenarnya SMA Mastrip aja deh, pasti tau lah SMA mana ya. Oke, selamat petang saja buat Dr. Widya Wardani dan keluarga yang ada di Dolopo. Selamat menikmati suasana santai di rumah petang hari ini. Sebelum kita beranjak ke nomor berikutnya, pendengar, kembali 3 buah berita kehilangan. Telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Sarjono, nomor polisi AE4325HD, alamat Desa Pajaran, Kecamatan Sada dan Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 22 Juni 2026 dalam perjalanan dari Desa Putat sampai Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan, pendengar, mohon bisa menghubungi Novita Kristiana, alamat di Desa Putat RT7 RW2, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Berikutnya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK, satu lembar BP

0: PKB Mobil
1: atas nama Maisa Yusuf Maulana, nomor polisi AE1422FR. Hilang badari Senin 2 Maret 2026 di sekitar wilayah Dolopok, Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Maisa Yusuf Maulana, alamat di Desa Ngelonggong RT18RW2 Kecamatan Dolopok, Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Telah hilang pendengar satu lembar STNK motor atas nama Rafli Ramadhani, nomor polisi AE2726DW, hilang pada hari Minggu 5 Juli 2026 di sekitar wilayah Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Rafli Ramadhani, alamat di Jalan Pilang Muda nomor 25, RT20, RW5, Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Ya pendengar, it's hard to say goodbye dari Celine Dion. Sekalipun kita belum pengen say goodbye sama Anda semuanya ya. Masih bersama-sama di Zona 90 Madiun sore ini, di hari Selasa 7 Juli 2026.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar dari dia yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Desember tahun 1975, pendengar ya, harus meninggalkan dunia dalam pada saat bintangnya lagi bersinar dalam sebuah kecelakaan tunggal pada 19 Maret 1995, sekitar pukul 5.30 pagi di Jalan RE Marta Dinata, Bandung. Mobil Honda Civic Genio yang dikendarainya oleng kemudian menabrak pohon dan terpental ke beton tempat sampah, diduga akibat masalah pada ban. Dan Nike pun mengembuskan nafas terakhirnya di usia 19 tahun, mendengar. Sandiwara Cinta baru saja hadir untuk Anda semuanya. Sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya, kembali dua berita kehilangan sadarkan buat Anda semuanya. Telah hilang buku kir mobil nomor polisi AE8769GC, hilang pada hari Senin 29 Juni 2026 dalam perjalanan dari Wonoasri sampai Caruban, Kabupaten Madiun, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Andi Iswanto, lama di Kampung Panggungan RT 0 RW 0 Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Atau Anda bisa menghubungi nomor handphone 0887-4350-7273. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Johannes SFS Patikawa, nomor polisi AE4294DK. Hilang pada hari Senin 6 Juli 2026 di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Reni Wuryandari, alamat di Jalan Banda nomor 9A RT24 RW7 Manguharjo Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081-331-543642. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Iya, pendengar, ya, saat ini hits di zamannya era 90-an, 96-97 lah kalau saya ingat ya. Dari Java Jeff, ini dia kita dengar satu nomornya, Kau Yang Terindah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madona, dimanapun Anda berada, siapa sejatinya saya masih ingin berlama-lama dengan Anda semuanya. Tapi kita dibatasi durasi dan kita harus segera tuntaskan Nasional 90 sekaligus mengakhiri Madon sore ini, pendengar. Untuk hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan mengajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti warta berita. Tapi setelah warta berita nanti, saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madiun malam ini. Sampai ketemu nanti ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
18: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali gak mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!

0: bertemu dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale von einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melangkah di Madun malam ini. Berikut ada mimbar agama Kristen bersama Ibu Triofosa MPD dengan judul Kebutuhan dan Keinginan. Dan ini merupakan siaran ulang yang pernah kami siarkan pada tanggal 18 November 2025. Selamat mengikuti.

Indonesia, Madiun dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Trifosa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga semua selalu sehat, penuh sukacita, damai sejahtera dan kemurahan Tuhan. Bagaimana semuanya, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Semoga semuanya tidak menjadi loyo ya saudara. Apalagi ini mendekati bulan-bulan Desember, akan menyambut Natal ini, pastinya harus lebih bersemangat lagi, lebih meningkatkan lagi pelayanannya, iman pengiringannya, dan mendekatkan diri lebih lagi dalam Tuhan. Dan pada kesempatan malam yang indah ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk belajar firman Tuhan dengan tema kebutuhan atau keinginan. Ayo, apakah yang sedang digumulkan Bapak Ibu Saudara sekalian itu merupakan kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Lebih lanjut kita akan bersama merenungkan tentang kebutuhan atau keinginan ini. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh diubahkan dan menjadi pribadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya ingin bersama-sama kita membaca satu ayat yang pasti juga tidak asing bagi saudara, yaitu

masalah ekonomiku, kebutuhanku yang ini itu, tapi kok tidak dijawab-jawab. Katanya akan dipenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu. Tapi kok gak dijawab ya Tuhan? Mungkin bergumul setahun, dua tahun, tiga tahun, kok masih aja begini aja kebutuhanku. Ini yang saya doakan pergumulan, tidak terjawab-jawab, tidak ada mujizat, rasanya seperti itu. Padahal ayatnya benar ini, memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kan yang punya segalanya, harusnya sangat mudah dong untuk memberkati saya. Harusnya sangat mudah dong untuk menjawab doa dan mewujudkan segala keperluan dan kebutuhan. Tapi kok tidak ada pergerakan mungkin itu. Tidak ada jawaban, tidak ada mujizat, rasanya seperti itu. Mungkin untuk sebagian orang yang sudah bergumul lama dan mengalami jenuh akan bilang, wow, Tuhan mengingkari janji. Karena ayat ini tidak berlaku pada saya sudah lama menunggu, tapi tidak ada hasil. Mungkin ada sebagian dari saudara yang berpikir seperti itu. Supaya tidak salah paham ataupun tidak menjadi kecewa dan menganggap ayat ini tidak benar atau Tuhan tidak setia akan janjinya melalui ayat ini, mari bersama-sama kita pelajari. Sebetulnya yang menjadi pergumulan kita beneran keperluan atau kebutuhan kita, atau ternyata hanya sekedar keinginan kita, atau hanya sekedar keinginan daging kita. Nah, untuk lebih lanjut, kita mau lihat dulu kebutuhan itu seperti apa, keinginan seperti apa. Apakah yang pergumulkan kita selama ini merupakan sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keinginan daging kita? Kalau keinginan daging, ya tentunya gak semuanya akan diwujudkan Tuhan. Karena Tuhan apa? Semua keperluanmu, semua kebutuhan, bukan keinginanmu. Maka dari itu mari kita pelajari bagaimana tentang kebutuhan dan bagaimana itu tentang keinginan. Yang pertama kita akan lihat kebutuhan itu seperti apa. Yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Nah, jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan atau bahkan kematian. Apa sih macam kebutuhan? Nah, nanti saya akan ajak saudara melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja? Jadi kebutuhan itu yang harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, manusia akan mati atau akan apa dikatakan tadi? Mengalami kesulitan untuk hidup. Nah, seperti apa nanti kebutuhannya? Kita akan lihat. Dan kita lihat dulu kalau keinginan itu seperti apa. Nah, keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan seseorang namun tidak bersifat mendesak, tidak esensial atau tidak sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Nah, keinginan seringkali didorong oleh faktor emosional atau sosial. Seperti apa? Pengaruh lingkungan, tren, media. Bisa dipahami tentunya bagaimana kalau keinginan dan kebutuhan. Nah, contoh kecilnya, kalau kebutuhan ada makan, minum, oksigen, udara untuk kita bernafas. Sedangkan kalau keinginan, bisa juga, wah pengen tas branded, wow pengen mobil apa ya sekarang ya, Civic Turbo gitu ya, Alphard gitu, Fortuner, atau pengen sepeda motor yang apa, merek apa, NMAX, Ninja. Itu keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu sesuatu yang mendasar yang dibutuhkan seseorang yang bisa berpengaruh pada fungsi kehidupan maupun menimbulkan kematian, ya iyalah kalau kita gak makan, gak minum, gak dapat oksigen bagaimana coba. Sedangkan kalau keinginan itu bukan esensial, bukan sesuatu yang mendesak. Nah, kita akan kupas satu-satu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kan ayatnya tadi, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Kalau dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan keperluan itu kebutuhan, sesuatu yang mendasar. Apa benar Tuhan sudah memenuhi keperluan kita? Apakah benar ayat ini sudah kita nikmati, yaitu Tuhan sudah memenuhi kebutuhan dasar kita? Nah, kita lihat yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini yang paling dasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini mencakup yang sudah saya sampaikan tadi, sangat mendasar, yaitu apa? Makan, minum, kemudian apa? Oksigen ya, tentu. Nah, jadi ini adalah kebutuhan yang mendasar manusia. Coba ayat ini benar gak sih? Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita belum sih? Oke, kita sudah dikasih oksigen sama Tuhan. Kita masih hidup sampai sekarang ini. Kita masih bernafas saat ini. Itu

karena siapa? Itu karena Tuhan. Kita masih bisa minum, kita masih bisa makan. Itu karena apa? Karena Tuhan. Kalau gak bisa makan, gak bisa minum, dan gak ada oksigen, berarti kita sudah mati. Jadi apa? Secara kebutuhan fisiologis, secara kebutuhan mendasar, Tuhan sudah cukupkan. Kan apa saudara, baru aja kemarin nenek saya kondisinya memang udah usia 89, 4 bulan lagi menginjak usia 90. Di situ sempat sakit dan udah gak bisa makan. Minum pun hanya satu teguk dan harus bantuan oksigen. Ini kok lama-lama ya udah bakal meninggal. Saya bilang kita harus bawa ke rumah sakit. Akhirnya dipasang selang makan lewat hidung, dan puji Tuhan sekarang sudah mulai pulih sehat kembali. Itu loh, kalau kita kebutuhan dasar yang dikasih Tuhan itu, kita mungkin diizinkan sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya wes, itu tanda-tanda kita mungkin udah mau menuju ke surga gitu ya. Apalagi kalau udah nggak bisa oksigen, nggak bisa nafas, otomatis meninggal. Jadi selama kita masih bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati oksigen gratis. Karena satu tabung oksigen itu sekitar 70 ya, itu cuma 12 jam. Coba kalau kita harus bayar itu. Mungkin bisa beli oksigen, bisa pakai oksigen terus. Tapi kalau Tuhan izinkan sudah tersumbat jalur pernafasan kita, oksigen banyak pun mahal pun itu tidak akan bisa menolong kita untuk bertahan hidup. Jadi kalau selama Tuhan masih kasih oksigen, masih membuat kita bisa bernafas maksudnya, masih bisa makan minum, bersyukur berarti Tuhan benar-benar menepati janjinya, di mana Dia memenuhi segala keperluanmu. Lalu yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Di sini setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan mencari rasa aman baik fisik maupun psikisnya. Keamanan fisik, perlindungan dari bahaya, kebebasan dari ancaman seperti kejahatan atau bencana alam. Tuhan juga ada janjinya loh, memberikan keamanan bagi kita apa? Di Amsal pasal 14 ayat 26 dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan orang sekaya apapun, misalkan dia bisa punya bodyguard banyak, dia bisa bentengin rumahnya dengan keamanan berlapis-lapis, tapi kalau di dalam hatinya tidak Tuhan kasih damai, tidak Tuhan kasih ketentraman, itu pasti hidupnya penuh dengan kegelisahan, merasa gak aman, merasa gak nyaman. Maka dari itu kuncinya, kalau kita mau menikmati rasa aman itu yang juga merupakan kebutuhan dasar kita, apa? Hidup takut akan Tuhan. Tuhan limpahi damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan apapun, damai sejahtera itu. Dan Tuhan akan kasih jaminan ketentraman yang besar, bahkan dikatakan ada perlindungan bagi anak-anaknya, dilindungi Tuhan. Mohon maaf gini ya saudara ya. Kita mungkin ada di sebuah rumah yang besar dengan fasilitas lengkap, keamanan yang berlapis-lapis, lalu ada mungkin di kawal bodyguard banyak. Tapi perlindungan Tuhan itu melebihi penjagaan manusia, melebihi semua alat-alat yang menjaga. Kalau Tuhan sudah izinkan, nggak tahu tiba-tiba di dalam kepleset udah, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan, jadi hal kepleset, padahal sudah perlindungan berusaha lapis-lapis. Tapi kalau perlindungan Tuhan, mungkin kita naik motor, naik mobil, di mana aja, kalau Tuhan tidak izinkan kita sampai jatuh, kalau beneran yang saya sering rasakan ada yang terbukti adalah saat berkendara, ini harusnya tuh saya udah kecelakaan ini, harusnya udah ketabrak ini, harusnya udah terserempet ini, tapi perlindungan Tuhan itu nyata, diluputkan. Dan perlindungan Tuhan itu melebihi kemampuan-kemampuan manusia dalam melindungi. Itu tadi, walaupun sudah di dalam rumah yang besar, keamanannya berlapis-lapis, orang semua menjaga, ya gak tahu tiba-tiba di dalam rumah kepleset, bisa aja kehilangan nyawa, bisa gitu loh. Tapi perlindungan Tuhan itu melebihi segalanya. Dan Tuhan, jika Tuhan sudah penuhi janjinya, bahwa Dia juga memenuhi kebutuhan kita dan akan rasa aman itu. Jadi kalau kita masih ada sampai sekarang, ini semua karena kasih Tuhan. Itu harus kita syukuri. Berarti benar kan, Tuhan memenuhi segala keperluan termasuk rasa aman. Jadi kalau masih utuh sampai sekarang ya, dalam mungkin kita bekerja, beraktivitas, sekolah, belajar dimanapun,
kita masih pulang ke rumah lagi dengan kondisi utuh, masih bernyawa gitu, masih selamat, itu namanya perlindungan Tuhan. Itu rasa aman yang Tuhan kasih. Kemudian kita, walaupun ada badai hidup, cobaan ekonomi sakit penyakit apa, tapi kok hati tetap ada tentram, ada damai. Itu yang dari Tuhan. Tuhan yang tolong, itu gak bisa dibalik, saudara. Karena saya pernah merasakan kondisi separah apapun, tapi ada tenang ya, kok damai ya. Itu berarti ada perlindungan Tuhan yang campur tangan di situ, ada rasa aman yang Tuhan kasih. Dimana dalam kondisi apapun kita ada damai sejahtera. Itu yang daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, muncul kebutuhan akan hubungan sosial, cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki ataupun dimiliki. Contohnya kalau kita tuh seseorang merasa dicintai, dimiliki dalam hubungan yang baik dengan keluarga, dengan pasangan, akan lebih bahagia, akan lebih apa ya, wah, mendapat kasih sayang tuh seperti apa sih, pasti happy banget dong gitu loh, mendapat kasih sayang. Nah, mungkin ada sebagian dari kita adalah, aku gak dapat kasih sayang dari pasanganku, aku gak dapat kasih sayang dari anakku, aku gak dapat kasih sayang dari keluargaku, ataupun aku gak dapat kasih sayang dari teman-temanku karena dibully di lingkungan sekolah maupun yang sudah bekerja pun seperti itu. Ingat saudara, ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ada satu sosok yang selalu setia mengasihi saudara. Ada satu sosok yang sangat-sangat mengasihi saudara, melebihi nyawanya. Siapa lagi? Yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah penuhi kebutuhan, keperluan saudara akan rasa kasih sayang ini. Kita lihat di ayatnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Sangat-sangat tidak asing ayat ini, apalagi menjelang Natal. Pasti ini akan menjadi perenungan luar biasa bagi kita, karena ayatnya berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sosok yang luar biasa secara ugal-ugalan mengasihi kita, yaitu Tuhan. Walaupun kita mendapatkan kekecewaan dari semua orang di dunia ini, mungkin kita merasa menyayanginya, kita berharap disayangi balik nih, tapi gak dapat itu. Padahal kita tuh dikatakan sana pengen dimiliki dan memiliki, pengen menyayangi dan disayangi, tapi mungkin secara dunia kita gak dapatkan itu. Kita mendapatkan bertubi-tubi kekecewaan. Saya mau katakan, jangan menjadi kecut, jangan menjadi tawar hati, dan jangan menjadi kecewa. Karena apa? Ada sosok yang selalu setia mengasihi kita, itu Tuhan. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini terhadap kita, sampai mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Rasa kasih sayang melebihi dari dunia ini, sampai berkorban nyawanya untuk menyelamatkan kita, untuk agar kita mendapatkan kerajaan surga. Itu sangat-sangat kasih yang luar biasa yang sudah kita terima. Jadi keperluanmu tentang kasih sayang ini Tuhan pun cukupkan. Tuhan kasih kepada kita. Itu sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa kecewa dengan semua yang ada di sekitar kita, karena Tuhan punya kasih yang luar biasa. Tuhan punya kasih yang ugal-ugalannya, bahasanya gitu ya, pol-polan gitu. Itu yang harus kita syukuri. Lalu ada lagi yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, individu akan mencari penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Ini mungkin meliputi kebutuhan status, lalu pengakuan, merasa dihargai di masyarakat atau di mana aja, pengen dihargai lah, intinya seperti itu. Nah, ketika seorang meraih prestasi dalam pekerjaan atau bidang lainnya dan mendapat pengakuan dari atasan atau rekan-rekannya, hal ini dapat meningkatkan harga diri atau motivasi mereka. Ini bisa terjadi kalau keadaan sebaliknya. Kita sudah bekerja maksimal, kemudian ternyata proyek kita itu diduplikat dengan teman kita, dan dapat penghargaan atau pujian adalah teman kita. Wow, itu sangat
nyesek sekali ya saudara ya. Nah, pada dasarnya orang tuh pengen dihargai. Pada dasarnya setiap orang itu pengen di apa ya, diapresiasi. Nah, seperti itu. Apakah Tuhan juga memenuhi keperluan ini? Apakah Tuhan juga akan mencukupi kebutuhan tentang dihargai ini? Ingat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidup kita itu sangat-sangat berharga bagi Allah. Kita itu biji mata Tuhan. Jadi di dalam kebutuhan keperluan tentang penghargaan atau dihargai ini pun Tuhan juga cukupkan. Tuhan penuhi, Tuhan kasih. Karena apa? Kita Tuhan anak Tuhan adalah biji mata Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita buka di Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apa artinya? Seberharga itu sampai Tuhan itu memperhatikan diri kita sangat detail. Detail banget sampai rambut kita pun Tuhan tahu itu berapa jumlahnya, yang kita sendiri manusia ini nggak tahu ini jumlah rambutnya. Ya kali ada kan yang ngitung gitu, rambutku berapa ya, aku penasaran nanti kan supaya kalau ngisi biodata tuh bisa jawab kan, biasanya tinggi badan, berat badan, warna kulit, terus apa lagi saudara, kondisi apa lagi ya, biasanya mata gitu ya, kondisi matanya bulat, sipit, atau apa sih yang bulat besar gitu ya, mungkin hidung mancung, ada nggak di situ isi biodata jumlah rambut gitu, coba ya nanti ya kalau bikin formulir mau tak kasih itu jumlah rambut ya, coba bisa itu nggak, kita nggak tahu ya, karena orang jumlah rambut kita tuh nggak tahu. Tapi apa dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya oleh Tuhan. Tuhan tahu loh jumlah rambut kepala kita, bahkan tidak ada sehelai pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu cuma perkara rambut, sehelai pun Tuhan tahu gitu loh. Jadi katakan, jangan takut, karena kamu tuh lebih berharga, karena kamu tuh berharga. Seberharga itu loh kita itu di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan tuh tahu detail sekali tentang hidup kita. Tuhan tahu detail sekali tentang diri kita, fisik kita, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita Tuhan tuh tahu. Karena dia, karena kita sangat berharga. Seperti contoh ya, suami istri nih, udah kenal lama, saling menyayangi, mencintai, dan menganggap, wah suamiku tuh berharga, wow istriku berharga. Coba, pasti ada satu titik di mana satu sama lain gak saling tahu sedetail-detailnya ya, sesayang-sayangnya ya, seberharga-berharganya ya. Pasti ada satu dua hal yang satu sama lain tidak tahu. Tapi kita katakan, Tuhan tahu semua tentang kita karena kita sangat berharga. Dan Tuhan tahu secara detail tentang hidup kita, hati kita, pikiran kita. Pasti-pasti kalau suami istri secinta-cintanya, seberharga itu, pasti ada cekcoknya gitu. Pasti ada satu titik juga merasa, ah, kok aku gak berharga lagi ya di matamu. Pasti ada juga satu titik seperti itu. Tapi di dalam Tuhan tidak berlaku. Kenapa? Dia tahu tentang kita semuanya secara detail, sampai jumlah rambut di kepala kita Tuhan. Tuhan tahu. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh pun dia tahu. Karena kita adalah biji mata Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi apa? Spesial. Kita adalah orang-orang yang spesial, ciptaan Tuhan itu spesial. Dan yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mencapai potensi pribadi maksimal, mengembangkan bakat dan minat, dan merasa memenuhi tujuan hidup, di mana kita berada dalam titik sukses, kita di mana dalam titik berhasil, tercapai semua impian dan tujuan kita. Jadi di situ ada kata-kata potensi kita. Nah, ada bakat dan minat kita. Apakah itu juga sudah dipenuhi Tuhan? Mungkin ada yang merasa, aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa, gimana aku mau mengembangkan diriku, gimana aku mau mencapai prestasi yang baik, bagaimana aku dapat sukses, bagaimana mau mengejar mimpi ataupun tujuan hidup yang tinggi. Mungkin seperti itu ya.
Oke, mari kita lihat. Di dalam Alkitab pada dikatakan tentang talenta. Di situ Tuhan menggambarkan bahwa apa? Semua dapat talenta. Ada satu talenta, ada lima talenta, ada berapa lagi itu? Nah, itu. Jadi di situ menunjukkan bahwa kita semua anak-anak Tuhan, semua manusia itu punya talenta. Yang jadi pertanyaan, sudah tahu belum talentanya apa? Sudah dikembangkan belum talentanya apa? Kebanyakan orang nggak tahu talentanya apa, ya, itu yang susah. Atau kebanyakan sudah tahu talentanya, tapi merasa talenta saya ini nggak terlalu berarti, nggak terlalu berharga, nggak terlalu spesial. Akhirnya apa? Dipendem aja, nggak dikembangkan. Wah, aku talentanya tuh cuman pinter ngomong gitu loh. Kan kayak gak berguna gitu. Akan berguna saudara. Misalkan jadi wartawan bisa ya. Jadi penyiar radio kan ya harus pintar ngomong ya. Jadi guru juga harus pintar ngomong, banyak lah. Aku talentanya tuh cuman senyum-senyum. Loh, itu juga luar biasa loh. Coba jadi model. Model tuh modal senyum-senyum. Itu bisa luar biasa juga. Itu harus dikembangkan juga. Dikembangkan dengan koreografer yang oke, kemudian kondisi fisik yang terawat, kemudian teknik dalam berjalan yang baik dan benar. Jadi gak ada talenta itu yang gak berharga, yang gak berarti. Tinggal kita aja yang bisa mengelola dan mengembangkannya. Dan Tuhan sudah penuhi itu. Keperluan kita tentang aktualisasi diri itu sudah dimodali Tuhan. Dengan apa? Kita dimodali talenta sama Tuhan. Gak ada yang gak dapat talenta. Semuanya punya talenta. Mungkin ada, aku cuma bisanya berdoa. Kembangkan itu dengan apa? Doa syafaat. Doa syafaat itu luar biasa, saudara. Berdampak besar dan luar biasa. Coba kalau misalkan gak ada yang berdoa syafaat, semuanya cuek-cuekan, gak peduli satu sama lain, gak ada yang saling mendoakan satu sama lain, gak ada yang mendoakan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang mendoakan jemaat yang sakit yang membutuhkan pertolongan. Jadi apa pekerjaan Tuhan? Jadi semua talenta itu berharga dan berarti, dan itu sudah dimodalkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Bisa kita kembangkan dan kebutuhan aktualisasi diri kita akan terpenuhi, akan tercukupi. Berarti dengan 5 penjelasan tadi bisa dilihat bahwa Tuhan benar-benar memenuhi segala keperluanmu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah dicukupkan Tuhan. Jadi tidak ada lagi ya kata, oh keinginanku ini, kebutuhanku ini kok tidak dicukupi Tuhan. Tuhan sudah dicukupi, cuma sadar atau enggaknya. Atau itu ternyata bukan kebutuhan, ternyata itu cuma sekedar keinginan kita. Aku kan kebutuhanku makan, tapi makanya mintanya yang enak-enak terus di restoran, di McD, itu keinginan saudara. Kemudian aku tuh butuh misalkan dihargai. Tapi dihargainya, aku pengen dihargai atasan, terus semua kerjaanku harus benar. Padahal kita berharga di mata Tuhan, Tuhan sudah menghargai kita tuh luar biasa, kita berharga. Kemudian rasa aman, aku tuh pengennya kemana-mana ada bodyguard supaya aku ada rasa aman. Tuhan tuh tidak cukupkan itu, mana gak didatangkan bodyguard. Padahal perlindungan Tuhan lebih dari itu, malah pada perlindungan Tuhan lebih dalam melindungi kita. Ternyata itu keinginan kita. Kemudian kasih sayang, aku maunya tuh dikasihi, disayangi semua orang, punya kayak artis, punya fans banyak, kayak kemarin Blackpink ya, semua tuh mengasihi kan, menyayangi kan, sampai antusias datang dengan harga tiket berapapun, dengan kostum yang mahal-mahal. Saya lihatnya antusiasnya tuh merasa dikasihi, disayangi banyak orang. Lah aku pengennya seperti itu. Ya kali mereka juga proses ya saudara untuk bisa di titik itu. Kita cukup dikasih orang tua kita, pasangan kita, anak kita, apalagi dikasih Tuhan, harusnya sudah bersyukur. Jadi terkadang kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kadang kita terpatok ternyata pada keinginan, bukan kebutuhan. Ternyata kebutuhan sudah terpenuhi, tapi kita tidak sadari itu karena kita berfokusnya pada keinginan dan keinginan. Kemudian dikatakan juga aktualisasi diri. Aku tuh pengennya jadi orang sukses miliarder. Berproses saudara. Nah kalau gak mau kembangkan potensinya, gak mau mengembangkan talentanya, gimana mau miliarder ya saudara ya. Ternyata cuma keinginan-keinginan kita dan tidak diimbangi dengan proses. Jadi saudara, melalui kebenaran firman ini saya mau mengajak saudara, ayo kita koreksi, kita seleksi lagi mana yang kebutuhan kita, yang benar-benar kebutuhan dasar kita, dan mana keinginan kita. Tapi saya tegaskan di sini bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal
4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus adalah sudah 100% dipenuhi Tuhan. Karena semua kebutuhan dasar kita Tuhan sudah penuhi itu. Mari kita sadari, mari kita syukuri, dan mari kita kembangkan lagi. Keinginan boleh-boleh, tapi keinginan dengan porsi yang pas. Dengan sadar diri lah, kalau misalkan gajinya berapa ya, jangan muluk-muluk keinginannya saudara. Sampai utang-utang, sampai menghalalkan berbagai cara supaya terpenuhi. Jangan ya deh ya. Syukuri dan nikmati. Karena di saat kita bersyukur, kita menikmati, Tuhan akan berikan jauh lebih dari apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Kuncinya apa? Bersyukur karena Tuhan sudah memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini saudara. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur, biarlah membuat kami selalu bersyukur atas semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami yang telah Engkau penuhi. Bagaimana janji-Mu iya dan amin yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu bersyukur, ajarin kami untuk menikmati hidup ini dan berproses bersama Tuhan, mengembangkan diri kami untuk jadi pribadi lebih baik lagi dan tidak mengejar keinginan daging kami. Namun biarlah Tuhan yang memampukan kami hidup berjalan di dalam kebenaran. Kami ucap syukur dan berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetap semangat mengiringi Tuhan dengan rasa syukur karena Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan tetap semangat mengiringi Tuhan dan melayani Tuhan. Sampai jumpa di mimbar agama Kristen berikutnya bersama saya Trifosa. Shalom.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ketua Umum PPIP2AT HPD Harahap menilai percepatan digitalisasi layanan pertanahan masih menghadapi sejumlah hambatan regulasi. Hal ini menyebabkan proses pelayanan belum berjalan optimal. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI, HPD menyebut setidaknya terdapat dua kendala utama. Pertama, ketentuan pasal 26 Permen ATR nomor 3 tahun 2023. Peraturan tersebut mewajibkan kantor pertanahan melakukan pemeriksaan terhadap akta P2AT sebelum diproses dalam sistem digital. Begitu input ke akta masuk ke sistem, banyak terkendala karena kewajiban yang dibebankan oleh peraturan tersebut kepada kepala kantor. Demikian kata HPD hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kondisi tersebut menurutnya menyebabkan pelayanan yang semula diharapkan lebih cepat justru mengalami perlambatan. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Aktual.
1: Iya, selamat malam mendengar. Drama radio malam hari ini menghadirkan produksi dari RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasudi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
3: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
4: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
3: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
5: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
3: Dit, nomor 15 sampai 20 dong. Kisah dikit kertasnya.
4: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
3: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku, bukan sih?

0: Reno, Citra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, 99.7 Pro 1 RRI Madun, mendengar juga di 105.5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat malam juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Sesaat lagi kita akan menemani Anda semuanya nanti di teman cerita pendengar, ketika anak dan gadget tidak bisa dipisahkan, bersama founder psikolog anak.id yang sekaligus dosen psikologi UKWMS Kampus Madiun, ada Bu Robik Anwardani. Sesaat lagi nanti Anda bisa berpartisipasi di 0351459198 atau di 0811366907. Kami nanti juga hadir multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tinggalkan di kolom komentarnya ya. Silakan Anda bisa berbagi cerita bersama kami nanti ya.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, Teman Cerita hadir menemani suasana malam Anda semuanya di kesempatan kali ini pendengar, untuk hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini, ibarat kata bayi baru lahir pun sudah mengenal yang namanya gadget gitu ya. Dan menemani suasana malam Anda, berbagi cerita, kita akan bahas tentang ketika anak dan gadget tak bisa dipisahkan. Bersama narasumber ada Bu Robik Anwardani, MC psikolog, founder dari psikologanak.id sekaligus dosen pada program studi psikologi UKWMS Kota Madiun yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Selamat malam Bu Robik.
2: Halo, selamat malam Mas Adi.
1: Ketemu lagi menemani pendengar dan pemirsa bercerita gitu ya.
2: Iya.
1: Silakan mendengar, nanti Anda bisa bergabung di line telepon di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366907 atau kisah Anda, masalah Anda bisa Anda sampaikan di kolom komentar di channel YouTube RRI Madiun. Bu Robik, ya. Di era digital seperti sekarang ini, ibarat kata seperti yang saya bilang tadi, bayi baru lahir pun udah kenal yang namanya gadget. Ketika anak dan gadget tidak bisa dipisahkan nih, gimana nih menurut pandangan Bu Robik sebagai ya, founder psikologanak.id?
2: Iya, benar sekali sih Mas Adi ya. Mas Adi bilang tadi bahwa anak atau bayi baru lahir aja itu sudah terhubung sama gadget atau terhubung sama yang namanya media sosial. Bahkan ada yang terus akhirnya ketika lahiran itu ada yang live gitu, ada yang live di media sosial kan, ada ya beberapa public macam itu tuh. Ketika ini mereka itu bikin live gitu, live di media sosial semacam itu. Nah, terus apa sih yang terus akhirnya mendasari hal itu? Kenapa kok terus akhirnya fenomena ini itu lebih terjadi dibandingkan, kalau misalnya dibandingkan dengan dulu waktu kita belum di masa-masa digital, kita kan nggak terus akhirnya bayi atau mungkin anak-anak itu kan pasti terbatasi banget ya yang sama namanya HP semacam itu. Nah, kenapa sih kok fenomena ini itu terus kok bisa muncul dan terjadi? Ya, yang pertama itu adalah memang benar sekali bahwa sekarang ini adalah zamannya itu zaman digital, beda dengan zamannya kita dulu yang zaman milenial yang kaitannya masih dalam transisi atau mungkin zaman yang lebih dulu lagi, zaman-zaman yang mungkin kalangannya Gen X atau baby boomer itu kan sangat amat jauh dari yang namanya digitalisasi semacam. Nah, ketika digitalisasi itu muncul kemudian dibarengi sama kelahiran generasi baru, maka generasi baru ini yang terus akhirnya menjadi native atau native atau warga asli dari generasi ini, yakni generasi digital ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mas Adi bilang bahwa bayi baru lahir aja itu pasti sudah kenal banget sama yang namanya HP. Bayi baru lahir aja nggak diajari HP, itu mereka sudah bisa sendiri semacam itu. Jadi kayak mereka nggak perlu diajari makan, tapi mereka itu sealami ketika mereka itu belajar makan. Makan itu kan masa oral. Mereka ketika bayi baru lahir pun mereka terus akhirnya memasukkan beberapa makanan atau beberapa benda ke dalam mulutnya. Nah, sama juga dengan gadget semacam itu. Kenapa? Karena pada masa sekarang digitalisasi ini sudah mendunia ya gitu. Jadi ya namanya balita sampai mungkin remaja pun yang namanya gadget itu sudah sangat tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Apalagi terus akhirnya ditambahi sama 2020 kemarin kita terbatasi sama yang namanya COVID-19 itu.
1: Betul, itu. Social distancing, nggak bisa keluar rumah, di rumah ya, aja.
2: Ya, benar sekali gitu. Sehingga ketika kita nggak bisa bersosialisasi, yang namanya padahal manusia itu makhluk sosial, akhirnya mana tuh hiburan yang dipakai? Hiburan yang dipakai ya terus akhirnya untuk berkomunikasi, hiburannya yang dipakai ya gadget semacam itu. Gitu sih, jadi terus tapi kalau sekarang kok banyak nih parents yang atau ayah bunda yang terus akhirnya mengeluhkan ini kok nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dipisahkan ya. Kalau misalnya dipisahkan kok terus akhirnya itu ngamuk ya,
1: tantrum
2: ya, emosi ya, semacam itu. Atau mungkin bahkan yang jauh lebih parah lagi adalah ketika seorang anak ini tidak bisa dipisahkan dengan gadget, terus akhirnya memunculkan sesuatu hal yang membuat kita para orang tua atau ayah bunda ini was-was, yakni biasanya mereka mengalami keterlambatan perkembangan, semacam itu. Ada beberapa yang mengatakan ketika mereka atau anak mereka itu dikasih gadget under 2 tahun, mereka terus akhirnya beberapa yang mengalami speech delay, semacam itu.
1: Gitu ya.
2: Itu yang terus akhirnya menjadi apa ya, menjadi suatu lingkaran setan yang terus akhirnya membuat kita menjadi, nah, kalau misalnya anak ini itu adalah anak digital yang mana mereka tidak bisa dipisahkan sama gadget, tetapi kenapa kok terus akhirnya memunculkan hal yang membuat mereka mengalami keterlambatan perkembangan juga, begitu. Jadi sebenarnya hal itulah yang terjadi sehingga anak sama gadget itu kok nggak bisa dipisahkan. Ini kayak semacam apa ya, dua sisi pedang mungkin, kayak mata pedang gitu yang kita harusnya mungkin bisa secara bijak menggunakan gadget, tapi kadang-kadang karena sudah begitu engaged atau begitu terikatnya seorang anak dengan gadgetnya, malah justru menimbulkan dampak yang bagi kita juga membuat para parents khawatir juga, semacam itu.
1: Ini gitu, setidaknya warning buat para ayah bunda di luar sana, Bu Robik ya.
2: Iya.
1: Nah, Bu Robik, sebenarnya apa sih yang terjadi secara psikologis pada anak saat anak terikat pada gadget?
2: Iya, sebenarnya gini sih, seorang anak itu kan, seorang anak itu kan adalah seorang manusia yang mereka sedang berproses menuju dewasa gitu kan ya.
1: Iya.
2: Tapi seorang anak ini bukan fotokopinya orang dewasa yang terus akhirnya dalam bentuk kecil, dalam bentuk saset, semacam itu. Nah, karena seorang anak ini itu sedang dalam proses tahapan belajar, otomatis mereka juga belajar atau tahapannya ini nggak cuma secara perkembangan secara fisik dari yang kecil menuju ke besar, tetapi juga secara sosial dan juga secara emosional juga gitu. Nah, karena anak-anak ini itu mereka masih mengalami perkembangan regulasi emosinya dalam masa perkembangan dan mereka belum matang, biasanya ini yang terjadi gitu Mas Adi. Jadi ketika seorang anak sedang dalam tahapan belajar mengatur perhatian, fokus, macam itu, ngatur emosi, ngatur dorongan diri, ini kan suatu kemampuan yang dinamakan kemampuan pengaturan diri. Nah, kemampuan pengaturan diri ini sangat amat, apa ya istilahnya, sangat amat tergantung sama stimulasi yang diberikan sama oleh orang tua gitu. Jadi ketika seorang anak sedang dalam proses tahapan belajar mengatur perhatian, mengatur emosi, dan mengatur dorongan diri, keberhasilan mereka bisa mengatur ini dengan matang, ini itu dipengaruhi sama stimulasinya orang tua gitu. Nah, ada beberapa orang tua yang bisa memberikan stimulasinya dengan oke, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ketika anaknya dalam masa sensori motorik, mereka diberikan stimulasinya sensori motorik. Ada juga yang terus akhirnya beberapa orang tua yang biasanya stimulasinya karena ini, anak-anak yang semacam ini yang terus akhirnya memunculkan keterikatan dengan gadget ini itu ketika mereka pada masa-masa terrible two gitu. Jadi ketika dia usia tak 2 tahun, semacam itu kan masa-masa seorang anak itu membuat proyek dengan segala macam proyeknya yang berada di luar nalar ya. Nah, orang tua kan tentu capek tuh gitu kan. Orang tua kan tentu capek, aduh kok ini banyak banget tingkahnya, kayak energinya agak habis-habis. Nah, terus akhirnya diberilah screen time begitu. Nah, ketika screen time ini diberikan secara overload, semacam itu, diberikan melebihi dengan kapasitas kapasitas waktu yang diberikan, makanya terus akhirnya tahapan belajar yang mereka belum matang ini terus akhirnya nggak bisa berkembang dengan optimal. Nah, akibatnya seorang anak ini menjadi sangat mudah terpaku sama yang namanya layar. Kenapa? Karena stimulasi yang diberikan itu kan secara visual, ini kan mereka itu kan sangat amat dimanjakan ya sama yang namanya gadget ya. Mereka sangat suka sekali sama hal-hal yang terus akhirnya bergerak dengan cepat, suara yang terus akhirnya berubah-ubah, semacam itu. Tetapi itu memberikan dampak yang tidak positif, dampak yang negatif gitu. Karena apa? Karena mereka akan menjadi lebih mudah terpaku pada layar. Terus habis itu kalau misalnya gadgetnya diminta, terus akhirnya ngamuk, tantrum dan kawan-kawannya, dan akhirnya menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan, semacam itu. Jadi sebenarnya itu disebabkan karena apa sih? Karena yaitu tadi, self-regulasi atau kemampuan regulasi yang mereka masih dalam tahapan belajar tadi, ngatur perhatian, ngatur emosi, dorongan diri, ini masih dalam masa perkembangan, semacam itu. Nah, ketika masa perkembangan dan itu belum matang dan belum apa ya, belum mature secara sempurna, terus dikasih stimulasi dengan gadget, dengan berbagai macam gerakan dan konten-kontennya yang sedemikian rupa cepatnya, akhirnya muncullah keterikatan itu gitu.
1: Iya, apakah scroll layar yang begitu cepat berganti dan apa ya, frekuensi suara yang juga berubah-ubah, ini menimbulkan efek negatif bagi psikologi anak?
2: Betul sekali. Jadi ketika scroll layar kan gini ya, gadget ini terutama handphone ya gitu ya, handphone, iPad atau dan kawan-kawannya lah yang bukan TV gitu. Kalau TV kan mau di scroll kan sulit ya, karena kan TV-nya kan jauh ya gitu ya.
1: Kendali bukan di kita, karena kalau televisi kita tidak bisa mengendalikan, sementara gadget kita yang mengendalikan.
2: Betul sekali. Nah, ini khususnya kepada yang gadget sih, gadget HP dan kawan-kawannya yang bisa di dalam genggamannya kita atau di dalam genggamannya anak gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi kan, apakah ketika kita dengan mudahnya nge-scroll kemudian mengganti ini, terus akhirnya menimbulkan dampak yang negatif bagi perkembangan psikologis anak gitu. Nah, riset terbaru memang mengatakan demikian, dan ini lebih mengarah ke kemampuan anak dalam memperhatikan. Jadi rentang perhatiannya anak ini akan cenderung jauh lebih pendek. Mungkin bahasa psikologinya adalah attention span ya. Jadi rentang perhatian seorang anak ketika mereka itu sering kali disuguhkan dengan stimulasi visual yang mengarah kepada scroll yang mudah, video 1 menit aja, terus habis itu gerakan-gerakan yang rapid, yang short video semacam itu. Nah, itu akan membuat seorang anak memiliki attention span yang cenderung pendek. Nah, padahal kalau misalnya kita belajar, at least kan paling nggak kita punya kemampuan untuk ketika kita mau mempelajari sesuatu nih, itu kan paling nggak 5 menit harus diam dulu, lihat dulu, mempelajari dulu ya.
1: Tapi
2: seorang anak sekarang kan sangat amat dibiasakan sama short movie yang 1 menit, terus habis itu selesai, 1 menit selesai dan bisa tinggal scroll. Kalaupun misalnya belum sampai 1 menit dan seorang anak itu bosan, mereka menganggapnya itu tidak menarik, mereka sudah dengan gampangnya bisa nge-scroll semacam itu. Jadi yang berpengaruh adalah itu tadi, mereka mendapatkan reward instan sehingga attention span-nya itu menjadi cenderung lebih pendek, semacam itu.
1: Itu ya. Kenapa sih bagi seorang anak gadget itu menarik sekali, Bu Robik?
2: Karena di dalam satu kotak yang terus akhirnya ada apa ya, di dalam satu kotak itu sudah terdapat semuanya, semacam itu.
1: Semuanya sudah ada di genggaman gitu ya.
2: Apapun kita

0: itu olfaktori dan gustatori, penciuman dan peraba, semacam itu kan. Nah, gadget itu adalah stimulasi visual yang sangat amat mudah didapatkan oleh seorang individu atau seorang manusia, khususnya seorang anak. Nah, ketika mereka terus akhirnya mendapatkan stimulasi visual dengan sangat amat gampangnya, terus akhirnya muncul tuh yang namanya reward instan. Sehingga mereka, oh ternyata dengan ngeliat ini aja aku sudah mendapatkan hiburan loh dari apa namanya, dari visual visual mata dan juga auditori ku, dari telingaku,
1: Telinga.
0: semacam itu. Nah, dengan begitu terus akhirnya apa namanya, mereka itu sangat amat terpaku secara visual sama auditori, sehingga kadang-kadang dipanggil pun terus akhirnya diem aja, semacam itu gitu sih. Dan ketika mereka mendapatkan stimulasi secara visual itu, kontennya kan otomatis kan bergeraknya kan sangat amat cepet ya gitu ya. Nah, itu yang terus akhirnya, loh Bu, terus apakah terus akhirnya tidak boleh ya kita memberikan apa namanya, stimulasi gadget kepada anak? Boleh, karena apa? Karena mereka adalah native digital, tetapi perhatikan dulu juga usianya gitu. Jangan anak 2 tahun terus habis itu diberikan HP terus semacam itu gitu. Sebenarnya nanti itu yang akan repot juga kita sendiri sebagai parents gitu. Ada beberapa orang tua yang cukup banyak juga orang tua yang mengeluhkannya begini. Kenapa kok anak saya itu speech delay atau terlambat ngomongnya? Usia 3 atau 4 tahun baru bisa ngomong, semacam itu. Nah, ternyata setelah kita telusuri, hal yang atau stimulasi yang diberikan adalah stimulasi gadget itu gitu. Tapi sebenarnya apakah itu terus akhirnya sama sekali tidak boleh? Enggak juga gitu. Kalau misalnya anak sudah pada usianya, karena mereka ini adalah penduduk asli dunia digital ini, ya memang mereka itu harus engage sama gadget, tapi bukan terus akhirnya di usia yang sekian dini itu gitu.
1: Jadi pada intinya anak bisa dikasih handphone batas amannya usia 2 tahun ya Bu Robik ya.
0: Oh, bukan, jangan 2 tahun. Gitu.
1: Setelah 2 tahun.
0: Kalau iya, jadi sebenarnya 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh sama sekali. Jadi 0 menit gitu. Jadi ada panduannya
1: Iya.
0: Dari FPA gitu. 0 sampai 2 tahun itu 0 menit, tidak boleh ada gadget maupun screen time sama sekali. Entah itu
1: Oke.
0: TV, entah itu HP, semacam itu. 3 sampai 4 rasanya masih tidak boleh, rasanya di atas 4 tahun mungkin boleh,
1: Oh.
0: tapi cuma 10 menit doang, semacam
1: Oke,
0: itu.
1: jadi 4 tahun lah ya
0: Iya.
1: baru dikenalkan handphone, karena secara mereka pun juga native digital, penduduk
0: Betul.
1: asli dunia digital seperti sekarang
0: Iya,
1: gitu ya.
0: mereka penduduk aslinya.
1: Dan itu pun harus dibatasi 10 menit ya Bu Robik ya.
0: Betul, selain dibatasi 10 menit, kontennya pun juga harus kita pilih, harus kita filter
1: Ya,
0: gitu.
1: oke. Okay.
0: Kenapa? Karena hindari ketika misalnya anak 4 tahun terus habis itu kita kasih short video atau short movie semacam itu. Nah, jadi kontennya juga harus kita perhatikan juga. Selain konten, juga warna-warna yang dimunculkan di dalam video tersebut kita juga harus perhatikan juga gitu. Jadi ketika anak usia sekian 4 tahun ini terus akhirnya diberikan video, nah videonya bukan seperti video yang terus akhirnya sekarang banyak bermunculan itu, tetapi memang video edukasi untuk stimulasi anak gitu. Jadi dengan pilihan gerak yang nggak terlalu cepat dan juga dengan pemilihan warna yang nggak terlalu bervariatif atau banyak, semacam itu gitu.
1: Jadi kalau kelamaan dihadapkan pada gadget, mereka nanti pada akhirnya mengalami yang namanya tadi ya, attention span ya.
0: Iya, nanti
1: Masalah.
0: rentang perhatiannya jadi pendek sekali. Nah, kalau misalnya rentang perhatian seorang anak menjadi pendek sekali, yang repotnya juga gitu. Kenapa? Karena kan tentang perhatian seorang anak menjadi pendek, otomatis akan berpengaruh pada kemampuan kognitifnya. Kemampuan kognitifnya ini kaitannya sama penguasaan bahasa, terus habis itu kemampuan dia dalam berinteraksi, kemampuan pemahaman instruksinya dia. Nah, ketika ini berpengaruh, ketika pada masa preschool atau prasekolah, ini yang repot gitu. Repotnya kenapa? Anak sudah dibilangi berkali-kali, terus kok nggak paham paham atau kok nggak bisa melakukan instruksi atau tugasnya? Nah, yang repot kan kita juga
1: Gitu ya.
0: gitu.
1: Menarik sekali pembicaraan kita pada malam hari ini Bu Robik, dan di channel YouTube kami juga sudah banyak yang bergabung. Nanti kita akan bacakan satu-satu. Kita akan jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini Bu Robik ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
3: Iya, pendengar dan pemirsa, masih di Teman Cerita bersama Ibu Robiq Anwardani, MC psikolog, founder dari psikologanak.id sekaligus dosen pada program studi psikologi UKWMS Kampus Madiun. Baik Bu Robiq, ada yang sudah bergabung di WhatsApp call kami, ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat malam Bu Mami.
4: Selamat malam Mas Adi.
3: Malam juga. Ada Bu Robiq, silahkan, mau cerita apa malam hari ini?
5: Selamat malam iya. Ibu.
4: Iya, selamat malam Mbak Robi, saya tunggu. Kemarin ada sepak bola.
5: Sehat-sehat Bu Mami.
4: Gimana?
5: Sehat-sehat.
4: Sehat, alhamdulillah. Muka-muka Mbak Robi juga, Mas Adi juga sehat.
3: Amin. Yeah. Monggo Bu Robiq, Bu Mami. Monggo Bu Mami langsung saja dengan Bu Robiq.
4: Iya, iya. Iya Mas Adi. Ini tadi ada era digital, ada era apa milenial. Kalau kita mungkin era manual. Iya, ya. Bu Robiq gini, Mbak Robiq gini ya. Mengenai tadi keasikan atau sedang, kalau sedang main HP itu bagaimana menghalonya? Apa kalau dulu kan kita secara fisik masa perkembangan tumbuh pengembang itu kan ada olahraga ringan, gubak sodor atau kasti atau apapun itu kan. Jadi ada penggantinya itu loh, perhatiannya itu tidak di gadget itu apa, sekarang sudah enggak ada lagi ya, sehingga kok ke gadget. Terus yang kami khawatirkan kalau main gadget itu kan duduk saja ya, jadinya kan mager. Akhirnya kan ya gerak fisiknya juga kurang itu.
3: Okay.
4: Apa saran jenengan apa? Terus yang kedua Mas Adi sebentar. Ini pengalaman itu anak saya kan jadi guru di SMP 1, SMP favorit. Itu dulu diterapkan Mbak Robi, apa itu? Sebelum masuk kelas itu HP itu harus ditaruh di depan kelas. Cuma enggak boleh membawa HP waktu duduk dan mendengarkan pelajaran. Tapi namanya anak-anak, akhirnya siap lagi di samping itu HP-nya dua.
3: Yang satu ditumpuk, yang satu dibawa di kelas ya Bu Mami ya.
4: Disai lagi duduk lah, itulah apa itu sudah ke sudah enggak bisa lepas dari HP, enggak tahu itu ya konangan akhirnya, tapi ya enggak tahu cara SMP 1 itu menganunya lalu gimana enggak tahu. Ya itu hanya cerita. Terus yang anu lagi ini Mbak Ru, ini pengalaman saya kan pernah kena glukoma dan penanganan di RSU Mata Yap Jogja. Terus di sana itu ada anak laki-laki sekitar umur ya kelas 5 SD lah. Itu gerak tubuhnya itu enggak terkendali. Gerak terus seperti terus semuanya. Jadi gerak terus, jadi dia matanya tuh seperti malik-malik gitu. Tapi jadi akhirnya tuh kan katanya saya tanya-tanya gimana tuh kenapa gitu. Ternyata juga main HP, akibat main HP keterusan mungkin enggak bisa diaru-arui atau gimana atau orang tuanya kerja enggak tahu. Itu pengaruh dari ke fisiknya selain yang tadi disebutkan jenengan secara emosional tadi. Matur nuwun, itu hanya pemikiran.
3: Sama-sama Bu Mami, terima kasih sudah bergabung di Teman Cerita. Bagaimana Bu Robiq, masih relate enggak ketika anak-anak di apa ya, dialihkan perhatiannya di ke gadget dengan permainan anak-anak seperti itu yang
5: setuju sekali.
3: Yang at least bisa menggerakkan tubuh. Masih relate enggak di era sekarang ini?
5: Betul, setuju sekali gitu. Jadi sebenarnya kan gini ya, ketika mereka, saya setuju banget sama Bu Mami yang terus mengendikan bahwa ketika anak itu main HP, biasanya kan terus akhirnya kan mereka kan duduk, yang terstimulasi itu kan adalah mata sama telinganya aja, gitu
3: ya,
5: kan ya.
3: Setuju.
5: Nah, ketika kita ngobrol yang di tadi sebelum kita rehat tadi itu kan, ketika anak main HP yang terstimulasi memang mata sama telinganya aja. Nah, padahal di dalam manusia, seorang anak atau tubuh manusia ini itu ada sensori yang lain loh, gitu. Ada sensori indera perabanya yang terus akhirnya mengarah ke kinestetik dan bergeraknya. Nah, ketika kita terus akhirnya ingin membuat anak ini bisa teralihkan dengan yang namanya gadget, makanya kita bisa perlu memberikan another activity atau aktivitas lain. Nah, aktivitas lainnya ke arah mana? Ke arah permainan-permainan, sehingga apa? Sehingga mereka itu bergerak. Jadi yang terstimulasi itu nggak cuma mata sama telinga aja, tetapi sensori-sensori yang lain juga terstimulasi juga gitu. Sehingga nanti anak kan bisa berkembang jauh lebih maksimal. Kalau misalnya anak hanya terstimulasi di bagian mata sama telinga aja lewat gadget, kan kasihan. Sensori yang lain mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan stimulasi juga.
3: Benar. Begitu. Lantas ketika tadi dijelaskan sama Bu Mami tadi, putranya yang ada di SMP 1 sudah mewajibkan anak-anak handphone ditaruh di depan. Ternyata mereka bawa handphone 2. Apakah ini kesalahan orang tua atau seperti apa Bu Robik memandangnya?
5: Iya, pasti sih, pasti selalu ada celah di samping suatu kebijakan yang terus akhirnya mengarah suatu hal yang positif ya gitu ya.
3: Betul.
5: Pasti ada suatu, pasti aja ada celah yang mengarah terus kalau misalnya nggak ini ya aku boleh gini dong, kalau misalnya nggak gini aku boleh membawa ini dong, semacam itu.
3: Iya.
5: Nah, kalau misalnya kita lihat ini apakah ini terus akhirnya menjadi kesalahan siapa, semacam itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, dibanding terus akhirnya kita mencari kesalahan si A, si B, atau kesalahan pihak sekolah yang tidak menerapkan suatu pengamanan atau pengawasan yang sangat menyeluruh, atau kesalahan orang tua yang mereka kurang memberikan pengawasan, kok mungkin lebih baik kita coba sama-sama bareng-bareng, entah itu dari pihak sekolah dan juga dari pihak orang tuanya.
3: Betul.
5: Sama-sama aware gitu loh, sama-sama aware, bersinergi bareng, jam mana yang boleh dibawa HP-nya dan jam mana yang nggak boleh dibawa HP. Karena kan kalau misalnya di SMP pun itu kan ada beberapa pembelajaran yang memang anak-anak itu kan diharuskan untuk membawa
3: butuh,
5: HP ya.
3: Butuh handphone.
5: Iya, gitu. Jadi ketika anak-anak memang pada saat itu diperlukan handphone untuk pembelajaran tertentu, ya berarti pada saat itu anak boleh mengakses HP. Tapi pada saat yang lain, ya berarti akses HP perlu dibatasi juga, begitu.
3: Jadi perlu sama-sama aware antara pihak sekolah dan pihak orang tua ya. Jadi
5: iya,
3: ketika sudah dibilangin handphonenya satu, ya satu aja, nggak usah difasilitasi lagi gitu ya Bu Rabi ya.
5: Iya, yang kadang-kadang bikin gemes itu boleh deal satu, terus habis itu masih ada handphone yang lain juga.
3: Itu yang bikin gemes nih ya Bu Robik ya.
5: Iya, kadang-kadang bikin gemes kan itu ya.
3: Oke, okay. Kali ini sudah ada yang bergabung di channel YouTube dari Dana Oke. Untuk saat ini kayaknya susah Kak, karena apapun sekarang harus pakai gadget termasuk untuk keperluan sekolah. Kemudian dari Agus E5Z, apakah orang tua perlu rutin cek handphone anak-anak yang terutama satu usianya sudah ABG? Satu lagi Aura Aires, kalau menurut kakak anak-anak mending lebih dekat ke gadget atau TV? Itu aja dulu Bu Robik.
5: Oke, ya dari Dana Oke. Nah, setuju banget sih. Kan tadi barusan kita singgung juga ya. Memang sulit banget, apalagi ketika ada pihak sekolah, beberapa kurikulum pendidikan itu kan memang mengharuskan anak untuk bawa gadget ya ke sekolahnya ya, untuk browsing, untuk apa, apalagi untuk keawaran atau literasi digital. Karena kan ada memang mata pelajaran literasi digital juga, semacam itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita kemas literasi digital ini itu ya memang untuk ke arah konten edukatif gitu. Jadi memang kalaupun misalnya kita tidak bisa membatasi secara full, anak itu memang tidak bisa full di detox HP, berarti yang kita batasi atau yang kita kontrol dan kita filter adalah konten yang diakses sama anak tersebut gitu. Konten yang diakses sama anak kita itu usahakan konten yang memang seedukatif mungkin, yang tidak mengandung unsur-unsur yang membuat mereka terkontaminasi untuk melakukan perilaku yang negatif semacam itu. Jadi paham sekali sih sebagai seorang parents, saya rasa untuk benar-benar mendetoks anak dari HP itu pasti nggak bisa gitu. Nah, kalaupun misalnya nggak bisa, berarti yang bisa kita batasi dan kita bisa filter itu adalah konten yang diakses anak kita. Itu kalau bisa ya hindari mengakses konten-konten yang sangat amat rapid dan juga yang itu tadi yang tidak mengedukasi gitu.
3: Okay.
5: Terus jadi, Pak Agus tadi, apakah ortu perlu rutin gitu? Nah, pengalaman pribadi nih, pengalaman pribadi memang kalau misalnya ABG-nya kita, ABG itu kan remaja yang memang membutuhkan suatu otonomi tersendiri ya.
3: Betul.
5: Kebutuhan otonomi dari seorang ABG itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan otonomi
3: anak-anak.
5: Orang anak semacam itu. Okay. Nah, apakah kita terus akhirnya sebagai orang tua perlu mengecek HP secara berkala gitu? Nah, ada beberapa aplikasi yang terus akhirnya kita bisa memantau dengan ada parental control kok gitu. Nah, kita bisa manfaatkan aplikasi itu gitu. Jadi kita bisa manfaatkan aspek atau aplikasi parental control itu untuk mengakses HP anak dan juga dan selain itu kita juga perlu menumbuhkan sifat keterbukaan antara anak dengan orang tua sih gitu. Jadi ada beberapa syarat yang rasanya mungkin perlu diterapkan ya. Ini misalnya kalaupun misalnya HP-nya di password, ayah atau ibu itu tahu juga passwordnya semacam itu. Itu saya rasanya juga perlu gitu.
3: Gitu ya.
5: Terus habis itu dari Aura Aira.
3: Betul.
5: Lebih baik gadget HP atau TV nih. Waduh. Sulit. suatu pilihan yang sulit gitu. Tergantung kalau misalnya tidak bisa memilih keduanya, lebih baik gini sih, lebih baik kontennya. Jadi gadget sama TV, kalaupun misalnya kontennya itu adalah konten-konten yang membuat mereka itu rentang perhatiannya pendek, itu keduanya tidak direkomendasikan gitu. Jadi lebih baik ke konten yang harus kita filter, begitu Kak Aura ya. Jadi mending lebih dekat ke HP atau TV kok saya rasa. Kalau misalnya kontennya tidak mendidik, saya rasa keduanya tidak wajib didekatkan, tetapi kita coba cari konten yang paling mendidik yang mana, semacam itu.
3: Setidaknya perhatian mereka lebih lama kepada satu apa ya, satu visual. Seperti itu.
5: Iya, benar-benar.
3: Oke, dari akun Selsa Setia Selsa Febistia. Mantap banget nih temanya dari akun Imaniah N9NSB. Bu Robik, terima kasih berkat asesmen Ibu waktu itu kepada anak kami yang ASD sehingga kami bisa tahu bagaimana mendampingi anak kami. Kemudian dari akun masih dari akun Imaniah NSB terkait gadget Bu Robik. Kadang kami sebagai orang tua sedikit bimbang. Satu sisi takut anak kecanduan, satu sisi Ananda sangat cepat berkembang pengetahuannya melalui gadget. Bagaimana Bu Robik?
5: Iya, oh iya, terima kasih. Nah, terima kasih ini Bapak Imaniak. Nah, mungkin gini sih, memang ini itu adalah dilematisnya orang tua ya. Dilematisnya orang tua kenapa? Karena orang tua kalau tadi saya minjem istilahnya Bu Mami tadi bahwa kita berasal dari generasi manual. Dan kita harus mengasuh anak-anak dari generasi digital.
3: Iya.
5: Iya, nah terus bagaimana kalau misalnya kita terus akhirnya mengalami kebimbangan, takut anak kecanduan dan juga takut anak ini sangat amat berkembang cepat banget ketika mengakses gadget gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua gitu supaya kita ini nggak mengalami kebimbangan dan kegalauan ini? Nah, mungkin yang sedikit bisa sarankan saya sarankan adalah kita bisa bangun aturan yang jelas dan konsisten gitu. Jadi aturan yang jelas dan konsisten ini akan membantu kita supaya kita ini juga bisa menerapkan mana yang boleh atau jam-jam boleh mengakses HP dan konten-konten mana yang boleh diakses dan mana yang enggak, dan itu harus dibangun secara konsisten gitu. Dan sebisa mungkin kita para parents bisa jadi role model bagi anak-anak kita gitu sih. Jadi kita juga harus menetapkan berapa durasi yang boleh diakses dalam suatu satu hari dan juga kapan frekuensinya boleh dilakukan, semacam itu. Nah, dengan membangun aturan yang jelas dan konsisten dan kita sebagai role model, kebimbangan itu bisa kita atasi pelan-pelan kok gitu. Karena saya yakin kebimbangan ini pun juga dialami oleh banyak orang tua yang terus akhirnya kalau misalnya nanti dikasih anak jadi kecanduan, kalau nggak dikasih nanti anak juga perlu, semacam itu. Nah, kita bangun aturan yang jelas, setiap rumah dan setiap keluarga saya yakin pasti punya aturannya tersendiri untuk mengakses HP. Nah, kita bisa terapkan itu dengan dasarnya itu tadi, akses HP tiap usianya tidak boleh dari kalau usia 4 tahun tidak boleh dari lebih dari 10 menit, semacam itu. Kemudian naik lagi tidak, dan maksimalnya tidak boleh lebih dari 1 jam.
3: Seperti itu ya. Imania NSB. Kliennya Bu Robi nih ya sepertinya ya.
5: Iya.
3: Kemudian dari akun Selasa Febi Sastia 194. Apakah perlu parenting VOC jika anak sulit dikendalikan bermain handphone? Ngeri nih.
5: Iya, VOC. Wow. Ya, saya juga bukan 100% yang menerapkan gentle parenting sih, tapi juga saya bukan 100% yang menerapkan parenting VOC juga. Gitu. Jadi gitu ya. Saya so-so lah gitu ya. Perlukah kita menerapkan parenting VOC? Kalau misalnya mungkin jawaban yang lebih tepat mungkin adalah gini sih. Kita perlu mengajarkan anak konsekuensi gitu. Jadi ketika kita kita menghadapi seorang anak dengan perilaku yang sulit dikendalikan akibat HP, kita perlu mengajarkan anak itu sebuah konsekuensi yang harus mereka jalani, yang harus mereka terima ketika mereka tidak mematuhi aturan yang sudah kita siapkan itu tadi, gitu sih. Jadi bukan lebih mengarah ke VOC-nya, tapi kita lebih mengarahkan bahwa seorang anak ini itu ada, ketika seorang anak berperilakunya itu tidak sesuai dengan aturan jelas yang sudah kita buat, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung dan dijalani loh, semacam itu. Itu saya rasa akan jauh membuat anak memiliki proses belajar dibandingkan anak cuma dikasih punishment doang gitu. Karena kalau misalnya anak dikasih punishment itu lebih ke efek negatifnya ke orang tua, mama sama papa jahat begitu. Tapi kalau misalnya ada konsekuensi mengarah ke reinforcement yang negatif, penarikan sesuatu yang dia tidak suka, itu mengarah bahwa mereka ini memiliki proses belajar, semacam itu.
3: Seperti itu ya. Saya jadi ingat kemarin baru aja lihat Siti di IG, seorang anak 16-17 tahun lah ditelepon ibunya 20 kali Bu Robi, nggak diangkat-angkat. Pulang-pulang digowopi kayak VOC itu. Digowopi kayak VOC itu, HP-nya disita gitu ya. Dan anaknya pun juga masih sopan menjawab, maaf, enggak dengar katanya. Begitu ya. Nah, Bu Robik, sepertinya sudah kita dibatasi waktu nih. Sebenarnya pengen bercerita lama-lama dengan Bu Robik pada malam hari ini, tapi dibatasi waktu. Pesannya apa nih, closing-nya untuk pendengar dan pemirsa RRI di Madun dan sekitarnya? Silakan Bu Robik.
5: Mungkin gini sih, pinjem istilahnya Bu Mami tadi, saya suka sama istilahnya Bu Mami. Ketika kita sebagai orang tua yang sedang berada di dalam generasi manual, yang mana kita terus harusnya mengasuh anak di era digital, ini bukan sebagai orang tua yang sempurna, tetapi kita dari generasi manual ini, kita berusaha untuk menjadi orang tua yang mau belajar, mau hadir, dan juga bisa konsisten, sehingga anak kita itu juga perlahan bisa belajar mengendalikan diri. Jadi bukan karena takut dilarang nggak boleh main HP, tetapi karena mereka itu paham bahwa HP itu bisa memberikan efek yang tidak bagus kalau misalnya dilakukan atau diakses secara terus-menerus. Mungkin begitu.
3: Jadi ibarat dua mata pisau ya, Bu Robik ya. Iya. Yang betul, satu saya bisa bermanfaat, yang satu pun bisa membunuh gitu ya. Ya. Oke. Bu Robik, terima kasih sudah menjadi teman cerita pendengar dan pemirsa Pro Satria di Madun pada malam hari ini. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya. Di kesempatan malam hari ini saya harus mengakhiri teman cerita pada malam hari ini. Selamat malam Bu Robik.
5: Selamat malam Mas Adi.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawaosaken dening Adi Heraswadi. Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono Ibas ngawal program bantuan pasang baru listrik BPBL Kabupaten Pacitan kangge mestiaken tansaya kathah rumah tangga angsal akses listrik ingkang layak. Awit listrik mujudaken kabetan dasar ingkang nyengkuyung pendidikan, produktivitas lan kesejahteraan keluarga, sehingga pemerintah kedah mestiaken sedaya masyarakat gadah sambungan listrik mandiri. Menika dipunaturaken Edi Baskoro Yudhoyono rikala martinjo program BPBL ing Desa Gesang, Kabupaten Pacitan. Miturut Ibas, manfaat pembangunan namung saged dipunraosaken menawi listrik saged nggayuh sedaya tataran masyarakat. Pramila menika, kolaborasi antawis pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa lan para pamangku kepentingan kedah dipunkiyataken. Ibas paring apresiasi Desa Gesang dados salah setunggalipun panggenan prioritas program BPBL. Gunggung kali Desa Griya ing desa kasebat sampun angsal sambungan listrik enggal lumantar program BPBL. Dipun tegesaken wontenipun listrik mboten namung kangge damel padang, nanging ugi mbikak kesempatan tumrap anak-anak kangge sinau wanci dalu, ningkataken kenyamanan keluarga sarta nyengkuyung kegiatan ekonomi rumah tangga. Ibas ngajab sambungan listrik kegiatan sekawan ratus seket ngantol 900 volt ampere ingkang dipuntampi masyarakat saged dipunmanfaatakan kangge nyengkuyung kegiatan produktif sarto njurung ngrembakanipun ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten Kediri makro sesarengan kalian PT Pertamina lan PT PLN Persero kangge bantu jagi pasumedian toyo irigasi pertanian kangge ngantisipasi dampak mongso ketiga dateng produktivitas petani. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian lan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi ngandharaken piyambakipun tansah komunikasi kalian Pertamina lan koordinasi gegayutan kebetahan solar petani dipunutamakaken. Lajeng kalian PLN ugi koordinasi gegayutan program sumur submersible jalanan betahaken pasokan listrik ageng. Sukadi nyebat sektor pertanian dados salah setunggalipun program prioritas Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana kangge upaya njagi ketahanan pangan lan ningkataken kesejahteraan petani. Dipun sebataken pemerintah daerah ugi langkung cepat ngedalaken rekomendasi tumbas solar bersubsidi. Petani sakmenika cekap lapor dateng penyuluh pertanian lapangan PPL ingkang salajengipun ngurus rekomendasi dateng Dinas Pertanian lan Perkebunan. Senaoso proses dipun gambilaken, pengawasan anginipun ginaken BBM subsidi tetap dipun laksanakaken kangge supados mboten dipun salah ginaken. Solar subsidi kalawau dipun ginaken petani kangge kabetan pompa toyo diesel utawi operasional alat lan mesin pertanian Alsintan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun nyadat sampun ngelayani angkutan barang ngantos dumugi sekawan walas sewu 376 ton selami semester setunggal tahun 2016. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari paring katerangan jumlah kelowau nedahaken kinerja angkutan kinerja ingkang sae ing sektor angkutan barang wonten semester setunggal tahun 2016 ingkang dipun targetaken namung 1.300.000 ton barang. Kanthi tren sae kalawau KAI Daop 7 Madiun paring apresiasi awit kapitadosan para pelanggan kereta api angkutan barang kangge nyengkuyung pangintunan logistik. Tren sae kalawau sanget dipun pengaruhi wontenipun angkutan motor gratis motis ing masa angkutan lebaran tahun 2016. Tohari nyelentrehaken asil kinerja angkutan barang KAI Daop 7 Madiun ugi dipun pengaruhi wontenipun angkutan parcel one net services ONS
gunggung 7,700 ton sarto barang hantaran paket BHP gunggung 1,900 ton. Maneka upaya dipun lampahaken KAI Daop 7 Madiun kangge ningkataken pelayanan angkutan barang antawisipun kanthi jamin keselamatan lan kelancaran operasional kereta api sarto ningkataken keandalan sarana lan prasarana kereta api. Pemerintah Kabupaten Tulungagung nyiapaken anggaran kangge ngerawat ratusan antawis kali miliar kangge ngantisipasi kerisakan ratusan kabupaten ing Kecamatan Gondang ingkang dados jalur alternatif selami penutupan jembatan Gondang Setunggal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Tulungagung Erwin Novianto ngandharaken sedaya ratusan alternatif ing Kecamatan Gondang mujudaken ratusan kabupaten ingkang dipun rancang kangge dipun liwati kendaraan kanthi tonase maksimal 8 ton. Nanging miturut Erwin, selami penutupan jembatan Gondang Setunggal wiwit setunggal wulan pungkasan ratusan kasebat taksih kathah dipun liwati kendaraan kanthi tonase inggil saengga langkung cepet jalan anjalari kerisakan ratusan. Pramila pemerintah daerah sampun ngantisipasi kawontenan kasebat lumantar anggaran pemeliharaan rutin ingkang dipun kelola saben unit pelaksana teknis UPT. Saben UPT gadah anggaran pemeliharaan antawis kali miliar ingkang saged dipun ginakaken kangge nangani ratusan risak. Menawi kabetan anginipun ngerawat ratusan ngelangkungi anggaran ingkang wonten, Dinas PUPR badhe ngusulaken tambahan anggaran supados kerisakan tetap saged dipun dandosi. Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Magetan maringi kurtingan 50% karcis melebet sejumlah papan wisata ingkang dipun kelola Pemda tumrap pelajar SD ngantos SMA selami mangsa perinan sekolah. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Magetan, Yosef Cahyowi Bawanto ngandharaken, program kelawau kalampaken wiwit tanggal setunggal ngantos 11 Juli 2016 adhedhasar keputusan Bupati Magetan. Program kortingan karcis tujuanipun kangge upaya ningkataken kunjungan wisatawan sarta ngajak masyarakat nelasaken perinan ing Magetan. Mliginipun kangge wisata wonten Telaga Sarangan, Telaga Wahyu lan Kebun Refugia. Dipun jlentrehaken, kortingan karcis dipun paringaken khusus pelajar ingkang sekolah ing Kabupaten Magetan kanthi mbeta bukti kartu pelajar rikala tumbas karcis. Saengga senaoso siswanipun saking jawi daerah nanging selami sekolahipun ing Magetan tetap angsal kortingan. Program kelawau mujudaken hasil kolaborasi antawis Disparbud ingkang ngelola Telaga Sarangan lan Telaga Wahyu kalian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura lan Perkebunan DTPHP ingkang ngelola Kebun Refugia. Ganti kebijakan kelawau, Pemkab Magetan ngajap kegiatan ekonomi saking sektor pariwisata tetap mubeng wonten Kabupaten Magetan. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun. Wasono sekeng dalu, nuwun.

Iya, pendengar masih di Madun malam ini, kesempatan hari ini di Selasa 7 Juli 2026 di Ragam Budaya dan Hiburan. Segera saya ajak Anda menuju studio Wahana Budaya RRI Madun, di mana teman-teman ketoprak Puro Kencono Pandian Taman Kota Madun siap menghadirkan ketoprak dengan lakon Retno Tumilah Pendekar Wanito. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Ade Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna budaya. Rahayu, rahayu. Salam budaya. Ing dalu menika ketoprak pura kencana mijil saking kelurahan Pandean kepareng badhe anyugoto siaran ketoprak kanthi lampahan Retno Dumilah pendekar wanita. Ketoprak Pura Kencana ingkang dipun bina Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Madiun ugi Dewan Kesenian Kota Madiun penasehat Kepala Kelurahan Pandean Taman Kota Madiun Ibu Rina Wintarsih Esos MAP Pengarah Yayasan Seni Sasono Pura Kencana ingkang dipun pangarsani Ibu Mei Endah Raswati Sutradara Kanjeng Raden Tumenggung Bayu Samjaya Pura STAK Kepareng ing dalu menika badhe maosaken paraga-paraga gambaraken ing tlatah Maspati Tumenggung alap-alap Roko Mas Nino Pandu Ronggo Keniten Bapak Dwi Sutikno Ketua RT 21 Kelurahan Pandean Ronggo Toh Jiwo Ketua RW 23 Bapak Ari Ronggo Sumolewo Bapak Joko Kusumo Ketua RT 23 Kelurahan Pandean Ronggo Sedayu Bapak Naim Sunan Giri Katindakaken dening Bapak Bayu Tetuko Mudin Kelurahan Pandean Ronggo Dikdo Bapak Karyono Prajurit Poro Seniman Saking Pura Kencana Gambaraken ing Projo Matarap Panembahan Senopati Dipun Ayai Bapak Camat Taman Kanjeng Raden Tumenggung Haji Muhammad Yusuf Ahmadi Rekso Adi Negoro Esots M Juru Mertani Katindakan Roko Mas Dewo Kusumo Nyawi Tumenggung Adi Soro Katindakaken Ibu RW 312 Ibu Maryani Pangeran Purboyo Katindakaken Roko Mas Aris Sudebyo Wasis Joyo Kusumo Katindakaken Bagus Abi Ronggo Jumeno Katindakaken Ki
Sanjaya. Pangeran Lontang Kusumo katindakan Mas Habib Aprilia. Retno Dumilah katindakan Ibu Kepala Kelurahan Pandian, Ibu Rina Wintarsih Esos MAP. Wecalan Mas Abiyoso. Prajurit wanita katindakan Pro Seniwati Puro Kencono. Emban katindakan Mbak Lina. Dene panglipur utawirpat katindakan Gelimbang Gelimbung Dalah Gelijo. Mekaten pandhapuk ingkang ngayahi dalu punika, monggo para sutresna budaya kersa ngresepi siaran Ketoprak Purwokerto wonten RRI. Nuwun kaluwun.

Oh my God.

0: Kanjeng Sunan Giri.
1: Kanjeng Prabu Satmoto.
2: Kanjeng Prabu Satmoto.

0: Nyuwun pangapunten Kanjeng Sinuwun. Derek Perso kenging menapa Kanjeng Sunan dawuh nyapih peperangan antawisipun Purabaya dalah kalian Mataram.
1: Iyo iyo marang siro tumenggung alapat lan ronggo keniten.
0: Gih gih
1: anane aku nyapih peperangan iki sepisan ora becik dulur kalu sedulur podo congkra kaping pindho ojo nganti tuwo korban kaulo saya tambah lanake ngunu
2: lajeng kersanipun Kanjeng Sunan kados pundi?
1: Marang siro kabeh para senopati Purabaya lan Mataram aku duwe cangkriman utawa pitakon milio salah siji antaraning loro ya kuwi wadah karo isi.
3: Nyun sewu Kanjeng Sunan, amargi Maospati caket kalian leladan Purabaya mila kapulo milih langkung rumiyin.
1: Sinuwun. Iya iya piye alap-alap manuto yo yen ngono tak keperangake yen ngono tak keperangake karo kowe kabeh alap-alap karo poro ronggo
0: yen kula milih wadah Jeng Sunan.
1: Piye tumenggu ngalap-alap yen kuno yen Mataram
0: nyun pangapunten Jeng Sunan.
4: Iya to milih sing bener piye
0: yen kula milih isi Kanjeng Sunan.
1: Iya. Ronggo keniten Purabaya milih Madiun. Tumenggo ngalap-alap. Yen ngono kowe wong Mataram wadahi. Ya ngono to yo.
2: Inggih.
1: Amarga wis ana pilihan saiki perang peperangan dipungkasi wae. Saiki baliyo matura marang para ratumu utawa sesambahmu dewi-dewi para ronggo.
0: Iya iya
1: ngestaken dawuh pangestuku tanpa nono. Pamit kanjeng Sunan.

0: Gunggung Adisara wong wadon. Yen kowe wis ngerti gini keporo dingarso kowe utusan saka Mentaram.
1: Ngestokaken Kanjeng Panembahan.
0: Bener, kowe utusane saka ing Mentaram, jenengmu Adisara, pangkatmu Tumenggung.
1: Injih leres Panembahan.
0: Ana wigati apa kowe sowan ana ing Kadipaten Purabaya?
1: Kula dipun utus kalian Kanjeng Panembahan Senopati yen wiwit dinten sakmenika sampun manungkul wonten ngerso dalem Kanjeng Panembahan Rangga Jumena.
0: Senopati manungkul ana ing ngersaku?
1: Injih leres Panembahan.
0: Kowe krungu?
2: Nggih, mireng.
0: Senopati wis manungkul ning ngersaku. Umun wae tak kepuk perang. Ayo nyai Minggu.
1: Wonten dawuh Kanjeng Panembahan.
0: Kowe krungu Senopati wis manungkul ing ngersaku durung wae tak kepak perang.
1: Leres Kanjeng Panembahan, kula ugi dipun betani sekar setaman kagem miciki ampean dalem. Menawi sampun cekap konyohanipun badhe kula beto wangsul ing mriku badhe kagem siram jamas Kanjeng Panembahan Senopati.
0: Dutus mijiki aku.
1: Leres menika Kang Kanjeng sinuwun.
0: Pratondo yen Senopati manungkul ana ngersaku kaya ngono piye?
1: Injih kados mekaten menika.
0: Ya. Aniten Rangga Sumalewa, Rangga Sedayu lan kabeh kowe para rangga. Anak-anakku. Wis terang yen saiki Senopati wis manungkul ana ing ngersaku. Kowe wis padha suwe nggonmu ninggalake kabupatenmu dewi-dewi.
2: Nggih.
0: Lha iya to?
2: Nggih. Nah,
0: kowe wis suwe ninggal bojomu. Padha kangen ora?
2: Kangen.
0: Mula ngene. Kowe saiki dak keparengake bali ana ing wis mamu dewi-dewi awit wis rampung pakaryane. Aku terang bakal jumeneng ratu. Besok kowe bakal tak timbali, tak wene palungguhan sing jumbuh marang gede cilik ing darmamu.
2: Nggih.
0: Kaya ngono? Kanggo kriten.
3: Nggih. Injih. Matur nuwun Kanjeng Panembahan. Menawi kados mekaten kepareng kula sedaya nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu Panembahan.
0: Rangga kriten tak keparangake bali Nyai Menggung Adisara.
1: Dawuh dalem.
0: Yen ngono kowe tak keparangake nindakake pangandikane Senopati. Ayo kowe nderek aku manjing Puro Loyo ya.
1: Monggo-monggo kawula nderekaken Kanjeng Panembahan.

0: ngono jare kok ala-ala bias.
1: Sagete namung kados mekaten. Ngapik tenan Kanjeng.
0: Jan Nyai Mengku Ngadisara banget panarimaku ya. Gandeng wis rampung pakaryanmu, anggonmu ngonyoi marang ampianku. Nyoh, saiki lorotake tak parengake kowe. Arturna marang ngersaning panemban Senopati yen kabeh wis tak tampa kanthi suka renaning penggalihku ya.
1: Ngestokaken dawuh Kanjeng.
0: Yen kowe saiki bali aku bakal utusan sawijining nayaka nderekake balimu menyang Mataram.
1: Injih matur suwun sanget kula ugi nyuwun pamit Kanjeng
0: Panembahan. Matur gunging panuwun Nyai.

0: Asal
1: Iji Toki. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Asal
2: piye to? Mbok gentenan. Aku pokoknya dhisik siji-siji nek salam ki.
0: Lah iya sitok-sitok ngono sik pokoke ni sik.
2: Manut, pokoke sing siji omong sing siji meneng.
0: Lah iya siji-siji.
2: Oh, sedang ngono. Ayo kok malah meneng kabeh iki. Kowe sik pak aku sik.
0: Ya sembarang kono sik pokoke sik.
2: Kono sik enek ndang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya gur ngono kuwi tok salammu nggih.
0: Salam ket biyen sampe tekan sprene ora gur ngono kuwi tok.
2: Wis ora apa jenenge ora cerdas ngono kuwi nek ngarani. Jenenge salam iki minimal ya diwehi mukadimah sithik.
0: Lha duwe mukadimah rumah samar khotbah ya.
2: Ya ora kabeh mukadimah kudu khotbah lho, Bang. Kuwi tangleto Pak Camat Bulurah iki nek cara sambutan lah ya biasane duwe mukadimah. Lah iki ngoten nggih, Pak nggih. Domong yo kuwi ora tau sekolah wong yo.
0: Yo ngece we.
2: Contonen aku iki lho. Lah iya, utah mediane kudu sekolah kabeh tuntas.
0: Heh, saya saiki ndang contohno kok piye?
2: Aku tenan lagi ya.
0: Yo, ayo. Tak rungokne.
2: Dicatet nek perlu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ora kuwi mau lho, iki dicatet lho Bang ben ra klali kowe.
0: Ya anu iki malah marai ra cetho bocah iki.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi kok padha Bang.
0: Lah iya to. Aku wis ngira iki kok ra cetho.
2: Oke, maki kaya eling ngono Bang kok lali ya.
0: Ngono kuwi oleh-oleh lek bocah kemenyek ngono kuwi. Oleh-oleh iki ngono kuwi.
2: Ora nggo catetan ya Bang.
0: Ngono andekno nyontokne.
2: Yo sok ta eling-eling neh. Alhamdulillah Bang bengi iki awake iso kumpul meneh karo kanca-kanca pura kencana.
0: Alhamdulillah.
2: Heeh. Setelah awake tampil kae ya ning gone gedung nih pundi aspirasi kae
0: lapangan taman aspirasi
2: oh lapangan aspirasi depan DPRD kae alhamdulillah penontonnya wakeh Bang
0: alhamdulillah pecah kae
2: pecah penontonnya wakeh
0: dan
4: rekor
2: bakule payu
0: bakule payu
4: sing bak payu bakule apa dagangane
2: dagangane payu
4: aku melu aku kan mau wis meneng ae lho.
2: Lha maksude iki dagangane payu bakule ono sing nowo. Maksude dagangane bakule kuwi lho iki domba iki jane aku radeng
4: mbah. Sing bakul ana sing nowo. Ha kuwi lor lapangan kuwi wae sing nowo.
2: Lor lapangan kuwi kan rada larang.
4: Dadi murah.
0: Eh, angel e.
4: Wis janoke. Dang, wis. Wis jan karepmu ngomong.
2: Ya kuwi mau alhamdulillah bengi kae ya pecah ya to. Alhamdulillah ya sing ningali ruwame teko rampung Bang.
0: Ame regeng.
2: Heeh, nek ya teko sakmene iki ora ono sing nanggap meneh.
4: Oh, sik. Wek,
0: kowe aja banter-banter.
2: Hei, kuwi gampang kuwi. Gampang ora ono sing nowo teko sakmene iki.
4: Lha, iki Bulurah kuwi siap 3 kali. Lho, engko Agustusan awake dhewe ya enek. September ya enek. Ya to, Oktober
0: ya enek.
4: November ya enek. Desember ya enek, Januari ya enek, Februari ya enek.
2: Ya terus no, wiki hitung-hitung sasi ngono karepe kuran.
0: Iki sidane selapanan pisan iki kok.
2: Malah
4: ya muga-muga jenenge donga.
2: Heeh, ya alhamdulillah muga-muga ya enek sing ngersakne ya Bang ya. Heeh.
5: Lurah
2: ngersak. Kon monggo lah. Iki mau nganu Bang. Aku ndek wingine iki bar ke Jawa Tengah.
0: Gek nyapo
2: ning gawetone jandra umum aku ning ngono iki ning ngene jege tumi ra umum
0: lah padha ae ning kene pirang-pirang dino ya udan terus
2: ning kono iki udan iki dawres lho Bang iki apa ya dawres ngono kuwi
0: padha ae dawres ya pirang-pirang dino iki
2: lha saiki tak takoni nek caramu udan-udan dures ki penake apa?
0: Lah, nek caraku ya udan-udan maton ngopi nggih wedang. Wah, nyeni wi.
2: Lah aku ya goblok hitungane wi.
0: Kok goblok piye to?
2: Lho udan-udan nggih wedang nggih kopi. Ayo, prayo ngiyup sik. Udan-udan iki penake ya ngiyup sik, engko lagi nggih wedang nggih kopi.
0: Oh iya.
2: Udan-udan nggih wedang nggih kopi nek ketrocoan banyudan.
0: Yo ngombe wedang udan.
2: Lah iya wedang udan.
4: Kowe iki kok udan-udan trocoh iki karepmu piye?
2: Udan trocoh.
4: Trocoh kuwi nek enek gendenge, nek udan kuwi ora enek gendenge ya.
2: Oh iya, Bang.
0: Wis kowe.
2: Oh iya berarti nek nek nek udan-udan kuwi ya ora mesti ora mesti trocoh, nek trocoh mesti udan ngono ya, Bang.
0: Iya.
2: Nek nek omahe nek gendenge, nek omahmu kan ora ono gendenge.
0: Lho ngece we. Omahmu kandang sapi.
4: Kowe iki ya ngono, kok kemiskinan estring nemen-men ngono ya
0: ora kaya ngono. Ning Kota Madin wis ora enek sing kemiskinan ekstrim sampe omah ra duwe gendeng ngono iki.
2: Ora ono tenan ya.
0: Ora ono. Kuwi
2: wis disurvei tenan
0: kuwi. Wis disurvei. Enek
4: program sing nyekel ari.
2: Kok enek kuwi.
4: Kelurahan Pandian sing nyekel ari.
2: Wong ndi kuwi?
4: Wong jalan tuntang iki mau melu dapok.
2: Masa iya?
4: Heeh, kuwi kontraktor ari
2: jan tenan.
4: Jan wis pokoke nek apa jenenge rumah kuwi di prehab. Rumah
0: Ruti lah
4: rumah
2: nek cara rehabilitasi
0: rehabilibabi
4: ngomong kok ya
2: nek ngarani apa kuwi
4: bedah rumah
2: RT bedah rumah
0: bedah rumah
2: ya alhamdulillah
4: terkait dengan kemiskinan
2: kemiskinan
4: wis saka es krim
2: ekstrim
4: oh ekstrim
2: oh GT berarti gak ono ya ning omah Madiun ki sing ora ono gendenge.
0: Wis ora ono sing ngono kuwi.
2: Paling ya asbes ngono kuwi ya. Rada panas rita ora masalah.
4: Kowe iki kok kok karepmu ngene weng kok nek mireng bulurah, mireng Pak Camat. Wo didukani we, ora pareng ngono kuwi.
2: Oh aku ki gak tau survei lho makane aku ki takok, aku ya ora ngerti kok.
4: Oh ya engko tak takokne Pak Ari.
0: Sik lah ngono terus piye ben ra kok ora ketrocoan.
2: Piye Bang lamun takok mangke?
0: Sik to, kingkel lho. Terus piye iki ben ora ketrocoan ngono piye?
2: Ya nek ora ketrocoan ya ngiyup.
0: Keliru ngono kuwi.
2: Lha piye? Ning ngisor lemari, ning ngisor lemari. Ngisor meja.
0: Alah ra iso. Blambangen kowe.
2: Blambang.
0: Yo yo bayane blambang ora teles wae.
2: Yo ning ngendi ngono sorwit sorwit.
0: Alah ora iso.
2: Piye? Lah caramu nek cara ora ketrocoan ki ning ndi?
0: Yo nek caraku kuwi ning latar.
2: Lah latar prayo kebloh tenan kowe malah kena banyudan akeh kowe malan.
0: Ning lak ora ketrocoan.
2: Oh, caramu ngono tak omongi Bang pisan iki ben ora ning latar kowe penak yo. Karwane ning gone tengah lapangan Bang.
4: Ya kowe iki ya kaya ngono sing bener ya kuwi ben ora ketrocoan ya ning jaba.
2: Ya ngono. Lah iya ta
0: ngono.
2: Eh, kowe nek tiwasane ning jaba.
0: Ya ngono bener sing diomong glejo mau.
2: Lah iya kowe nek tiwasane ning jaba ya to. Tiwasane ning latar karwan ning tengah lapangan.
0: Lah nyapa?
2: Ben sambar bledek ndasmu. Kok rumah saya aku jauh omongan tenanan lho.
4: Wis, ngene.
2: Kok blendes ket mau.
4: Sik, iki ngene ae wis. Iki ngene gelimbang gelimbung babakan apa bedah rumah babakan program dan lain-lain iki mumpung Pak Camat Daluki ya rawuh
2: bulurah heeh
4: iki bulurah anu ora ora wani ngendika
2: kok ngono
4: Pak Camat rawuh
2: berarti diaturi
4: heeh monggo Pak Camat lagi kelipang kelipang
2: di sepoti pora
4: dicepoti mboten
2: oh dicepoti piye to
0: apane dicepoti

0: iki rawuh Pak Camat ning kudu anu Pak Camat ya ngumun. Lah nek Pak Camat nak rawuh ning kantor desa apa nate ditabuhi ngene iki.
1: Lah iya,
0: lah iya. Ora tahu ya rawuh mesti tabu cari
2: pulpen.
0: Wes. Enggak sugeng dalu Pak Camat.
1: Dalu Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu.
0: Kuwi lho.

0: Dumateng para kawula ing Kutha Madiun, khususipun Kecamatan Taman. Monggo
1: tersanipun kados pundi kanca-kanca Kethoprak Pura Kencana.
0: Nggih, niki Gelimbang, niki Glimbung, kula Gelijo.
2: Nggih, tepang niku kula,
1: Pak. Mas Gelijo.
0: Nggih.
1: Niki matur nuwun kula wis ditimbali meneh, dimben apiyo tanggapan melu nggih.
2: Ya nggih,
1: jan nggih. Neng bar kuwi kroan jarene.
0: Aduh. Hebat lho Pak Camat niku. Wong Pandian niku jan kecamatan tu wis pokoke super
1: niku. Alhamdulillah nggih. Pancen niku programe Pak PLT Walikota Mas Bagus Panuntun nggih. Sageta sak menika pengine nguri-nguri budaya khususipun wonten Madiun menika. Kalau wingi dalam rangka Hari Jadi Madiun di tiga kecamatan diadakan pegelaran seni budaya.
2: Luar biasa.
1: Wah, jangan ampuh tenan niku.
2: Luar biasa.
1: Neng Kartoarjo, enten Campursari, enten napa jaranan nggih?
0: Jaranan.
1: Mergo ciri khasé mriko Kartoarjo kesenian kang wonten mekaten. Datang Kecamatan Taman, gitu. Saya ngampuh niku pancen ketoprak ini.
0: Pripun. Jan sip Pak PLT ngendika
3: api. Rakur api tapi
4: api dipolne.
1: Gek yo saweran yo rada lumayan.
0: Lumayan nika pun. Alhamdulillah saged dipun dom nika. Rata
2: wae. Nggih, jan api
1: tenan. Kecamatan Taman wonten Kelurahan Pandian enten kesenian ketoprak. Alhamdulillah kita tampilkan dan tadi sampaikan mempecah sak lapangan bek. Bu aku le niku dodolane laris kabeh Pak Bertes remen saking remene akhire payang kulit sing sakjane dientenaken wonten PBC dipindah kali Pak PLT. Pak Camat wayang kulit ora seneng PBC. Terus piye Pak RT? Neng gone kene wae. Mene kene meneh. Alhamdulillah. Wayang kulit sing dalange cilik-cilik nika enten sindane 108 cari sekolah ramene ra umum nika.
2: Wah, luar biasa.
4: Luar biasa. Taman iki luar biasa.
1: Matur nuwun nggih kagem Pak PLT Wali Kota Mas Bagus Panuntun. Terakhir kemarin ditutup wonten Mangunarjo. Gitu. Wonten mriko nggih wonten pegelaran fragmen nggih niko.
0: Fragmen Andi
1: Lumut. Bu Camat nggih main, Pak Lurah Bulurah nggih main rame. Bu Akulis sak dolan niko bek. Penonton nggih bek alhamdulillah. Ternyata memang budaya di Kota Madiun masih ditunggu-tunggu sama warganya. Nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ke depan Pak PLT Wali Kota Madiun tetap ingin melestarikan dan mengangkat budaya. Di tahun depan insya Allah di tiap kelurahan diberi anggaran untuk mengadakan pentas seni budaya.
0: Halo Prungokno.
1: Khawatir Mas Glimbang, Mas Glimbung tahun ngarep akeh tanggapan.
4: Lah iki sing dinten
1: kelurahan wis melirik. Nggih. Programnya Pak PLT seperti itu, jadi memang budaya diangkat lagi dan pekerja seni budaya di Kota Madiun jangan sampai tidak diberdayakan, semua harus berdaya. Makanya untuk hari jadi Pak PLT mboten nanggap artis konjobo, kudu artis budaya lokal, tidak ada yang dari luar. Niki insya Allah sekedap malih enten grebek mulut.
2: Nggih,
1: mulut nggih. Niki nggih pusate mangke wonten taman.
2: Lah tuan rumah meneh awake iki.
1: Tuan rumah meneh.
2: Alhamdulillah
1: dawuh oleh Pak PLT
0: monggo.
2: Tanggapan. Tuan rumah ta ora ditanggep.
1: Lah dalah kuwi. Bu Cak Bu Lurah dicatet. Nah, ngeten karo kanca dados memang program Pak PLT Wali Kota utamanya untuk kebudayaan diangkat dan tentunya untuk pembangunan yang lain tidak dilupakan
2: nggih. Oh, nggih.
1: Napa wau RTLH tetap nanti lewat kelurahan semua nggih Bu Lurah. Terus juga di tiap tahun diadakan musrenbang kelurahan. Nah, masyarakat bisa usul pembangunan lewat musrenbang kelurahan. Nanti dari musrenbang kelurahan dibawa musrenbang kecamatan, dari musrenbang kecamatan dibawa sampai ke musrenbang kota. Niku urut-urutane usulan pembangunan yang ada di Kota Madiun.
0: Bulan-bulan perencanaan. Juni, Juli, sampai Agustus.
1: Nah, semua lewat perencanaan. Nesbar perencanaan mau ora terus kabeh ki langsung usul langsung ditindakne ngeten mboten. Semua lewat perencanaan. Gitu. Tapi insya

0: tangan.
1: Matur Pak Camat.
0: Alhamdulillah.
2: Monggo. Mas matur sembahan pun Pak Camat lho. Ngono kuwi lho. Pak Camat iki. Ora ana ujunge weh. Wis matur suwun Pak Camat kersa rawuh.
0: Nggih. Matur suwun Pak Camat.
2: Anu Glimbang, Glimbung.
0: Nggih.
2: Iki mah aku ki yo mau menenge lho. Bendaramu bendaramu ning mburi karo goyang-goyang.
0: Masa iya?
2: Heeh. Monggo. Bendara. Wis jane ket mau jenengan mbok dawuh. Kowe men mendel mawon.
0: Lah piye to ndar iki ndar?
1: Jangkar kok ngono.
0: Lah jenenge ndara ya diandar ngono.
2: Ya wis ora larang. Monggo, Gus.
1: Lek Glimbang lan lek Glimbung.
2: Dawuh.
0: Nggih, dawuh Raden.
1: Dawuh Raden. Sawetara suwe aku nunggu tekane Nyai Menggung Adisara. Loh. Lah iki Nyai Menggung Adisara wis tekan.
2: Walah
1: Nyai
2: Adisara ki jenengan gawe mandel mawon lho Nyai Menggung.
0: Lah nggih to wah.
2: Wah wis jan kok bedunduk ngoten.
3: Kula remen lho nyawang jenengan niku kalian kanca-kanca niku wau kok.
2: Nggih niki dawuh kalih Pangeran anu Wasis Jayakusuma.
1: Nyai Menggung.
3: Dawuh pangandika Raden.
1: Kula namung kaslak nungsung kabar kados pundi pakaryan ingkang sampun dumados wonten ing Kadipaten Purabaya.
3: Anggen kula nindakaken pakaryan miji ampeyanipun panembahan Rangga Jumena sampun rampung. Malah menika konyohanipun sampun kula beto Kanjeng Pangeran.
1: Wis mbok gawa.
3: Sampun.
1: Menawi mekaten Nyai Menggung. Suwawi kula aturi gelak lampah dipun tenggo dening Kang Mas panembahan Sinopati wonten ing papan palereman para prajurit. Nyai Menggung.
3: Monggo kula dherekaken Raden.

0: tumenggu ngalap-alap
1: dawuh Kanjeng.
0: Kowe wis pirsa yen paman Panembahan Rangga Jumena nembe lena awit rumangsa menang lan para prajurit brang wetan padha bali ning wis mane dewi-dewi. Kompranging Kadipaten Purabaya digelak wae. Buyuki batang sayuta.
1: Inggih, ngestakaken pangeran.
0: Prajurit, ayo maju.

0: Kene kene rotok maju kene biung.
1: Makatan nggih.
0: Iki mau apa kewajibanmu kabeh wis tok rampung ne, Yung?
2: Sampun pilih panjenengan badhe ningali utawi badhe mirsani kula kinten mboten badhe nguci wani, Dora Putri.
3: Inggih kados adat saben ingkang ngati ngladosi panjenengan dalem sampun mboten wonten ingkang kuciwa Gusti. Napa malih kalengan panjenengan sesekaran. Lah inggih to panjenengan prisanipta tak tingali edi panita ingkang kirang edi sampun kula edek-edek kok.
0: Lo
2: kepiyen to? Mbok edek-edek niki wis dadi malah mbok ora tarik.
3: Lah ora panik kok ya.
2: Oh, ngono karepmu.
0: Kok dadak dipenekne iki ya ngopo?
3: Lah iya, aku dhewe ya bingung.
2: Iki kados pundi Gusti Putri?
0: Yo yo biyong emban.
2: Dawuh.
0: Mengko bakal tak ageme yo.
2: Oh, jeneng ingki monggo.
0: Ning kene tak sawang ora kaya ada saben to, Yung.
2: Wonten menapa?
0: Lah mu macak kuwi lho.
2: Dus pundi?
0: Kok kadingaren dadak cundukan kembang mawar abang kaya ngono ki ben napa?
2: Alah. Kok kaya kaya niki niku sampun dados kewajibaning kula menawi kula menika badhe sanggul nggak mesti ngangge sekar.
0: Ora mergo nduwe simpenan.
1: Lah, ala iki ngono kuwi to ya.
2: Akeh juru tamane ora pati bagus.
4: Gusti Putri niku lho kok ya ngewaske nggon cundukmu to, Yu.
2: Heeh, senengane iki merah.
4: Merah merona.
2: Iya.
5: Merah delima.
0: Lah ya kadingaren lho.
2: Inje. Kados pundi kersanipun sak menika Ndara Putri?
0: Iya ya wis syukur. Syukur yen pancen kowe iki mau wis duwe pilihan. Nanging pilihanmu iki mau ya wong to, Yung?
2: Dos pundi to? Mosok aku arep milih bangkong ya ora ya.
4: Wah, biasane ya sing senenganmu lah ya sing sikil telu kata yo.
2: Sikil telu ki apa ge?
6: Ayo kene, toleh, ayo kene lontar.
7: Monggo-monggo rawuh kula jenengaken.
0: Monggo, kula aturi lenggah langkung rumiyin Romo.
6: Ya ya ya, orang ngono babar pisan Retno Dumila. Yen ono kedadian kang koyong ini kang ditempuh dening Kabupaten Purabaya.
0: Kedadosan menapa Romo?
6: Retno Dumila.
0: Nggih Romo.
6: Aku wis tuwa kena apus kromo, ngerti ya Nini? Tekane Nyai Menggung Adisara ngaturake yen Senopati wis manungkul ana ing pangarepanku jebule ngapus kromo. Saiki para bupati wis tak tundung bali pranyatana geger ing Purabaya, prajurit ing Mataram padha ngebuki batang sayudo. Duh, Nini, kabeh para prajurit ana ora ana sing kuwawa. Iki keparengi Rama bakal tilar Kabupaten Purabaya. Mung kowe sing tak tinggal ning kene, Nini. Anakku Retno Dumilah.
0: Saka
6: tanganmu aku njaluk depono Kabupaten Purabaya.
0: Waduh. Lajeng menapa kesagetan kula? Kula namung salah satunggalipun wanita. Salaginipun kadang kula adil lontang kusuma mawon boten saged tanggulangi Rama.
6: Yo, Nini, aku ngerteni. Nanging Nini kuwi kowe ora bakal kurang akal awit sliramu kuwi Nini pendekar ing Purabaya. Nanging ora bakal negake yo. Nini kowe tak paringi pusaka Kanjeng Kyai Kala Gumarang. Iki kena kanggo sifat kandelmu sing nyedak bakal kowe tak tamakno ngono.
0: Oh nggih, ngestokaken dawuh Rama.
6: Hati-hati yo Nini, tak tinggal. Ayo, kaki lontang Kusumo. Sisane prajurit sakane supaya nderekake mundur.
7: Monggo-monggo Rama kula nderekake.
0: Engkang atos-atos Rama.
5: Iya, pendengar, kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan kedobrak pada malam hari ini dengan lakon Retno Tumilah Pendekar Wanito. Karena kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti secara langsung pertandingan bola lanjutan Piala Dunia antara Argentina melawan Mesir.
8: Dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
9: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatah. Ahmed Fatah ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet. Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
8: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
10: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez masukin 7, tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan peluit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Farades, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez. Terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini dituju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi atau tarik lagi ke belakang pada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Paul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini. Tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Christian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya. Christian Romero dorongkan ke depan, ada de Paul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac-Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Messi, umpan ke depan, aw, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Alisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang sana nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, ah mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada de Paul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, de Paul dorongkan lagi ke sektor kiri ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan Yasir ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di mentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Imam, Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, justru kini bola dicuri pemain Argentina, ah, lalu the foul dari juga salah melakukan passing, justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush. Bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hashim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang, ya sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana berbahaya, oh, gagal. gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentakkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez, kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir. Umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero. Umpan ke depan yang tujuh, sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina. Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sergi kiri yang dituju tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah. Umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina. Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero. Umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting dan oh, the foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo de Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini, Emma Mashur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya, ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tujuh adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan, Hasan masih meliuk-liuk dan melakukan umpan ke kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, bagaimana Romero tadi, Cristiano Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez, terjadi duel chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
8: Ya, kali ini pendengar pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan. Dan saat ini ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez lewati garis tengah permainan. Sodorkan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan. Melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Christian Romero. Christian Romero kembali lagi back pass ke belakang. Berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asun nomor punggung 8, dan Rafael Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Imam Asun sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyelam bebas. Kali ini ada Mohamed Salah. Mohamed Salah menyisir dari sebelah kanan, otak atik dia berikan kepada Hasan Hasan. Hasan Hasan kini umpan tarik berbahaya. Namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim umpankan saja berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lasin. Mohamed Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3. Ada Mohamed Hani. Namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Imam Asur. Imam Asur otak atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sundulan aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim nomor punggung 2. Baik, Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Imam Asur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
6: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya. Bahkan ball position, throw pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya. Tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir. Dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
8: Dan ya, kali ini Imam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah. Naon berhasil disapu tadi oleh Christian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain. Sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola saat ini. Salah berbahaya pendengar. Sayang sekali. Sayang seribu sayang, disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Mustafa Ziko yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico. Nicola Tagliafico sudah dilakukan. Lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi, kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi. Dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Estu dengan sebuah drama yang sangat menarik ini, peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung?
9: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat agak sedikit lengah. Bahkan Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, iya. Lalu ada serangan balik, antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya ya, Mustafa Sobir ini mampu melakukan blocking. Jadi ya, seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain. Dan ini akan makin membuat ceruk pertarungan di lini tengah kedua tim.
8: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir. dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja, berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia, back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna, berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya, di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
9: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka, Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan. Walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek bantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Ziko ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan, artinya
8: open play,
9: artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan ngeblok Messi. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi hidden break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, dan ini harus diantisipasi.
8: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
9: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya ini lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
8: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
10: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8, saat ini Mesir membangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongan ke belakang kepada Asyur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan, kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada ada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Enzo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu, namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina, kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli keluar dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez, mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli keluar dari Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi pendek saja pada Paredes, umpan ke sektor kiri ada Paul, umpan crossing, mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melengkung ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan, dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melikui ada Paredes, tarik lagi ke belakang ada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi Pak Alistair susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, melewati, hampir melewati garis pertahanan, namun bola bisa dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia kepada Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Yang dituju tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Muhammad Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina saat ini. Masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan, yang dituju satu pemain Mesir, di sana ada Muhammad Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Nampaknya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina, umpan saja ke depan. Ini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi kepada Mark Alistair, namun kembali dicocor saja bola, umpan ke pendatar ataupun backpass kepada rekannya. Namun kini tekanan masih dilakukan Argentina, Martinez bisa membantu serangan kepada Mark Alistair dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis Mark Alistair tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggo Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya, sudah bersiap-siap dia sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya, coba akan melakukan eksekusi tendangan. Dan juga sana ada Paredes, siap-siap sudah Lionel Messi, langsung kena ke mulut gawang. Masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir, jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan, sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan, tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini

diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya menjadi bebas. Masih Yasir Ibrahim langsung saja rongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuknya lagi. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, tidak hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menunggap lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan terhadap mulut punggung dasar arah hadir umpan saja ke muka main di masuk tadi yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar Lian Alvarez, dilanggar oleh pemain dari Mesir ini Mohanad Lassin. Ya memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan berasal dari line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk menguasai bola di sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades, namun bisa dibak pemain dari Mesir. Oh, cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan dari Mesir. Umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohan Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 bersama Hussein Hasan. Hussein Hasan masih melik-melik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 5 masih ada Hapes, umpan 1-2 dia bersama Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lassin, umpan dorongkan ke depan yang dituju tadi maksudnya kepada Hapes, umpan lagi kepada Asyur, terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana, Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi, Julian Alvarez dengan Talifiaku, Talifiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero, kita masih menantikan Cristian Romero memberikan umpan pendek saja, di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Ada Talifiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Mars ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mark Alister, Mark Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul, masih De Paul mencoba melindungi, oh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain di bek Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina, dorongkan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih melilu Paredes, umpan kepada Mang Alister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi, Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Paul, umpan lagi kepada Paredes, Paredes tarik lagi ke belakang, ini tuju adalah Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan, putar-putar dia, melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan mendekati kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi. Tampaknya balik lagi Talifiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes, Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja diagonal ke sektor kiri dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan yang dituju oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun susah dijangkau. Tampaknya bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang dituju oleh Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wancur tadi Emam Asyur dengan Atea, namun ini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong.

0: saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah, Enzo Fernandez kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada Novao, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo Novao, umpan dorongkan diagonal ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir, terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirimkan kasus ini, tendangan kaki kiri Lionel Messi masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir, dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soumir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus memancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis, tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, nampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya nampaknya Mesir menguasai bola, di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini ada nomor punggung 6 tadi ada Martinez, di sana Martinez derikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo Novao, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada Novao, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada Novao. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Fernandez umpan saja dia kolak sektor kanan yang dituju ada Julian Alvarez, kontra sebelah saja umpan dari Novao. Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Soumir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina. Sehingga memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Soumir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Soumir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
1: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico, hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Soumir, sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan ada Rodrigo De Paul umpan 1-2 dia berikan kepada Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir, dan kali ini ada Enzo Fernandez dari sisi kanan, maksudnya sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaik terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir, dibuang saja bola dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes umpan saja sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo de Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez umpan saja sodorkan kepada Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi berikan kepada Alvarez meluk-luk dia, tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali mendengar tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Subir dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Muhammad Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh Mac Allister. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten yaitu Muhammad Salah back pass lagi berikan kepada Imam Asur umpan 1-2 dengan Muhammad Salah. Saat ini Muhammad Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada Mac Allister berikan umpan saja melebar ke sisi kiri, ada Lisandro Martinez mendribel bola dia mendekati garis tengah permainan, umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo de Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dipuang oleh salah satu pemain yaitu Mohanat Lasin, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas, sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1 dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Muhammad Salah yang dituju berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola berikan kepada Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi nomor punggung 13 back timnas Argentina ini menjegal keras Muhammad Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina, dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia lempar saja ke depan, terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo de Paul berikan saja kepada Mac Allister saat ini di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan berikan kepada Enzo Fernandez umpan lagi melebar berikan kepada Rodrigo de Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez maju dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes umpan melebar berikan pada nomor punggung 7, ada Rodrigo de Paul umpan saja ke depan, namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya, namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir. ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan. Umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Ziko. Namun sayang sekali Mustafa Ziko tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan. Keras datangnya bola, terjadi kop duel. Dan pendengar, ada insiden pelanggaran tampaknya. Salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir, yaitu Rami Rabia. Dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara. Dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah ya, lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi ya, tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga, bola akan mentah di para pemain dari pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang baik oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Christian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Christian Romero. Christian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi, saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain. Umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan. Berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Iya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasem Hussein. Hasem Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Sobir. Lagi-lagi Mustafa Sobir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
3: Ya, terima kasih Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim Dini Hari Pro 3 hari bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan

0: Bu Restu, pagi Bu Restu. Padahal sebelum masuk studio, Bu Restu sempat ngomong sama saya. Feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
1: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan
0: bertubi-tubi.
1: Ya. Tapi di saat serangan bertubi-tubi itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16 dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
0: Kenapa?
1: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
0: depan gawang,
1: di depan gawang
0: Mesir, Mesir ya?
1: Iya. Dan tendang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan syuting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Maronati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
0: ya,
1: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
0: kiri,
1: dari sisi kiri mereka melalui pemain Indonesia, nah,
0: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
1: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
0: dari, oh, serangan dari Mesir,
1: dari okay. Mesir, jadi Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3
0: pemain.
1: Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
0: Yeah.
1: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
0: Oke, okay, saya harus berikan kredit kepada M. Sober, kiper dari Mesir yang impresif, 3 save. Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mohamed. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
1: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak
0: gitu. Yeah.
1: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya,
0: dengan
1: 14 clearance termasuk 6 intercept, itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
0: Iya.
1: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Yeah. Jadi menurut saya itu ya auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hassan tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
0: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Astu bahwa ini mental ya.
1: Iya.
0: Skill okay lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
1: Iya.
0: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap

0: meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
1: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
0: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget, karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya. Enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
1: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hassan.
0: Baik.
1: Sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
0: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik, Bung ya.
1: Sangat menarik.
0: Sangat menarik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur ini. Tidak berat sebelah, ini jual beli serangan.
1: Iya.
0: Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini, kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertoni.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk

0: menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak

0: Kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
1: Yang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
1: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
1: SMA sendiri.
0: SMA hanya SMA.
1: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus SD? Untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya.
1: Ya, 270 cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu karena ini modelnya boarding school, Mbak. Model.
0: Jadi menginap ya di sekolah.
1: Ya, ya. Jadi menginap ala-ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman. Ya,
1: benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Ada lah, yang menjaga gitu ya, Pak ya.
1: Iya, model seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
1: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak akhlul karimah itu lebih ditekankan. Lebih ke sana, Mbak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
1: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini. Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
1: Alhamdulillah sarana prasarana karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
0: Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
1: Ini rekrutmennya

0: itu ya sudah dilakukan penjaringan dan apa rekrutmen tenaga tendiknya pendidik apa tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
1: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
0: Ya, sudah.
1: Ada jadi berapa sudah. Banyak, Pak?
0: Ini ya sesuai dengan kebutuhan karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia tidak hanya Sampang saja. Oh. Jadi sekolah ini kan tidak hanya Sampang saja.
1: Yeah.
0: Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan apa guru
1: iya. itu. Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
0: Belum.
1: Oh,
0: jadi
1: belum, ya.
0: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel itu.
1: Nantinya akan menyesuaikan juga ya,
0: ya.
1: Untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
0: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school ya, ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajarkan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
1: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat ini.
0: Ya, jadi kita memang sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
1: Baik.
0: Ala pesantren gitu.
1: Baik. Kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan sekolah rakyat ini.
0: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2 bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain.
1: Okay.
0: Jadi penting sekali untuk kita dukung bersama.
1: Baik. Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat ini juga menjadi kunci ya sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Radio Pro3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
2: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Yudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Rudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi bottom line yang Mas Rudi, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Yeah. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Hamdan?
6: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya, dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Hamdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain kita juga akan menajamkan soft skills kita. Hmm. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris. Kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita. Lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
5: yeah,
6: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skills kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network, jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura, namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya. Gitu. Mungkin bisa juga di, misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Ya. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amran.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
7: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
8: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Ibu Kota Nusantara IKN kini menjelang menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa di tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian. Bantoni.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya, di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin kesini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Iya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik, Pak, mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya, bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri, Pak, untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksana nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih satu bulan ini, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang, pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru pagi, bisa difasilitasi oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Yeah.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda
1: perkembangannya
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya, Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi, Pak?
2: Betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu. Tetapi itu cukup untuk merangkul Kota Tabanan yang relatif kecil gitu, dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu, nggak harus pagi saja gitu, dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya kan, itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. Ke SSP semakin bertumbuh, yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga, ya?
2: Aturan baru ya, aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum peramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata ya, tidak lolos ya.
2: Iya, ada yang rip para peramal gitu kan.
1: Okay.
2: Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas ya. Kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke, okay. Baik, pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
2: Betul-betul.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh, olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu. Jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Tapi secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kenceng ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
2: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
2: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
2: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di Pasal 4 Butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
4: Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia

0: mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisian grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia, dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget, dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang nama yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol, 2 assist. 3 gol, 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fajar,
0: iya,
1: dan Bung Jupri.
0: Bung Jupri, semangat. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih, jual beli serangan, apa kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa Bung Wajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3 Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini ya, kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Higa, Kolombia kuat juga nih,
0: iya,
1: kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayak.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih.
1: Yo. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi, 3 gol, 2 assist. Lalu ada Breo Embolo, ada Dandoye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo tapi disuruh
0: Ronaldo. Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antar Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan

0: nanti lebih seru daripada nanti ya.
1: Iya.
0: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
1: Oke. Okay.
0: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
1: Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sarwi.

0: Alhamdulillah ternyata waktu yang tinggal 500 masih bisa buka dua.
1: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
0: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
1: Waduh. Apa jawabannya?
0: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah itu.
1: Swiss aja lah. Oke, okay, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, okay, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Paronnya terputus, dan kalau gitu

0: Alexander, pagi Bung Yopri.
1: Pagi-pagi Bung Yopri.
0: Enggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
1: Iya, tadi, waduh, pertandingan luar biasa, luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
1: Yeah.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia, powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazembe.
1: Iya, betul.
0: Mazembe. Cuma dia 3 gol, 2 asis. Lalu juga Vargas. Tapi saya enggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
1: Betul.
0: Hah? Enggak main.
1: Cedera.
0: Iya.
1: Ada masalah di lutut. Jadi memang tidak dimainkan di pertandingan ini, Fajar.
0: Bu, Vargas juga.
1: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
1: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya. Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazembe yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist. Memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar enggak main.
1: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini. Tentu ini sebuah kerugian.
0: Kerugian ini. Padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar, katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League katanya nih, dengar-dengar. Enggak tahu juga nih.
1: Iya.
0: Tapi sayang banget ternyata harus terhenti. Jadi enggak benar-benar enggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah nih. Jadi ada Mbolo ngegolin juga. Lalu ada Ndoye juga ngegolin juga dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
1: Betul.
0: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini. Begitu tajam, begitu performanya luar biasa juga dari babak penyisian sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya, betul ya.
1: Yang lolos yang ya. Norwegia. Ya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika
1: Latin.
0: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
1: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan.
0: Iya.
1: Tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia mereka mengungguli Portugal. Sudah dari posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0. Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir. Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya.
1: Yang seimbang dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
0: Iya.
1: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya. Karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil.
0: Juga
1: Bonito.
0: Iya.
1: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang di setelah apalagi setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah,
0: indah. Lebih pragmatis lah.
1: Ya,
0: lebih
1: pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz, juga James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi jadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam. Jadi
0: tim kuda hitam, ya.
1: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Ya, karena kalau kita lihat catatan mereka, mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru menciptakan 5 gol.
0: Tapi kebobolan cuma satu.
1: Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
0: Iya, oke. Okay, baik, ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
2: Iya, olahraga Mas Pacar.
0: Jaya, silakan.
2: Udah ngopi belum ini Mas?
0: Ah, udah dong.
2: Ya, kalau menurut aku sih nanti satu-satu Mas.
0: Menang
2: Kolombia Mas, kayaknya Mas.
0: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
2: Iya.
0: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
3: Salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
1: Iya. Salam olahraga
0: aja. Ya, silakan Pak Toto.
3: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Oh itu jadi lebih
3: apa? Saya 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Okay. Walaupun Pak Caswa di Brebes. Silakan Pak Caswa.
4: Olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Aku lagi nunggu perahu Bung mau pulang tadi dukungannya kalah.
0: Mesir.
4: Iya.
0: Lemes banget makanya.
4: Ya udah, dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti dua malam kalah terus, berarti kemarin jagoin Portugal.
4: Iya.
0: Oke.
4: Dua-duanya jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Caswane.
4: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, baik. Bung,
4: dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
4: Yang kedua kali.
1: Oh, yang gol Zico ya.
0: Oh, itu gol Zico.
4: Iya, terus katanya kan nggak jadi, itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
1: Oke. Okay. Oh iya, itu Pak Caswa karena dianulir, jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
0: sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
1: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir
0: gitu Pak Caswa.
4: Pelanggaran ya Bung ya?
0: Iya, pelanggaran ya, dulu ya. Baru gol gitu, jadi ya, dianulir.
4: Penasaran tadi.
0: Iya, baik, makasih Pak Caswa. Pak Wiwi di Makassar, pagi.
5: Pagi Bang.
0: Iya, gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
5: Jagoin Kolombia lah.
0: Jagoin Kolombia?
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
0: Wah. Oke. Okay. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz, itu skornya 2. Kalau harusnya 3, satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik
1: overlapping.
0: Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
1: Ya, Rider.
0: Rider sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget. Tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Rider ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Rider, ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi empat pemain itu Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manzambi dan
0: Manzambi.
1: Ruben Vargas ini empat pemain yang memang menjadi apa ya, menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Manzambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim. Dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan, tidak kita
0: itu tahu pertimbangan belum tahu apa. Cedera atau tidak, tapi kalau Vargas
1: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin itu pertimbangan taktikal dari pelatih,
0: okay. Kurang
1: yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan, mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan,
1: menjadi menjaga stabilitas.
0: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
1: Jangkar juga di double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di lini tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin,
1: cetakan gol tunggal, yeah, ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah. Dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sisi sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
0: dribblingnya fantastis.
1: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
1: Ya, meskipun memang belum ada gol ya,
0: belum ada gol.
1: Ini yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim, memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
1: Kecuali Luis Diaz ya.
0: Kecuali Luis Diaz.
1: Ya, itu
0: Luis. Makanya pemain belakangnya ngegol.
1: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa, tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia, beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya, cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
1: Ya.
0: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila. Vargas gila. Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia, lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Manzambi, sayangnya gak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Manzambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu? Duet York. Nah, itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya, instingnya luar biasa,
1: yeah, yeah.
0: Dari kedua pemainnya. Tapi dengan absennya Manzambi gimana ya dari ini?
1: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun baru bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih.
1: Dari pelatih Murat Yakin dan saya. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan. Dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asyari
0: jarang dimainkan.
1: Jadi
0: okay, memang baik.
1: Oh, ini tantangannya tidak mudah juga.
0: Oh, Pekan Aceh. Oh iya, sorry, ada pendengar. Saya coba sapa dulu Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi terus Pak Solikin di Rembang, halo.
6: Halo.
0: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
6: Ya, kalau Kolombia ini memang suatu kejutan ya.
0: Kejutan. Bisa ya, sampai ke fase ini ya.
6: Iya. Mungkin sampai ke 8 besar ini Kolombia.
0: Oh. Oke, baik, makasih. Belanda pulang. Jerman pulang. Portugal pulang. Nah, ini nih. Tinggal dua ini sih. Pak Arjun di Makassar pagi.
7: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga, silakan.
7: Ya. Saya sama teman ini pertandingan kayaknya seru nih deh.
0: Wah, ini dia. Sama-sama kuat, imbang kayaknya.
7: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
0: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih Pak Arjun?
7: Ya, kali Kolombia masuk di semifinal lah,
0: tak
7: apa-apa ya.
0: Oke, okay, baik, makasih. Ya, 1-0 aja. Oke, okay, baik. Tapi kalau dari Geek FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
1: Kolombia.
0: Oh, masih bagus Kolombia ya. Oke, okay, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya. Bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
1: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
1: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua bek sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
0: Solid.
1: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
1: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
1: Catatan statistiknya, dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh.
1: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
0: Berhasil.
1: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga, karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
0: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
1: Mas Rodriguez.
0: Rodriguez versus Rodriguez. Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim, dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai, sudah mulai pemanasan. Terlihat ada Luis Diaz, lalu juga Luis Suarez masih belum skor juga ya.
1: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
0: Iya, bukan Uruguay.
1: Namanya sama.
0: Ini namanya mirip. Iya.
1: Striker dari Sporting Lisbon nih, klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu, Bung Jupri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
9: Berapa coba detiknya?
0: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Kanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi, belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
9: Kobel
0: ya. Kobel ya
9: spelling ya.
0: E-nya agak beda nih.
9: Iya, ejaannya yang benar ya.
0: Iya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
9: Belum.
0: Ini baru pelatih dari Kolombia.
9: Ya.
0: Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis dia.
1: Yakin.
0: Murat yakin.
1: Kayak lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss, dan parang ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan tadi, ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya orang.
0: Lucumi.
1: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia, sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba menggiring bola, mendapatkan mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia, nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada Johan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi, mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan tahanan dari Kolombia, kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Ini serang mereka atau ini pertahanan dari Swiss. Masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di daerah kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan, namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, hasilkan tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Dua tim masih mencari kepermainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi, masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan, mundur kepada Gregor Kobel, alirkan lagi kepada Rodriguez ataukah juga di sana ada Granit Xhaka, coba melewati garis tengah. Xhaka alirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan, kirimkan bola ke tengah, berbahaya lepaskan tendangan, namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss. Dari Kolombia masuk kami Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Peluang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Di kanan gawang saya bagi Kolombia, Camilo Vargas. Kita nantikan. Masih terjadi perebutan di sana, kuasai oleh pemain Swiss kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri.
0: Membayangi oleh James Rodriguez, berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, hukuman nomor 4 Nico Eveldi. Oleh Luis Suarez tadi tampaknya nomor 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di dalam pertahanannya sendiri. Feldi ya mendapat tekanan yang tadi atau gayet tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja sodorkan bola ke depan. Mencari kawannya ada Remo Freiburg. Mundur ke belakang pada Feldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam. Kembalikan lagi pada Feldi sektor sebelah kanan. Mencari kawannya beri bebas. Nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji. Mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia. Dia sama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia. Sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss nampaknya tadi. Menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi. Sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Saka di sana. Coba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi mencoba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana. Kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi kirimkan bola ke depan mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana melewati garis tengah. Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi benturan tadi. Mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri. Ada Johan Mojica tadi berhasil melewati satu pemain dari Swiss. Kirimkan bola ke tengah mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Kolombia, masih memainkan bola James Rodriguez. Ada juga nomor punggung 11 ada John Arias. Kembalikan lagi kepada James. Putar-putar pemain dari Kolombia ini, alirkan lagi namun sempat terlepas. Masih juga dikuasai oleh pemain dari Kolombia nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan mengalirkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih pakai Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada juga Gustavo. Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada Eveldi. Mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Ambil lagi kepada Eveldi. Sodorkan bola ke depan kepada Saka. Dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss. Namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana. Punggung 11 tadi John Arias, lebar ke sektor sebelah kanan. Gustavo Puerta alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James sektor sebelah kanan mencari Gustavo Puerta. Memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss. Mundur kembali ke belakang kepada Sanchez. Masih Sanchez menatap ke depan. Bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya. Namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi. Bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Bril Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran atau dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja di sektor sebelah kiri. Ada John J.
10: Johan Mojica ke depan dia, mencari Luis Diaz, sodorkan lagi, berhasil kembali, patah lagi, mencoba disundul lagi tadi, terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia, oh kembali patah di tengah jalan, ada Nico Evaldi, masih lagi sekos sebelah kanan, ada Saka kini menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria, sodorkan bola ke depan, ada

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rashtrapati Prabowo